Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Si Warilen di Propon Air Berada masih bersama kami RR Program 4 Banda Aceh. Warilen, cuaca di luar terpantau berawan, ujung sebelah barat sedikit mendung ya. Dan Warilen, kami hadirkan perkiraan cuaca kota Sabang dan sekitarnya. Diperkirakan didominasi kondisi berawan mulai dari pagi hari hingga dini hari. Dan kondisi cerah berawan berpeluang terjadinya di sejumlah wilayah pada pagi hari. Dan suhu udara diperkirakan 24 sampai 32 derajat Celsius dengan kelembaban 70 sampai dengan 95%. Dan warilan kecepatan angin mencapai sekitar 30 km per jam dan Kepala Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Sabang, Teguh Suprato juga mengatakan kondisi perairan Sabang dan Banda Aceh diperkirakan mengalami gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Dan Teguh juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di laut agar memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Masyarakat juga diminta memastikan keselamatan sebelum melakukan aktivitas di perairan. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. Dan kondisi gelombang dan perubahan cuaca perlu menjadi perhatian khususnya bagi nelayan serta penggunaan transportasi laut tentunya. Baik Warilem, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warilem semuanya di kesempatan pagi hari ini. Buat Warilem mungkin yang baru aja memulai aktivitasnya, atau ini buat Warilem di akhir pekan yang mulai melakukan olahraga tentunya.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngembang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek bebo.

Terima kasih Warilon di Purpon, Anda berada masih bersama kami RR Program Patop Banda Aceh. Warilon, kemajuan teknologi di berbagai bidang telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun di balik manfaat tersebut muncul tantangan moral dan spiritual yang perlu diwaspadai. Arus informasi yang begitu cepat dapat mempengaruhi cara berpikir, nilai keyakinan seseorang. Karena itu, kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan iman agar manusia tidak hanya semakin canggih dalam menggunakan teknologi, tapi juga tetap memiliki arah dan tujuan hidup. Ustaz Abdul Rahman Yusuf dalam khutbah Jumat 18 September 2026 di Masjid Baitur Rahman Luxmawi menyampaikan bahwa hal ini dapat dikaitkan dengan peran Allah Subhanahu wa taala. Masuk kami dalam pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan manusia agar memiliki rasa takut dan perhatian terhadap masa depan generasi yang ditinggalkan dalam keadaan lemah. Dan pesan tersebut menjadi penting bagi orang tua dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Anak-anak perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi sekaligus pendidikan agama, akhlak, dan juga kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima setiap informasi dari berbagai sebagai sebuah kebenaran maksud kami. Dan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah munculnya berbagai pemahaman yang dapat menimbulkan kebingungan tentang nilai keberadaan sang pencipta hingga tujuan hidup. Dan ketika teknologi dan informasi digunakan tanpa pendampingan, anak dapat terpapar berbagai gagasan tanpa memiliki dasar yang cukup untuk menyaringnya. Karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memantau aktivitas digital anak secara bijak, serta menghadirkan lingkungan keluarga yang menumbuhkan keimanan dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pri u atau patarana. Pri u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pri u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Ngaropeut budaya anu nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo. Siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Waktu selamat bengah menjelang siang. Wari Lomba Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz kembali dengan lontuan Juli yang akan terus menemani Wak Ron hingga nanti tuntas insya Allah sampai po 16:50 waktu Indonesia Barat ya, edisi Sabtu yang bertepatan Mbak Tanggai Tikurumlah September 2026. Menyenai instrumen tarik pukat RTG Katrok Mbak Tanyo untuk program maksudnya untuk program si Reboh ya. Kak Julia nanti fokus lah mo. Oke, langsung dah terimong penelpon dan diuronya tanya tak angkat karena untuk informasi pi posiblah hingga poh 12 na dialog ya dari rumah sakit temaji dari rumah sakit untuk masyarakat keselamatan dalam layanan kesehatan. Tanya tak angkat tema tentang pelayanan yang kiban Wak Ron harapnya sebelaku lansia, mungkin selaku sebagai orang tua, mungkinnya pelayanan kiban yang Wak Ron harapkan di rumah sakit. Oke, langsung tak terima sama penelponnya kah hadir, langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Juli saya.
0: Iya, Kakanda.
1: Iya.
0: Kakanda. Kakanda, ronyo buka pintu terus diroboh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, ini ya.
1: Senang. Cikmat ho.
0: Cikmat kagak ya Bu Norma kagak plin ini pasangnya.
1: Cikmat kursi goyang mentah kada ketengur.
0: Ban kau nu pegah langsung cikmat damong. Kakanda.
1: Iya ya.
0: Kiban pelayanan kiban yang Kakanda harapkan di rumah sakit supaya pelayanan ini juga ketanyo terbaik gitu ya.
1: Ya, walaupun kon lansia kadang lekutu na mendadak agenya kan. Nanti kabar mau sakit, kan? Nanti kurung ni be ilaki surat ile mesti. Ditangani aja ile, yang mesti aja ya kecelakaan gitu kan. Tangani ile. Yang jadi kan, itu balinya baru mesti untuk punya bu benar suratnya, tapi ditangani aja.
0: Iya, setuju.
1: Misalnya, oh, hana-hananya. Tanya kan cik kabar rumah sakit, walaupun dang hana teng, itu udah begah, kan?
0: Iya, betul.
1: Dan hana BPJS lah, udah begah. Tapi kan memang harus tabayu, kan tak payah mukang, walaupun masih bali. Pokoknya kesembuhan urus sakitnya, le, kan?
0: Betul, Kakanda. Setuju, Kakanda.
1: Yang penting awaknya nilai dilayani nganggek, tanya.
0: Betul-betul Kakanda. Betul.
1: BNC wajib, oh bu, anak BPJS-nya bu, anak apa, tulang ya BPJS. Waknya si ketrek-trek, kecuali punya orang bayu, memang bagah.
0: Iya, Kakanda, betul. Jadi kan istilah haji, utamakan pasien ini, baru berkas-berkas atau dokumen-dokumen menyusul. Ya kan Kakanda?
1: Iya, menyusul ya. Karena ini lensi surat menyusul ikut. Kayaknya.
0: Iya, betul Kakanda.
1: Ya seharusnya kayaknya lah. Tapi kadang-kadang hana.
0: Iya.
1: Tapi, menganggur kehamrinan. Coba nasi tetangga yang ngeluh kan. Bu, kan akibat kok je. Jadi kamu anjir yang hana surat le kayaknya. Serangkan urun kamu dada. Daripada mati.
0: Betul.
1: Mati itu tanggung nyawa mesti ini hanya perlu menilai.
0: Betul. Baik.
1: Jangan tolak dia tak kita pegang batu begini dulu. Bro dengar lewat perawat kan. Tapi memang kita pegang itu betul memang.
0: Ada masalah kan dia masukkan ke awaknya kan.
1: Iya, ada masalah sih memang kan.
0: Betul.
1: Tapi nanti lah mesti kita jaga sih. Sama-sama menjaga lah.
0: Betul Kakanda. Baik, terima kasih Kakanda. Kakanda nak dengar. Lagu dari
1: siapa? Lagu dari Armawati Ronyo be.
0: Jut, judul ji.
1: Judul ji mengatu ji terserah uli be.
0: Oh, iya, makasih. Terima kasih Kakanda.
1: Salim bersama uli le. Semoga sehat selalu. Amin. Selama iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Cik Mat, Cik Dekti, Cik Yana, Cik Eli, Cik Inori Pulo. Kan teman-teman tu maju antik je be.
0: Jut, terima kasih Kakanda.
1: Yuk, makasih uli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, habuna tak terimong di 886 ya. Berikut tak pre di 7055 Cik Mat. Terimong le di nyoba. Ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Juli.
0: Masya Allah, dengan
2: Soleh.
0: Benar apa? Tebak-tebak je. Hai, tebak-tebak.
2: Hai, tebak-tebak Leo.
0: Bele kakak
2: Najar ya di.
0: Kakak Najar ohnya kedua.
2: Kakak Najar buat oh
0: ya. Be, kakak Najar di lok ngaki ban cuaca.
2: Cinca, Mandung agak mangen mudah-mudahan nak cerah bacut. Tapi hendak sama Mandung ni.
0: Baik, sama. Ino mangat tak pokok di sepoi-sepoi.
2: Sepoi-sepoi cuaca adem macam
0: mana? Iya betul sama kakak anda. Eh kakak Nazar, kakak Nazar.
2: Tinggal kakak anda tapi.
0: Awai ke buka pintu bunuh kakak anda kan, kakak Nazar.
2: Oh buka pintu, mana kau cang cik mana?
0: Iya cik mat dari bunuh kan dengan telepon kenya si Juli hanya gerak-gerak loh.
2: Dadah cik mat.
0: Iya kakak Nazar. Tanya ke tangkap tema tentang karena untuk dialog posibilitas sampai problem tentang pelayanan kesehatan kan. Tanya tajuk tema yang berkaitan lah bacut dengan temanya. Kira-kira apa kiban Ron harapkan pelayanan di rumah sakit kita tanya Nyonya Mandung.
2: Pelayanan di rumah sakit ya. Pelayanan di rumah sakit ya udah makan nggak keramahan nih le. Dipeduli tanya waktu yang ada obat.
0: Setuju.
2: Kan kalian disediakan obat-obat yang get lah kenuban yang jelek-jelek pokoknya untuk masyarakat untuk masyarakat kan betul-betul pelayanan yang get kan ubat yang get pokoknya kan bersakit gejak rumah sakit mantang untuk ubat senyuman para petugas abad rumah sakit dengan senyuman tengah-tengah pulih ya kan
0: betul-betul itu juga kan
2: karena dengan dilayani dengan baik
0: betul kan
2: dipeduli kan disenyum diman belum kan nenek-nenek yang ketuhan tu yang mau abad rumah sakit kan
0: betul kan
2: dilayanilah dengan baik ya. Semoga dengan umannya kau punya ubat lo mentang kan ku rasa pelayanan kau pulih lo nah segelinek ya. Yang perlu lo jumpa ya kan ya dapat aja ubat no. Tadi senyuman orang rumah sakit mentang kan kau pulih ya. Pokoknya belagian lah pelayanan kan. Kepedulian agian. Dan melayani dengan sepenuh hati.
0: Baik. Betul-betul lo setuju tak aja Kak Nazar Pega. Jadi kan dengan senyum mentang tanyo alhamdulillah karamah ramah wan tanya-tanya semangat.
2: Betul.
0: Gak Kak Nazar. Kak Nazar nak dengar lagu dari Soronyo Kak Nazar?
2: Alah, lagu pula saking rindu wantang wes.
0: Saking
2: rindu nawame duet Open GTA.
0: Oke, ajet saya.
2: Salam ka adik le, besar sampai senang, tetap semangat ke Mandung, penyiar Mandung profit, sehat Mandung Mandung, bisa dalam lindung Allah. Kalian ke grup silaturahmi.
0: Amin.
2: Semoga getanyo Mandung be dalam keadaan sehat sehingga berjumpa di Maulid.
0: Iya, amin, amin.
2: Semoga rekan-rekan yang kadeuh na undangan bisa hadir.
0: Amin amin.
2: Kak Eli di Pagarai Ramasih Bre, halian ke Salam Kak Nur Pulau Aceh. Cek ni, Cek Mat dan Cek ni semangat tusuk-tusuk sate. Halian ke mandu-mandu juga deh,
0: Pak. Terima kasih Kakak Nazar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ya kewarai lomba mandu yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz langsung deh. Cek Mat sesi kedua, ndak lon trimong Cek Mat. Dari kakanda gelaknya sebuah lagu Armau TAR dengan judulnya Terserah Kak Juli begah apa? Loan spesialnya gaduh harapan ya, spesial ke Cik Man. Oh kak gaduh harapan Armau TAR juga. Langsung dah dengar sama-sama.

0: Yes ya, dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama. Cuma gaji terhibur gendanya mendung nih, bak kesempatan nuronyo langsung dan terimong lah yang kah hadir dari penokan Cik Mat ya. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Halo. Halo. Halo. Halo Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiatnya Cik Mat.
1: Alhamdulillah wabarakatuh.
0: Kiban Cik Mat ini. Kiban cuaca di sini aman?
1: Cuaca ini alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Kiban pelayanan yang biasa don dapat yang rempe di rumah sakit atau di puskesmas Cik Mat?
1: Hai, mereka kira bantu rumah kecil di luar yang gak belayani naya anak tu.
0: Ladumna ladohannya.
1: Harap. Ladumna ke akan bekerja di luar ini kan?
0: Harapan ke depan tu kira-kira untuk pelayanan. Harapan
1: ke depan bekerja di luar ini. Bila ke di luar ini nana sudah atau usi atau sudah udah di anak.
0: Okey.
1: Nah, sabong putang jawapan.
0: Pekerjaan
1: kan? Yang harap dari masyarakat.
0: Yang mantap. Okey, luar biasa. Semoga ada perubahan dan daji ke depan ya.
1: Ya,
0: mudah-mudahan lebih kuat. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, Cik Mat. Cik Mat, ini lagi lagu dari Sonyo kira-kira?
1: Lagu Amor Tia kaya ya?
0: Dari Kakanda Buno.
1: Kakanda Buno lagu apa? Lagu Cik
0: Mat. Alhamdulillah, kan lagu kesukaan.
1: Alhamdulillah, lagu alami. Nostalgia, mantap banget aja.
0: Nostalgia? Lagi dari So?
1: Dari Kurniatun.
0: Kurniatun Jut.
1: Dan tuh teman-teman dulu ya.
0: Terima kasih
1: Cik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Cik Mat Abuno ya di 88,6. Cari di 88,6 ya. Mak Cik, dangdan dapreh di 7055 udah terima Mak Cik mentang deh. 7055 pihana yang hadir loh ya. Langsung tak sapa Mak Cik. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Assalamualaikum sayang.
0: Lu Cik Mat langsung mak cik.
2: Ya betul, orang kat tengah pasang kelengen tergolak laju.
0: Alhamdulillah, mak cik sehat.
2: Sehat, alhamdulillah, support lama sehat.
0: Alhamdulillah. Mak cik.
2: Tuan.
0: Mak cik selama pada bulannya atau pada minggunya nak jajar rumah sakit.
2: Nak belinya ni juga. Lalu sakit anak je, anak-anak.
0: Oh ya. Jadi
2: kalau untuk rumah.
0: Pelayanan di rumah sakit kiban yang pernah makcik berempa.
2: Gad. Rumah itu dia sakit orangnya pulian tipu untuk ikut lah. Pulian tipu lah. Cukup gak pelayanan tampil lun.
0: Masya Allah.
2: Cukup gak orang. Apa kira lun?
0: Alhamdulillah.
2: Di belakang yang awak anak mik kubat yang pergi cat sampai lun duduk pada gadis. Dua kali duduk, dua gol malu gol gak.
0: Alhamdulillah. Rezeki bacik yang berarti.
2: Lagi bagus depan mencing-mencing. Lagi dua naik gak bagus lah. Ilun sampai insya Allah dua. Buat sebelum ada minum sakit. Masak sakit mandi dengan dua.
0: Masya Allah.
2: Duk kena rumah isteri pun kena.
0: Rezeki mak cik yang rumpa yang terbaik ya.
2: Nak ni rumpa gaya pergi tak ada nak get. Cuma itu alhamdulillah kebanyak rezeki get way Tuhan insyaAllah.
0: Alhamdulillah berarti. Okey terbaik mudah-mudahan ke depan langsung harapan mak cik.
2: Ya okey mak cik get mandu selain jauh mak cik orang banyak selain jauh. Get mandu dalam kena abad dengan jumpa Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Good baik terima kasih mak cik. Mak cik ni dengar lagu dari So mak cik.
2: Lagu Bung Jumpa Cucu Lut Bina Nelaka.
0: Bungong jumpa.
2: Cucu Lut yang ajak pulih. Orang yang maklut aku lah kan.
0: Di maklut.
2: Anak nak kasih apa yang ajak.
0: Dari So makcik. Bungong jumpa.
2: Bungong jumpa. Ramai-ramai awak inang ke.
0: Inang inang. Bungong jumpa lagu Aceh.
2: Ila kamu jumpa Cucu Lut. Kita lewat.
0: Jut makcik. Nah nyol lagu Bungong jumpa.
2: Alhamdulillah.
0: Jut. Terima kasih. Salam-salam ke So nyol makcik.
2: Salam. Kita sama-sama guna. Senyum lagu Cik Mat. Sekarang poin naik lah. Semoga sehat. Bapak nyomu selamat imam bagi bezak sawa tu. Alanya ke Pak Amari, Pak Basari, Pak John. Pak Cik Mat pun dalam tu sehat. Banyak yang beluar teki, beluar habis manis. Alanya ke ke Puk Jariah yang kan yang punya tiga lep lengoh. Ke mana-mana, Mak?
0: Terima kasih.
2: Mandu-mandu, salam dari Lelon. Azam Pezat, mandu salam dari Lelon.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ke Mak Cik dan Cik Mak. Terima kasih sahabat penelpon tu yang kehadir. Mana di Puk 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli, gimana haba Kak Eli?
3: Alhamdulillah.
0: Kak Eli.
3: Senyum-senyum, ketawa-ketawa.
0: Makasih Kakak Eli.
3: Sama-sama.
0: Oh, Kakak Eli, gimana pelayanan di rumah sakit yang pernah dorong berempat, Kak?
3: Lagi yang Cina, yang gak, yang nak gak, kan?
0: Betul. Nah, yang ramah, Kak?
3: Ya, yang penting tanya kan, dari awaknya, yang pelayanan awaknya, guna senyum, berkurut muka, kan? Ada yang sakit, rasa lagi tersenyum. Banyak sakit, tak nak, tak nak, karena pelayanan gak, misalnya lemah lembut, kan? Jadi tanya habis, agak mesti, lah, mesti tengok pulih lah, tak kenanya, kan?
0: Betul.
3: Nanti lalu memang ambil tak kenanya dah dipimpin kem ha mingin ha ditanyo kan
0: betul
3: mana nak buat manusianya kecil nah yang gut nah naga cik kan
0: betul
3: tapi waknya memang harus anak-anak kan memang harus melayani yang sepuas di pasien yang kan juga lah buramah sama lagi hanya kan nah jadi waktu yang mesti urung jak bertamu lagi yang cik jadi dia ditanya tak pegah berjelas saja yang lewat berkena awak perawat ni kan
0: betul
3: jadi menunggu ke yang harapan tanya kan yang lebih gut lo pelayanan ubat yang gut-gut yang hijau kan
0: jet
3: yang bekas pulih urus sikitnya ada yang juga lagi beralih kandang mana kan cik berkena tanya surat-surat je
0: betul
3: berkena layani lah pasien ni kan
0: betul kan
3: ikut je tu baru surat menyurat kan belum parah-parah sakit yang baca-baca kenapa lah kan mana yang tak berat tanya pergi kadang hantar haru gajak ni jadi
0: kata Kak Eli
3: baru tajak perubahan kata dari Kak Eli dan Yuli
0: je terima kasih Kak Eli. Kak Eli nak dengar lagu dari Sah
3: orangnya lagu dari apa Kamal Abe Sri Kandi bah
0: Sri Kandi je
3: nya Hana dari Kamal dari ayahnya Cik Abakar Ayah Hana Cik Lekik Man ayo ah perebutan pak je awak dia ya, orangnya Cik Lekik Kanda dah bang bukan Cik Mak Cik Lekik Kanda kan
0: Menya Hana dari Abakar habun dari so pompon
3: Kamal Abi.
0: Kamal Abi ya. Kamal Abi. Ya, okay. Salam-salam.
3: Salam langsung lagi gede ini. Semoga sehat Abi nan berkah
0: amin.
3: Umur, berkah rezeki si.
0: Ya
3: semoga sehat wang sehat Abi gede Yuli bah.
0: Amin.
3: Untuk keluarga Kak Lis yang nadi rumah anak terakhir, suami Kak Lis semoga sehat si.
0: Amin.
3: Untuk mak cik, cik mak, untuk bukan bunda Jaliyah si, untuk Nazar si di Lamdom. Ya, Bicin dan teman-teman rumah.
0: Cik terima kasih.
3: Tengok-tengok cik mak, lah dalam pilih guna lelak elam jadi dia tak lagu yang harus dipilih yang tak nak cik kan komen macam cik mak
0: terima kasih Kak Eli.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih karena lewat penelpon langsung dan dengar lagu dari Cik Mat, lagu Nostalgia dengan Kurniatun. Langsung selamat dengar.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Ceylon yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Untuk makcik, insyaAllah hendak kan lemputa kembali lagu dari Cut Kemala Hayati Bongong Jumpa. Hak bunuh Bongong Jumpa Cik Neman versi dari Fiza ya. Mungkin maksudnya lain lah. Baik, kembali terimong sama penelpon yang kehadir di 88.6 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Wak John.
1: Itu.
0: Iya, masya Allah. Kibanya Wak John.
1: Sehat-sehat
0: ya.
1: Kurang tak sehat.
0: Kurangnya, mudah-mudahan bagah sehat dengan apa cuaca lagi.
1: Tak betul, kalau tahun-tahun tak boleh.
0: Betul aja ubat, pajubu teratur.
1: Tak betul, betul. Wak John pun lagi nyanci di bagah.
0: Oh, nyanci dah. Okay, baik, semoga bagah sehat Wak John, bah.
1: Ya, alhamdulillah bagah sehat. Hanya ada kerja ni.
0: Iya je.
1: Kadang-kadang payah nak kerja. Entah buka calling kadang-kadang.
0: Biasa menjaga rumah sakit kiban pelayanan nangkat bang.
1: Gak payah jaga adanya. Gak rumah sakit ini kan lagi ahai kerja adanya. Jadi gak nyogok punya pemain dia lulus buat perlu kan. Betul mbak lembu yang mau belah. Bukan lagi arat. Udah lah kira-kira ni.
0: Oh, ada roh pekanya nak Wak John.
1: Ya, jangan.
0: Dalam saatnya.
1: Kalau, jadi ini tahu boleh lembu yang Yunan lah. Di kamu lah. Banyak kata itu dah jangan duri lah. Kalau dia dah jangan duri, dia dah jangan rumah roh tu. Kalau dah jangan awaknya lah.
0: Ya, betul.
1: Good,
0: okay, baik. Jid, terima kasih. Yang penting kan, awaan senyum, tanya bahagia, tanya semangat, ya kah?
1: Betul.
0: Jadi harapan, jadi harapan lanjutkan lah, anak-anak. Baik, terima kasih. Wak Jan, dengan lagu dari So kira-kira.
1: Lagu Darah Muslimah mana?
0: Darah Muslimah dari So nya?
1: Dari Faisal Uka.
0: Faisal Uka, nah, Faisal Uka.
1: Yang kena nama nuta ke Wak John?
0: Jut, lagu-lagu salam-salam ke Sawan Tang.
1: Tadi pun biar lagi Wak John tak kira nampak sehat pun.
0: Afi.
1: Lalu nyala ke Pakcik pun. Cik Mat, Kak Ili pun, Kak Inung yang nak gelang raya. Lalu nyala ke Habis yang nak beli kering. Pak Amri yang dari Kota Melaka. Abangnya ke mandu-mandu mah?
0: Je, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Wak John yang kehadir 886 ya. Tak terima lom penelpon berikut ji. Warindu Mamandum di Put 7055. Langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Juliani.
0: Oh ya, bit yo.
2: Kiban Dek Yuliani sehat.
0: Alhamdulillah sehatnya. Menyayabi telepon langsung sehatnya sakit.
2: Ya Allah.
0: Kan? Karena lembut-lembut sumnya, lembut-lembut sum begah kan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam. Munya kasar-kasar su yo Juli.
2: Ya Allah.
0: Ya Bin. Cuaca gimana di sini ya Bin?
2: Kiban.
0: Cuaca di sini kiban?
2: Oh, bendung-bendung manja.
0: Oke. Manja ya, okay. Ya Bid, gimana pendapat ya Bid tentang pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas?
2: Kok pun ada yang amat sakit, di tengok sakit pun dikongsi.
0: Pulih?
2: Perawat. Lagak-lagak, tidak manis-manisnya. Jadi, juga apa yang lembut-lembut, gede. Apa sakit bapak? Bapak mana tinggal? Bapak di... banyak sakit apa gitu. Periksa dulu deh dok
0: ya. Lembut-lembut ya.
2: Iya.
0: Masa ke Yabin mentang mungkin lembut-lembut kan. Ke kamu ya, kan lembut.
2: Semua sama.
0: Ke kamu hana lembut-lembut lagi lah kalau Yabin.
2: Senang kali kalau pergi ke rumah sakit.
0: Bidan ya Bidan.
2: Anak lebih anak Qiraah yang baru-baru itu kan. Oh, cantik-cantik kali. Ngomong-ngomong tu. Ada yang apa ya?
0: Yang
2: ada yang untuk menuju.
0: Jadi kan semangat dah ya Bid langsung iyalah. Sehat deh. Mantap. Lanjutkan. Jadi harapan ya Bid gimana?
2: Apanya?
0: Harapan Yahbi kiban untuk pelayanan di rumah sakit lanjutkan lagi Anna.
2: Oh, gitulah lanjutkan senang kali. Jangan pulang-pulang lagi di rumah sakit.
0: Enggak, terima kasih.
2: Perawatnya kan ganti-ganti ya kan.
0: Iya.
2: Baik. Besok lain lagi, malam lain lagi.
0: Betul Yahbi. Jadi Yahbi nak dengar lagu dari So Yahbi?
2: Lagu Armawati ya, kadut mata tabok.
0: Kali kau bunuh kakanda lagi?
2: Oh, kali. Oh, menan kutu nasi, kamek nasi, demo nasi, capek nasi.
0: Kebe.
2: Pergi.
0: Judul je apa? Judul je kebe na. Kebe na lemona.
2: Kebuna Lumona.
0: Kebuna Lumona.
2: Ya lucu-lucu
0: ya. Salam-salam.
2: Salam-salam ke Dek Uliani. Selamat iman Dek Uliani. Mudah rezeki banyak umum.
0: Amin.
2: Betul sama kuci ke Dek.
0: Amin. Ya Allah. Gak tak doa. Minta
2: keinan. Untuk warga. Berkaget habis.
0: Amin.
2: Keria tapi. Nanti putus-putus. Keria tadi.
0: Amin.
2: Kak Nazar di dalam long. Cik Mahat, Pak Amri, Bang Rufli, Tertarik Kak Yana, Kak Eli, Kak Hayati di Korea.
0: Salam
2: lah.
0: Salamnya.
2: Wak Dun, Kak Cut, Nurul Jimita,
0: iya.
2: Bang Dedi, lain. Penyiap-penyiap di Proput Mandum maju ber.
0: Je, terima kasih. Ya, Bin. Dempunanya.
2: Nya
0: betul. Jadi kiban cik dengan kebunan lu pun.
2: Kan dempuna.
0: Dempuna, okey baik.
2: Demona, kebunan, kameng, kapai.
0: Duet dengan Ayu Kartika kah?
2: Ya.
0: Je, terima kasih ya, Bin ber.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penelpon yang berikutnya. Bang Amir, beda siapa tak dengar dua buah lagu lejut? Karena kalau dua buah lagu, karena siapa lagu Indonesia Raya lomnyo. Nanti dalam sesi yang berikutnya don terima Bang Amir. Langsung tak dengar dari Faisal Ulka, Dara Muslimah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pantang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Gossip Zone lewat 5 minit waktu Indonesia Barat kembali terbuka dan hadirkan Cirebon ya. Karena untuk di posiblah waktu Indonesia Barat tanyuna program dialog ya bersama dokter spesialis yang pasti ini ya mengangkat tema dari rumah sakit ya untuk masyarakat keselamatan dalam pelayanan kesehatan ya. Langsung tak terimong di 886 yang kehadir ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Amir. Halo, assalamualaikum. Bang Amir, Pak San sibuk.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Amir di cuaca?
1: Cuaca dia redup di Waila.
0: Di Waila redup abang ah sama berarti di sini redup-redup manjangan.
1: Ini di Banda Aceh kita.
0: Redup abu no nak sempat hujan gerimis ino kacerah lo, ya berubah-berubah lagi bunglon yo Bang Amir.
1: Ya tohoi.
0: Gak Bang Amir. Pelayanan di rumah sakit di Waila kiban Bang Amir di Pokesmas, binan.
1: Hai, berarti di sebagian ketiga, berarti di beda ngontoni yang kali ini, wah. Jadi menyontonya, berarti di letak di beda, berarti di untuk sistem pelayanan, berarti di memang luar biasa yang boleh dia. Jadi menyontoni layar pegaju. Kadangnya, berarti di buka sistem untuk pelayanan masyarakat mentong. Jadi masalah kondisi dalam rumah sakit memang di otak yang paling leh, yang paling pegahan lah kan. Jadi masalah untuk berdegi segi bak tempat WC berdegi boleh bersih lah yang paling pegahan lah. Pokok di berlengkap yang paling pegahan bukan untuk pelayanan mentau. Jadi menyentuh nilai berdegi nah yang sebagian tu kabucur ketap yang terkenal kabucur pelapak yang terkenal ni kerana aku tegur ke kedalam tu bak-bak tempat aku mau sakit ni anak gila lagi ni jadi baik yang pertama kenung ada ruangan ni apa tu saudara kalun tapi dia meminta ruangan ni yang lain dia berani lu komentar kata katanya aku fikir kubah keluarga aku mau sakit kan lah tapi kedalam tu yang sebagian perawat nanti kadang-kadang cik awak Aceh ni kamu dia cik awak pucuk dia ke bawah nak pernah maka berbahasa Indonesia yang pegawai-pegawai kerana bagi yang je okey lah sebab menyokong Tuhan-Tuhan tu satu misalnya tengah hana mencukur apa ini lah jadi lawat batu jihna warga Melabu lah yang je Abana Aceh dan rumah sakit Zainal Abidin Bana Aceh ibn sistem pelayanan masyarakat memang luar biasa jinak ngawun tuha batu jihna berbahasa Aceh batu jihna bahasa daerah anak nah jadi selama kakak hai-hai lagi yang hai menyok kamu di Melabu ni bawa kamu ke Melabu kalau batu jihna untuk batu jihna ada adik katanya yang ikut tiga nak yang ikut patek lah yang pernah pergi aku mau sakit kan lah berarti untuk melayani ikan berarti untuk masyarakat yang berarti kalau dipakai berbahasa Aceh
0: Alhamdulillah ya
1: jadi menurut dia kalau mereka berbahasa Indonesia bukan hanya dia lah berkata-kata namanya bagi yang tepu yang tahu bagi yang hana tahu kasi ya mentok anggur-anggur mentok
0: betul
1: memang dan pompi ku cepat terima nasihat kepada pemerintah yang boleh juga.
0: Good. Baik, luar biasa. Masukan mungkin Bang Amir ke depan.
1: Masukan tu ke depan berarti pihak berarti baik hingga menjadi lebih baik belum yang boleh juga himbauan daripada lingkungan bak pemerintah yang terkait.
0: Amin ya Allah. Good.
1: Bagi pihak pemerintah yang terkait dalam satu bulan sekali harus pemau dalam rumah sakit harus pantau mana kamu turun nilai memang Pak Bupati langsung bagi ditemau lah lambat tempat ruangan doktor ruangan masyarakat yang mengalami sakit yang bagi yang penyik dalam itu mana ni temau Bupati yang kontrol lah yang terkait sama tadi ukurannya di melancik lah dilaksanakan oleh Pak Bupati
0: iya betul
1: betul kerana itu kadang-kadang itu di tu kadang-kadang di yang tiket yang duk bermedia kadang-kadang kadang-kadang tu tak leh ho-ho je ada siap. Jadi menyo disiplin tu leh Pak Bupati batu je hingga menjadi lebih baik untuk ke depan lah yang boleh juga.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih masukannya Bang Amir.
1: Baiklah, yang kenyataan yang dia undang-undang sampaikan lebih dan kurang dan nak kemah bak pemerintah yang terkait mana ada juga. Jadi
0: lagu
1: lagu bunyonyo ni putarkan mentah lagu no pikun. Lagu Adun Nagan ya.
0: Adun Nagan. Dari soalnya mah?
1: Bin Adun Nagan yang penyanyi ini. Kenangan Cinta.
0: Kenangan Cinta je. Salam-salam.
1: Salam buat Kak Hayati, buat Kak Hayana, buat Mati, buat Kak Eli, buat Pak Cik Ahmad, buat Kak Basari, pokok ni, buat Mati, pokok ni dah mendung lah yang orang tanya mau mendung. Jadi buat penyanyi ni, salam terbaik, agar menjadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin, ya Allah, terima kasih doa aji Bang Amir.
1: Jelah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir yang kehadir. Langsung tertimong di Put 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah Kakak Yana.
2: Iya. Sehat bari.
0: Alhamdulillah sehat. Maaf Kak Yana baru hana sempat lengkalen baru.
2: Apanya tuh?
0: Oh, kakak WA baru kena lagu lagu pro dangdut kakak. Lagu Aceh ternyata kakaknya hana lu dengar. Tengah JBI di luar kak kan.
2: Iya iya enggak masalah.
0: Padamu ga masya Allah. Mak kaya napa?
2: Kamu cokolot.
0: Kamu cupalo.
2: Lah kamu cokolot bacut.
0: Terima kasih Kak Yana yang selalu mengingatkan Juli bah.
2: Oke, terima kasih sama-sama sih. Asal mau diingatkan saja.
0: Amin ya rabbal alamin. Tengah dalam pembaharuan ya Kak.
2: Iya betul.
0: Makasih ya Kak.
2: Selalu diingatkan.
0: Kan? Amin. Makasih Kak Yana.
2: Biasa kan
0: menang. Amin. Makasih Kakak Yana, kau mengerti dan. Kakak Yana tanya tema tentang pelayanan di rumah sakit Kiban Kak Yana yang biasa netrimo.
2: Oh, ube yang kakak. Jadi Kak Yana anak keluhan
0: sih. Alhamdulillah.
2: Ube sudah anu rumah sakit mulai dari puskesmas pun kan. Bapak, mak, ube yang kakak ramah-ramah gek-gek malah dokter dijengkah neurin dokternya sok pelan-pelan tapi giliran Kak Yana hana.
0: Alhamdulillah berarti nya
2: rezeki. Jadi kita tepiskan hal-hal negatif yang sering dokter kadang meno pakai bantanya wape kajak kenan jadi.
0: Bina nak.
2: Terkadang tanya orang tajak gunung kakak perintah kok gerbang-gerbung sampai kata tu ocat prospek kesehatannya kan. Sementara tanya tajak dek bubat kenan. Jadi kan pun yang dek dibannya. Oh dia santai kan gitu dek dibannya walaupun kita tahu kan mana.
0: Betul ya kan.
2: Enggak tahu aja apa salahnya sih di rumah sakitnya kan. Ika dikawat tempat roh dik ahli. Tanya cuma sebatas biasa saja. Jadi menurut Kak Yana menurut tanya tambang si Basiban ramahan gop ke danyo yang tergantung danyo kan. Jadi ube yang kakak hana nurut Juli malah wate yo sakit bapak karena dia andalkan sabo perawat
0: masya Allah
2: luar biasa perawatnya cukup gak timu tuahnya jadi apa nyawamu berbudah rezeki bung temeng jodoh yang lebih gak dari si betul Juli sampai ke eno pegang ya Allah Tuhan anak manusia juga kan. Cok melintai ya. Jadi kita ambil kan musuh Kak Yana yang bayang kita, yang bapak untuk si anak ni atau yang si kula kan. Jadi kita jaga lagi jadi.
0: Iya.
2: Padahal musuh warte ikut dalam bunda karena Kak Yana si bunda tentang baik buku kan. Bunda menyewate di harta di kos. Menyewate so nanti warte ni. Menyahana dinas jak kena dengan bunda. Kak Yana bunda. Asal hana mengganggu. Jadi pasti panik luar biasa katanya kan hana kata apa kah jadi.
0: Masya Allah. Ini
2: sudah nak perawat yang nona dokter yang lebih bagi Kak Yana hana. Tak doa uku baik cik lagi.

0: boleh Bu, nanti ke ruangan saya kita bicarakan.
1: Mm-mm,
0: kan gede. Enak dengarnya kan?
1: Betul.
0: Ya Pak, sedap-sedap. Ini gimana nih Bapak ini tadi ini nangis-nangis terus sakit di sini. Apa Mm-mm. obat ini? Nyembeknya lah dokter di pemberiman sumpah jabatan mah dia tiparnya
1: uang. Eh, lah imat sumpah jabatan ya kak ya?
0: Iya, mereka kan imat sumpah jabatan hanya karena pasien yang luar biasa lagi nyan. Jadi mereka harus walaupun dalam hati yang terus di tipak uang, tapi diputuskan jadi.
1: Iya.
0: Maka dari sini tuh na timbul dokter yang hana open ke pasien.
1: Oh, betul di sini.
0: Nah perawat yang hana open ke pasien. Akibat dari babasannya kerum.
1: Betul.
0: Tidak salah rumah sakit. Jadi harapan Kak Yana rumah sakit yang kaget yang pertahankan.
1: Good. Amin.
0: Agar lebih bagus. Kalau bisa ditambah lagi pelayanan yang luar biasa. Agar menjadi nomor satu. Bahkan dia tanya orang Acehnya taplung gede Pineng. Itu pelayanan mereka luar biasa di Pineng ini.
1: Betul.
0: Jadi ini pembicaraan yang bagus di setiap orang Aceh harus bilang nujaan kamu Pineng cukup good. Jadi pembicaraan yang luar biasa. Dan di Pinengnya bukan semua rumah sakit bagus, ada satu atau dua rumah sakit yang bagus.
1: Nah,
0: iya, jadi pelayanannya itu yang terlihat, keramahannya itu terlihat dan kebersihannya.
1: Betul.
0: Rumah sakit yang kali ini bahas menahan agar belum ubah pelayanan menjadi lebih good.
1: Iya.
0: Agar tanya hana dikecilkan nego sampai dapat kubu pertama rumah sakitnya. Kak Yana kan tanya, dah dengar lagi yang Juli karena saudara Kak Yana rata-rata sama rumah sakit. Jadi terkadang menyakal sama makcik, kita kubu sekenan ya pertama. Mak yang macam tu, yang jorok, yang muno, yang muda. Jadi yang kan sama pembicaraan yang Hanagot kan?
1: Betul.
0: Yang Hanagot kan ubahlah untuk menjadi lebih baik. Kan demi tanya si
1: betul
0: kan? Kan tadi orang cik tanya ibu lakukan lagi kan? Tanya kan Hanagot lah.
1: Betul ya Kak Yana,
0: setuju. Pedanglah sumpah jabatan kalian yang sudah bersumpah.
1: Betul.
0: Bagi para dokter kan?
1: Setuju. Setuju Kak Yana, betul lagi Rompega. Namu toshit dari rumah sakit, Anda sopan, kami segan ya.
0: Betul. Awaknya kan ditulisnya, Anda sopan, kami segan. Menyatanya sopan, datang kena awaknya segan, katanya.
1: Betul.
0: Tapi datang lagi haba muno, datang lagi gerupung, mano, kepang, gerupung. Lagi haba muno lah, dipegang sumpah jabat anak dia, sumpah, jadi. Gile, tanya. Keluar.
1: Iya.
0: Tinggi tempat lain aja.
1: Baik. Terima kasih Kak Yana, apa?
0: Yes,
1: masukannya. Lagu dari so Kak Yana nih dengar?
0: Urunya lah berkek kan sih kan? Ada hal mulai kira berkek lagi. Mahal aleh paki-paki, bentang dari Iwang.
1: Aleh paki-paki ya Kak? Iwang ya?
0: Iya.
1: Oke,
0: aleh paki. Kalian boleh ke Juli, semoga sehat sampai berkah ini.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
0: Dek Mamat, Bu Nusara, Pak Amira,
1: Bang Amir,
0: Bang Amir Mahmud, Kak Eli, Bu Jaria, Dek Eli mana?
1: Dek Di, golong, kakak ayah Di golong,
0: Kedujuh sih,
1: teman-teman. Terima kasih Kak Yana.
0: Sama-sama Juli, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Kita dengarlah dua buah lagu yang kali Kak Yana dan Bang Amir lagi hak perlu diwela. Kenangan cinta dari Adun Nagan. Selamat dengar mantan.

0: Ya baik, terima kasih ke warilon yang mantang setia di 88,6 MHz. Langsung tak terima sama penelpon yang kehadir di 88,6. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, katul Pak Amri ya, wasamahani. Gimana Pak Amri?
1: Ya deh.
0: Cuaca ini aman?
1: Aman deh.
0: Aman ya, alhamdulillah berarti ya. Hana jasa ho berarti ronyo. Hana jasa ho berarti ronyo.
1: Mana deh.
0: Mana ya, baik. Tanya dalam tatamolan tema lajumnya menan.
1: Ya, kau mesti rumah sakit deh ya.
0: Ah, oh patah, biasa punya rumah sakit. Gimana layanan rumah sakit biasa yang Pak Amir berempa?
1: Kiba?
0: Pelayanan di rumah sakit, kiban biasa.
1: Mengelu nanti, kah anak itu tuh apa kali? Sebab kat train harga ni rumah sakit tapi dari 2024 na. Masalah pelayanan rumah sakit, gol tadi. Cuma urus lado genyol deh. Orang hanya mengerti kami yang terjadi warma zake, no berapa warma zake, oleh leka mandor sistem tri le.
0: Oh, betul.
1: Cuma walaupun sistem tri di urung warma zake, no kalau kandanti, no tak kek ke bahana paraya, apa hanya, mana ladok, orangnya tanya bantro ke cuma juga, anak sabar.
0: Anak sabar ya.
1: Padahal di rumah sakitnya kagak-kagaknya urusnya lebih parah hari harus dapat mengelainya anak sabar ya. Kan prihantri le.
0: Iya, prioritas le yang ternyata harus ditangani yang ter.
1: Lada angku bangga kepresa kagak antri kamu pepper lagi mau jar mau sakit siapa tu? Hello pengalaman. Jadi kerja tu bulan juga ada lama tercawar mau sakit dari 2020 orang.
0: Betul check up nya.
1: Waktu kan nanti lepas korang ke sebulan juga rata. Malah sebulan waktu ke?
0: Berarti aman ada kena punya pelayanannya nah?
1: Mana masalah pelayanan deh, no bermau sakit, mandur mau sakit kagak pelayanan, tapi kan lu seingai no.
0: Betul.
1: Bermau sakit lu tak, mana jamu bermau sakit ceru apa lagi, mana no lu tak mau sakit. Orang tu ingin tahu dia, pilih dia, orang tu no apa pelayanan, kena dia.
0: Betul.
1: Orang tu no anak apa pelayanan, anak jali. Orang tu pegawai rumah sakit, tapi kait datar mendoanya no.
0: Oh dat, di data mendoa.
1: Malah kat rumah belum data di no harus sabri pelayanan ku orang sakit buka.
0: Betul.
1: No orang sakit genyo tapi no. Itu kita terlalu nunggu kajunya, tapi dan cuma dah terguna ni kira-kira mana ada di kapan tanya? Ya kau buka ke sistem terdaya.
0: Betul. Gak.
1: Nanti. Nah, mandun lagi terus perawat. Gak mandun, no baru malah kiri. Anali, anaga.
0: Iya betul. Alhamdulillah betul ya. Tingkatkan aja.
1: Alhamdulillah kak.
0: Gak. Pak Amri luar biasa berarti mudah-mudahan tanyong sabe diterima dengan God ya.
1: Ya, lagi doa menang deh.
0: Amin. Oke, okay, lagu dari so kira-kira Pak Amri nak dengar?
1: Lagu. Sabo tujuan menang deh.
0: Sabo tujuan dari so?
1: Dari Fahmi Nurul Munira.
0: Fahmi, Jud Nurul Munira. Ya, Jud. Salam.
1: Salam pon sahaja leli semoga buru sehat tapi bupanya umur daripiki.
0: Amin ya Allah terima kasih.
1: Tapi apa betul ni?
0: Tapi possible nak dialognya Pak Amri.
1: Kau maksudnya intro produk tu Hana Yuli.
0: Oh produk tu uronyo Hana Pak Amri karena nak dialog sih dialog kerjasama dengan Apple. Jadi nak dialog nanti boleh tapi popen.
1: Oh anak produk doa.
0: Hana uronyo tok uronyo tok tapi si uro.
1: Makanya aku dah.
0: Antuk dialog ya, dialog dengan awak kesehatan cik yo.
1: Oh, kesehatan cik lebih gara ya. Mana ya. Tiga-tiga.
0: Ya,
1: kamu cik perlu ya dialog. Mereka teki-teki gitu.
0: Ya, betul. Ini untuk kan langsung dengan pakar spesialis urologi dari Penang. Iya, insya Allah.
1: Dari Pu?
0: Dari Penang, dokter dari Penang. Oh,
1: dari Penang.
0: Dokter Arun ya, selaku dokter pakar urologi spesialis hospital di Penang.
1: Cipara di Rana 2020 Pu, kena lo jauh Penang ini Rana.
0: Masya Allah. Sejak berobat, Pak Amri?
1: Nah, ya berapa orang?
0: Gak. Ya, ya. Baik. Jadi lagu kaldehna salam-salam ke so kaldeh.
1: Nah, ke tema di lamaru. Kemudian wajah.
0: Ya.
1: Mati lamara ya be ulah kare. Gak eli pagare gak yati Korea. Daina ketapang.
0: Ya.
1: Nah, nyawante-nyawante ini samong gala liku penang dan buka habuan dan bunga ego.
0: Ya, terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak Dewa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye. Terima kasih untuk Pak Amri yang kehadir ya. Langsung tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Nurul Yahmadi.
0: Yahmadi, masya Allah langsung tembong perkenalkan diri ya, masya Allah. Aduh, tuh dan Julian ada tadi. Yahmadi, kiban situasi dan kondisi rumah sakit di ini, Yahmadi?
2: Oh, ini situasi rumah sakit sebenarnya madu rumah sakit. Man kita kabaran anda ya.
0: Kabaran.
2: Jadi kabarannya penting banyak. Kita bukan itu jalan menuju nanti. Ada doktor siap perawat mandu diserahkan sebaik mungkin. Ada pakar yang pernah kejadian di Pok Mato, Isil 2. Paya pakai ten ya rorok ni. Ada rorok ni si kaca bila.
0: Masya Allah.
2: Dia boleh benar. Mudah-mudahan anak si keluhan ni. Dia nyampe ada buka sakit. Sebab sakit. Mulut lo cikir, mandu mau sakit je. Anak-anak. Cuma kesebaran manusia ni mana. Ini ogok kedua malam beli malam jenah. Belum penting kita boleh diutamakan.
0: Betul.
2: Anak tu pun lagi yang si. Dengan nak sebar ya, mudah-mudahan ni bisa selesai. Dalam masalah selesai ya.
0: Ya, betul.
2: Hanya ni bagi dulu lah yang.
0: Luar biasa. Betul nyo, jamadi dewasa tak datang sampaikan pendapat. Mending sabar ya madi ya, pak-pak pun nanyo.
2: Mending sabar, karena itu lelaknya nasi dah mubah 6 bulan ya. Mudah-mudahan nyo kak, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nak sehat untuk betul ni, bro kan silau silin gitu. Bula darah lu kan rumah 200. Bro kan itu 600, pernah ada lu ni rumah sebulan ni.
0: Ya Allah.
2: 600, 85 lah Alhamdulillah. Mayan kan ya.
0: Najib pun ya Mahdi untuk ya, turun
2: ubah pada sosial ni mau lenjah
0: ya. Oh iya iya iya ya.
2: Dan hari ini ke Najib ya.
0: Alhamdulillah ya, Masya Allah. Semoga sehat tapi Bandung dan nyawa.
2: Ya
0: ya ya. Ya Mahdi dengar lagu dari Sonya kira-kira
2: Bijay Mata untuk Rafi.
0: Bijay Mata Jid salam-salam.
2: Salim sama Kedon, semoga aja ada buka tapi saya nunggu ya.
0: Ya Allah,
2: amin. Ya selamat aja untuk gue.
0: Amin, ya Rabbi Alamin.
2: Yang tu yang lain bantu yang kai, ada pun yang anak ini, yang awak kira kita simpin, ha? Ya, saya urai, jiru, saya anggap lah ini, tu ada naik mungkin dua roti, kan?
0: Terima kasih, ya,
2: Mati. Sama-sama mengerti, ya.
0: Iya.
2: Hanya wate, mungkin buat
0: wate. Baik, terima kasih, ya, Madi, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua buah penelpon yang hadir Pak Amri dan Yahmadi ya. Kang laki dua buah lagu langsung tadi dengar Fahmi featuring Nurul Munira dengan Sabo Tujuan.

0: penonton berada, terima kasih yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz untuk sesi keneluh mantang lu tuan pre partisipasi wari lu mamandum yang request dan untuk yang mau berpartisipasi ya. Untuk informasi PCR tanya tepat di pos sebelah Kota Indonesia Barat. Oke, langsung tak terimong le penelpon yang terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kak Jirini. Iya, alhamdulillah. Dek Fitri, kiban haba?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Kak.
0: Baik, Adik Fitri.
1: Kuat, Kak.
0: Iya, Adik Fitri mungkin langsung ke tema mentang ya karena mengingat wadah di penghujung ya, sayang ya. Oke, gimana Adik Fitri nah pelayanan di rumah sakit kira-kira yang Adik Fitri dapatkan?
1: Betul, pelayanan rumah sakit, Kak, kan biasa kan? You antri lah, Kak Yuni, lah kan? Betul, nak coba, nak merubat, lah kan? Kak Yuni, kan? Tapi, urut pelayanan-pelayanan ni gagat urungi, Kak Yuni, gagat apa, lah kan? Sopan-sopan, ramah, lah kan, Kak Yuni, kan? Tapi kadang-kadang mesti nak urus seronok langsung gak juling kan Kak Yuli langsung
0: nyoblos
1: juling kan nyoblos juling kan Kak Yuli
0: robot
1: kan.
0: Hana sabar berarti ya
1: gimana Kak?
0: Hana sabar berarti ya
1: badan orang kan pada emosi-emosi kayak gitu Kak Yuli ini kan kalian udah cepat lah sedikit orang kan nggak mau sabar juga nih pingin cepat-cepat juga dengan budaya kayak ini kan jadi kita sebagai manusia juga harus sabar dengan kayak ini kan
0: benar harus sabar ya Kak Adik Fitri ya baik terima
1: di kesabaran tanya pri manusia pri disangka Allah SWT kayak ini kan
0: baik terima kasih untuk Adik Fitri luar biasa masukannya ya Adik Fitri dengar lagu dari So
1: dua Nazira Fona, dua Najat Salam, Kak.
0: Najila Fona?
1: Yang terbaru ini, Kak Yuni.
0: Najila Fona?
1: Dua Najat Salam, Najila Fona.
0: Baik, Najila Fona, selamat pagi. Najila Fona memang duet, ya?
1: Duet, sama Najat Salam memang, Kak, dia.
0: Najat Syah?
1: Apa ce? Ya, lagu terbaru sekarang, Kak.
0: Oke, coba Kak Juli short, lah. Merayu melu.
1: Aduh, emang luar biasa lah nih Kak Yuli ya
0: baik, terima kasih. Salam-salam ke Sawah Dewi.
1: Yang salam pertama buat Kak Yuli. Saya salam Kak Yuli ya. Banyak umur bah, Kak Yuli.
0: Amin.
1: Sehat dalam dengan Allah. Amin. Diberi kesehatan saya dengan keluarga Kak Yuli.
0: Amin ya Allah.
1: Anis ke mana punya proper cipta saya sabi kan kan dan dalam baru si yang bisa sabi kayak anak banyak ambu sang sabi ya tak nun anak ke Kak Eli di Pagair ke Cuk Yaksik di Ulia Karing si bisa sabi ke Kak Nazar si bisa sabi hanya Kak Tupet yang pendengar tanya akan meninggal Kak Sirop seri sama Mbak R.A. proper Kak Yuli Kak Osmar dari bandara di Nagaraya Kak tinggal saya Kak Yuli
0: innalillahi wa inna ilaihi rajiun terima kasih informasi di
1: Sering sambung keno emang sering sambung keno Pak Erick Proput
0: ya baik terima kasih Dek Fitri bah
1: gak Kak terima kasih juga Kak Yuli sehat-sehat dan banyak muka bah
0: amin
1: terima kasih dan terima kasih Kak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ke Dek Fitri ya merupakan penelpon terakhir di Sirebuh nih Pak kesempatan bengau uronyo karena mengingat saat itu pina dialog ya oke langsung mata tak dengar lagu yang kagelaki oleh Dek Fitri dari Nazila Fitri Insya Alam dengan judul Ji Merayu Belu.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

waris lon yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lon rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warelon, dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,4 MHz ya. Dan seperti janji saya tadi nih Warelon semuanya, di pukul 11 hingga pukul 12 kita ada dialog Asoka ya. Dan di hari ini juga kita sudah kedatangan dokter spesialis, yang pastinya ada dokter Henda Aman Henry ya, dokter Hendy Amanda Zaintama SP Antis. Anti ini istilahnya anestesi ya, dokter spesialis anestesi nih Warelon semuanya ya. Dan di hari ini kita juga mengangkat tema tentang dari rumah sakit untuk masyarakat, keselamatan dalam layanan kesehatan. Langsung aja kita sapa dokternya yang sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Halo, assalamualaikum dok.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dok, ini luar biasa sebenarnya tema kita angkat di hari ini gitu ya dok ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semuanya, tentunya untuk pemahaman masyarakat di rumah sana juga. Kalau boleh tahu nih dokter, saya panggil dokter Hendy aja.
1: Boleh, okay. Saya rutin sehari-hari dipanggil Hendy.
0: Hendy ya, oke. Dokter Hendy ini bertugas di mana nih kalau boleh tahu?
1: Sehari-hari saya berpraktik di Rumah Sakit Hermina Aceh.
0: Oke, di Hermina Aceh. Jadi untuk wari-wari lon yang ada ke Rumah Sakit Hermina bisa jumpa sama dokter Hendy ini sendiri gitu ya. Oke, ini selaku dokter anestesi ya?
1: Iya, saya spesialis anestesi, anestesiologi dan terapi intensif kalau lengkapnya itu.
0: Ini kan berbicara tentang anestesi, pasti orang berpikirnya yang mau operasi, yang mau sesar, yang mau apa gitu, pasti harus melakukan anestesi nih ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih dok, selaku anestesi ini sebenarnya bukan hanya dominan pada suntik-menyuntik atau bius-membius gitu ya, tapi juga pada keselamatan si pasiennya gitu ya. Baik, silakan penjelasannya nih mungkin dok.
1: Baik ya, jadi rata-rata pasien atau warga Banda Aceh sekitarnya yang ketemu saya, urusannya biasanya terkait mau operasi. Jadi saya biasanya datang jelasin rencananya mau dibius. Jadi terkenalnya dokter bius, gitu kan. Namun secara terminologi ya, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, bidangnya luas. Nah, dan di definisi dari pekerjaan kita juga, sebenarnya dokter anestesi itu adalah dokter yang berdedikasi untuk pelayanan total pada pasien sebelum, sedang, selama, dan setelah operasi. Di mana sebenarnya dia tugas utamanya pertama adalah patient safety, atau menjaga keselamatan si pasien atau si, kalau pasien customer lah ya kalau di rumah sakit ya kita bilang ya. Jadi dia perioperatif itu meliputi sebelum, selama, dan setelah, selain tugas dia sendiri sebagai dokter biusnya.
0: Oke.
1: Dan kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien-pasien kritis di ICU. Nah, namun yang pertama tadi ya, yang garis bawah utamanya sebenarnya adalah bertanggung jawab terhadap teamwork dan keselamatan pasien gitu. Teamwork, jadi yang malah sebenarnya biusnya itu nomor 2-nya sebenarnya, bius dan ICU-nya.
0: Itu nomor 2 ya berarti ya.
1: Nomor 2, yang pertama keselamatannya gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, dulu enggak ada dokter anestesi sebenarnya. Dia dokter bedah yang melakukan langsung tindakan biusnya sebelum dia melakukan operasi. Namun dengan berkembangnya obat-obatan, berkembangnya layanan kesehatan yang makin canggih, ada kebutuhan dokter lain yang standby di samping dokter bedah untuk menjamin pasien itu tetap aman dan selamat selama pembedahan. Jadi itulah berkembangnya anestesi. Jadi tugas pertamanya sebenarnya menjaga keselamatan dan keamanan si pasiennya, baru berkembang jadi bius, manajemen nyeri, ICU, itu perkembangan berikutnya.
0: Gitu. Kalau boleh tahu dok, berarti zaman dulu nggak ada yang namanya anestesi ya?
1: Dokternya nggak ada dulu gitu, tahun sebelum tahun 40-an kalau nggak salah saya.
0: Gitu ya. Jadi pasiennya gimana biar tidak merasa nyeri itu?
1: Dokter bedahnya yang memberikan obat.
0: Berarti merangkap dokter bedahnya sama anestesi. Sekarang baru dipilah-pilah gitu ya?
1: Baru dipilah sesuai dengan keahliannya.
0: Keahliannya masing-masing, gitu. Masya Allah. Baik dok, berarti ini luar biasa ya, sebagai dokter anestesi bukan hanya menyuntik atau membius pasien, tapi juga harus menjaga keselamatan si pasiennya ya, sebelum nih, sebelum operasi ya.
1: Dari sebelum, selama, dan sesudah operasi.
0: Oke, kira-kira apa yang dilakukan nih sebelum?
1: Oke, dari sebelum biasanya kita, yang pertama kita persiapan pasien itu pemeriksaan fisik dan penunjang, misalnya perlu lab darah, ronsen, atau penunjang-penunjang lain. Dan kemudian kita reassure, menjamin ke pasien yang menjalani operasi bahwa dia akan menjalani operasi dengan aman dan nyaman. Karena bagaimanapun pengalaman pembedahan itu bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Semua orang yang masuk kamar bedah pasti udah ketakutan duluan. Mungkin hanya 1-2 orang yang bisa masuk kamar bedah dengan tegak gitu kan. Sisanya pasti ketakutan. Nah itu kita meng-assure bahwa di dalam kamar operasi itu bisa aman dan nyaman. Gitu. Karena kan kalau kita nonton-nonton drama itu kan sepertinya kamar operasi itu menyeramkan. Gitu. Nah bagaimana kita membangun kamar operasi, kamar bedah atau kamar tindakan yang nyaman aman. Salah satunya adalah dari dokter anestesi memang yang menyiapkannya.
0: Gitu. Ini luar biasa. Sebenarnya sebagai dokter anestesi ini apakah berbeda untuk penyakit kayak mau sesar itu anestesinya beda, kayak mau operasi tulang, kayak mau operasi untuk lansia mungkin itu berbeda. Apakah sama dokter spesialis atau dokter anestesi nih?
1: Secara tindakan mungkin judulnya mirip, misalnya mirip. Anestesinya spinal atau setengah badan, anestesia umum, tapi secara persiapan dan tindakannya spesifiknya itu berbeda. Jadi kalau kita bilang tailor made, jadi kita persiapkan individu by individu. Satu orang A dan orang B bisa berbeda.
0: Gitu.
1: Gitu, karena sensitivitas obat dan background seseorang juga berbeda. Makanya banyak yang bilang itu tailor made kita kayak penjahit, tailor kan penjahit ya. Jadi seorang penjahit pasti menyiapkan pakaian itu sesuai dengan customernya. Jadi jarang penjahit itu pukul rata. Kalau pukul rata itu toko namanya kan. Kalau tailornya gitu.
0: Gitu ya, jadi memang harus ada keahlian yang luar biasa ini sebagai dokter anestesi ya. Oke, luar biasa. Ini kan pasti gak mudah ya dok ya. Udah berapa tahun dok mengabdi di rumah sakit Hermina ini?
1: Di rumah sakit Hermina saya bekerja sejak 2023. Namun sebagai dokter spesialis anestesi saya bekerja sejak 2019. Kurang lebih tahun ke-7.
0: Tahun ke-7 gitu. Kalau boleh tahu ada gak kendala yang dihadapi, menghadapi pasien mungkin yang sedang kritis atau mungkin pasien yang banyak saking ketakutannya, ada nggak maksudnya tantangan yang dihadapi nih dokter Hendy?
1: Tantangan beragam ya. Jadi jarang mungkin dalam satu hari mungkin hanya 1-2 pasien yang sudah mengalami beberapa kali operasi. Yang lainnya rata-rata baru pertama menjalani operasi sehingga dia tidak punya bayangan apapun terkait apa yang terjadi sama dirinya. Ya, jadi kalau saya lihat sih ya, orang-orang ini lebih takut terhadap hal yang dia tidak ketahui ketimbang yang sudah dia ketahui. Jadi saat dia berhadapan dengan hal yang sama sekali dia tidak ketahui, pikirannya bisa terbang kemana-mana, membayangkan yang tidak perlu dibayangkan sebenarnya. Nah disitulah kita harus approach, memberikan kenyamanan dan meyakinkan bahwa ini insya Allah aman. Ya memang efek samping pasti akan ada segala macam, tapi kan kita sudah persiapan untuk meminimalisir efek samping yang mungkin terjadi dan memake sure. Nah yang jadi sulit itu terkadang satu ekspektasi dari si pasien yang akan menjalani operasi. Mungkin dia pembandingnya mungkin film. Gitu ya. Kan film-film Korea lagi ya gitu ya tentang rumah sakit, dokter Who segala macam gitu kan. Jadi dia kaget kok di sini mungkin berbeda persiapannya. Kemudian cerita dari masyarakat bahwa saya dulu operasi gini-gini ini sakit banget gini-gini nih. Sehingga itu memperburuk rasa khawatirnya terhadap persiapan operasi. Jadi itu kita harus reassure. Nah terkadang kita punya waktu untuk mempersiapkan itu. Terkadang kalau operasinya emergensi harus segera, terkadang kita gak punya waktu untuk mempersiapkan itu. Sehingga perbedaan-perbedaan ini yang harus kita jembatani agar pasien itu tetap merasa aman dan nyaman, termasuk keluarga besarnya. Jadi yang
0: pasien, ya?
1: Bukan, jadi apalagi kita ya, budaya kita di Aceh ini kan satu orang sakit bisa rame-rame yang mendampingi. Apalagi kalau misalnya kayak tadi kita bilang operasi melahirkan. Ada 4 mertua kan yang harus kita yakinkan bahwa tindakan ini insya Allah aman. Efek sampingnya minimal bagaimana itu harus kita yakinkan. Bukan hanya si pasien yang akan menjalani melahirkan, suaminya. Enggak, kadang ada 4 mertua yang harus kita yakinkan juga. Nah itu hal yang harus kita jembatani. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti podcast ini, live ini, itu bisa membantu untuk membuka wawasan,
0: edukasi, ya,
1: edukasi ya. Gitu. Mm-hmm. Jadi teman-teman kita yang nanti akan menjalani operasi, mm-hmm, lebih yakin dan lebih bisa berkomunikasi. Mm-hmm. Terkadang yang bikin takut karena mereka nggak tahu mau komunikasi kemana.
0: Iya, benar.
1: Saya mau nanya kemana nih? Mm-hmm. Saya bingung. Mm-hmm. Sehingga ditahan. Yeah. Udah hari H mau operasi, jadilah tensi naik segala macam kan. Iya, keringat dingin, nah itu sering terjadi.
0: Sering terjadi. Makanya adanya edukasi sebelumnya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau boleh tahu nih ya, untuk keluarga pasien, bukan hanya untuk pasien tadi ya,
1: mm-hmm,
0: tapi juga kita harus mengedukasi kepada keluarganya, mm-hmm, untuk meyakinkan bahwa ini baik-baik. Ini tugas dari dokter anestesi.
1: Salah satunya.
0: Tapi bukan hanya saya merangkap gitu ya.
1: Makanya sesuai dengan judul kan, dari rumah sakit untuk masyarakat. Jadi iya, satu
0: wadah
1: rumah sakit itu semua berkontribusi untuk meyakinkan si masyarakat ini bahwa saat dia akan menjalani operasi bahwa insya Allah ini aman, efek sampingnya minimal, dan kalaupun ini high risk, kita akan menjelaskan juga bahwa ini high risk, risiko tinggi, sesuai dengan batas kompetensi yang bisa kita jelaskan, gitu. Terkadang yang sulit kita, misalnya kan saya dokter anestesi menjelaskan tentang kegiatan anestesinya bagaimana, resikonya. Nanti pertanyaan, nanti kalau ASI-nya berkurang bagaimana? Ya, maksud itu beda lagi.
0: Iya,
1: nanti akan ada dokter-dokter yang menjelaskannya lagi, gitu.
0: Ada dokter anak.
1: Nanti jelasin, itu kita akan membatasi juga menjelaskan.
0: Gitu.
1: Karena makin banyak informasi yang kita sharing, terkadang makin ketakutan.
0: Gitu. Jadi wawasan kita juga luar biasa nih untuk warilun semuanya, khususnya buat keluarga yang biasanya ditimpa musibah, mungkin ada yang mau dioperasi gitu ya. Jadi dengan adanya edukasi dari dokter anestesi ini, dimaklumi lah gitu ya, dikurangi cemasnya lah, insya Allah aman gitu ya kan. Oke, luar biasa nih. Nah sekali lagi untuk warilun semuanya, masih kita tunggu partisipasi yang mau bertanya bersama dokter Hendy, boleh langsung aja nanti telepon di 06514705 atau di 08116713886. Insya Allah nanti ya untuk pertanyaan-pertanyaannya langsung kita bacain dan langsung dijawab oleh pakarnya yang ada di Pro 4 RS Banda Aceh. Dok, kita terima dulu ya.
1: Boleh.
0: Langsung aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Yuli.
0: Masya Allah Kakak Yana.
2: Iya. Yeah.
0: Kesempatan hari ini mau nanya sama dokter Hendy tentang apa?
2: Ada deh.
0: Boleh nih langsung aja nih sama narasumbernya aja kalau enggak ya.
2: Terima kasih Yuli. Assalamualaikum dokter Hendy.
1: Waalaikumsalam.
2: Semoga sehat selalu ya dokter.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Gini dokter, saya pernah dengar bahwasannya kalau anestesi itu juga ada yang obat bius ya dokter ya. Ini dia nggak mau kalau dia operasi itu di bius total, katanya ntar nggak bangun-bangun gitu kan, lama bangunnya, dia maunya di bius lokal aja. Terus ada juga yang nggak mau bius lokal karena dengar bunyi ketang-keting itu apa tuh, gunting-gunting tuh dokter. Itu apakah yang tadi yang pertama itu mitos nggak bangun-bangun atau gimana itu dokter? Saya juga kurang ngerti, makanya saya nanya dokter ya. Yang baiknya itu ya seperti apa? Apabila kita operasi, apakah yang bius lokal atau bius keseluruhan? Nah, itu saja dokter, Juli. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Yana, pertanyaan luar biasa. Mungkin langsung dokter yang dijawab dulu ya.
1: Ya baik. Kak Yana, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini hal yang cukup sering ditanya ke saya juga gitu kan, dari yang mau menjalani operasi. Dok, ini saya bagusnya di bius total, setengah badan atau lokal gitu. Nah pertanyaan pertama selalu kita jawabnya adalah, ini kita kebutuhan operasinya apa dulu.
0: Oh gitu.
1: Di masyarakat

0: bukan. Jadi saya punya pasien yang curhat sama saya. Mm-hmm. Dan waktu operasi melahirkan yang pertama, dia harus bius total karena ada kondisi emergensi yang memang gak memungkinkan dia untuk bius spinal. Mm-hmm. Jadi proses IMD itu tidak terlewati oleh ibunya.
1: Yeah.
0: Nah begitu dia operasi yang berikutnya, bisa kita dan alhamdulillah kondisi ibunya fit saat mm-hmm. itu. Kita bisa lakukan dengan bius setengah badan, bius mm-hmm. untuk operasi sesarnya. Dia menangis karena dia mengalami momen IMD itu beda. Oh, saat adik bayi itu baru lahir, iya, lagi nangis pertamanya mm-hmm. ditaruh di dada, iya, terus mulai menyusu. Mm-hmm. Itu momen emosional yang berbeda. Mm-hmm. Jadi ini kita sesuaikan nih berarti biusnya dengan kebutuhan operasinya. Mm-hmm. Nah, kemudian terkait ketakutan, memang bius total itu banyak kedalaman biusnya yang bisa kita sesuaikan. Mm-hmm. Jadi tidak semua bius tidur itu adalah bius total.
1: Oh.
0: Nah, jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan RRI sekian, bahwa kita di bius setengah badan atau bius spinal, mm-hmm. tapi dengan kondisi tidur itu bisa. Jadi bius tetap setengah yeah. badan, uh-huh. tapi kita berikan obat tidur uh-huh. dalam dosis uh-huh. rendah uh-huh. agar pasiennya tenang.
1: Tenang ya.
0: Nah. Nah, pemilihan yang bagaimana? Apakah mm-hmm. ini harus bius spinal, mm-hmm. bius spinal dengan sedasi namanya ya, dengan obat tidur, mm-hmm. atau bius total? Itu nanti kita evaluasi di awal mm-hmm. sebelum operasi. Kita lihat nih kebutuhan operasinya apa. Satu, mm-hmm. kedua, masing-masing resiko dari bius setengah badan, bius umumnya mm-hmm. mana yang lebih banyak manfaat ketimbang resikonya. Oh. Kita lihat. Mm-hmm. Dan yang terakhir, kesiapan dari pasien. Pasien siap nggak? Karena yeah. kalau pasiennya menolak, kita nggak uh-huh. boleh kan?
1: Oh, gitu.
0: Tetap harus sepersetujuan dari pasien atau wali pasien.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terakhir, mm-hmm. bagaimana dengan mitos tidak bangun? Ya, memang ada. Mm-hmm. Ya, ada kasus-kasus, ya, kalau kita Google pasti muncul ya. Mm-hmm. Kasus-kasus yang habis dioperasi dengan bius umum, mm-hmm. Pasiennya tidak bangun lagi, itu memang ada. Namun, umumnya itu terkait ada penyakit lain yang menyertai. Disitulah kita pentingnya pemeriksaan diagnosa. Fisik, diagnosis mm-hmm. sebelum dilakukan operasi mm-hmm. untuk memake sure atau meyakinkan bahwa tidak ada penyakit lain yang menyertai.
1: Mm-hmm.
0: Nah, contoh yang paling sulit tuh misalnya pada populasi rentan. Tadi kan orang tua tadi mm-hmm. kata mm-hmm. Kak Yana tadi kan. Mm-hmm. Orang tua yang sudah pernah mengalami stroke mm-hmm. atau dalam fase akut stroke itu bisa bertahan sampai 6 bulan, mm-hmm. itu ada resiko untuk lebih sulit bangun.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian, orang-orang dengan sakit gula yang tidak terkontrol, mm-hmm. diabetesnya tidak terkontrol, resiko untuk pulih lamanya tuh lebih tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, itulah kenapa kita dari Hermina pengen edukasi hari ini dari rumah sakit untuk masyarakat
1: mm-hmm.
0: bahwa sebenarnya safety itu kita bisa bangun dari sehari-hari.
1: Sehari-hari. Contoh nih.
0: Contoh nih. Jadi gini, kita punya keluarga nih.
1: Mm-hmm.
0: Kita amit-amit ya, kita nggak pengen mungkin dia operasi ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi saat di keluarga kita ada yang punya sakit-sakit yang sifatnya sakit tidak menular ya.
1: Mm-hmm.
0: Non-communicable disease itu sakit jantung.
1: Yeah.
0: Yang paling sering kan jantung, bener. Gula, dan stroke. Itu yang paling banyak kan kita temu, bener. Selain ginjal segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Sudahkah kita mengedukasi kita dan keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi?
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Tapi
0: jadi,
1: kita harus perlu edukasi berarti ya?
0: Edukasi terhadap diri kita.
1: Mm-hmm.
0: Dan keluarga kita yang sakit itu,
1: oh.
0: nah, okay. itu terkait dengan ekspektasi kita nanti kalau tiba-tiba mm-hmm. keluarga kita ini butuh operasi,
1: mm.
0: amit-amit ya.
1: Iya, ini kan seandainya
0: resiko dia untuk nanti tidak bangun akan memang betul mm-hmm. ada lebih tinggi. Namun dengan kita tahu nih
1: mm-hmm.
0: bahwa keluarga kita ini punya penyakit, saat dia nanti betul-betul butuh operasi, kita bisa mengkomunikasikan ke rumah sakit
1: oh, okay.
0: bahwa ayah saya ini ada sakitnya ini.
1: Uh-huh.
0: Terkadang kok kita tanya, keluarganya, aduh kami gak tahu dok, kami gak tahu, obatnya apa aja kami gak tahu. Bahwa ternyata orang tuanya rutin ke puskesmas ngambil yeah. obat rutin, gak dia gak tahu. Nah itu yang jadi, seolah-olah yeah. Pasien ini gak punya penyakit lain,
1: mm-mm.
0: kok tiba-tiba bangunnya lama.
1: Mm-mm.
0: Atau gak bangun-bangun, ternyata dia sudah punya penyakit lain yang
1: mm-mm.
0: mungkin keluarganya tidak tahu.
1: Tidak tahu.
0: Nah itu kita bisa bangun loh dari kita sekeluarga.
1: Mm-mm.
0: Contoh yang sederhananya yeah. misalnya kan,
1: okay.
0: ya, supaya aman. Ada gak yang pernah naruh di dompetnya
1: mm-hmm.
0: selembar kartu yang bertuliskan saya penderita penyakit ini?
1: Gak ada sih ya.
0: Gak ada yang kepikiran kan?
1: Gak ada sih.
0: Terutama yang anak-anak yang punya asma.
1: Gak
0: ada. Ada gak kepikiran orang tuanya menyelipkan kartu mm-hmm. bahwa anaknya adalah penderita asma atau penderita alergi

0: yang bisa sembuh dengan obat A, B, C?
1: Enggak ada sih dok, ini sejauh ini enggak ada.
0: Ya kita amit-amit, kita kan kalau punya anak pasti kita dampingin ya. Bener. Tapi kalau misalnya anaknya lagi, anak lagi study tour sama sekolahnya, ternyata dia serangan, kita enggak bisa dihubungi. Adanya kartu itu kan sangat membantu ya.
1: Benar.
0: Gitu. Atau kalau kita perhatiin tas anak-anak, kalau terutama kita yang mungkin generasi milenial, zaman dulu tas anak-anak itu ada plastik kecil di tas itu yang di, untuk fungsinya ditaruh kartu.
1: Ikat tuh.
0: Biasanya kita kasih identitas aja, nama dan alamat kan. Ada nggak yang pernah mencoba bahwa saya penderita alergi ini, saya penderitanya, itu sangat membantu loh.
1: Bener ya, ini pengetahuan yang luar biasa nih, bisa di pedoman nih, bisa diambil nih.
0: Kalau di rumah sakit kan kita rutin buat seperti itu, jadi biasanya dalam bentuk gelang. Jadi ada gelang satu, gelang identitas, nanti ada gelang alergi, atau gelang kuning kok untuk orang-orang yang, atau pasien-pasien yang resiko jatuh karena stroke segala macam itu ada. Tapi bagaimana kalau kita terapkan sehari-hari? Sederhana kan? Taruh di dompet aja. Kalau mungkin rekan-rekan sekalian itu rutin mendonorkan darahnya di PMI, kan biasanya PMI ngasih kartu donor kan, itu kita selipkan di dompet kan. Itu kan hal yang sederhana, jadi sehingga ada kecelakaan terhadap diri kita, yang nolong kita tahu nih golongan darah kita apa. Nah, begitu juga kalau kita terapkan dengan penyakit-penyakit kita sehari-hari. Terutama kalau di keluarga kita, ya misalnya orang tua kita sudah pelupa, gak mungkin juga kita paksa, bapak obatnya apa nih pak? Gitu. Sedangkan dia aja, lu gak tahu nama obatnya. Nah itu kita tuliskan dalam selembar kertas, kita selipkan di dompet, atau di tempat yang mudah kita capai. Itu hal yang sederhana. Termasuk untuk nanti mencegah terjadinya tadi yang tadi, yang mitos-mitos gak bangun itu. Itu. Kenapa? Komplikasi pasca anestesi sebagian terkait penyakit pernyata praoperasinya.
1: Gitu ya. Jadi kalau seseorang mau di anestesi itu juga harus tahu dulu sikonnya itu seperti apa, situasi dan kondisinya yang lama gitu ya. Oke, ini luar biasa Kak Yana, gimana, memuaskan banget ya ternyata untuk bius lokal dan total itu mitos atau fakta gitu ya. Ternyata memang ada biusnya yang lama bangunnya itu karena mungkin salah satu faktornya dia punya riwayat yang memang tidak diketahui oleh pakarnya atau dokter anestesinya gitu ya. Jadi berbeda sebenarnya penanganan atau obat biusnya gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, luar biasa nih penjelasannya. Masih kita tunggu partisipasinya Warehlon semuanya, baik itu di nomor 0651 atau di 0811-6713-886 ya. Oke, mungkin sembari kita menantikan yang nelpon nih, mungkin boleh sedikit penjelasan nih, kenapa sih dok kita harus prioritaskan keselamatan pasien ya, kalau boleh tahu nih.
0: Jadi sebenarnya kampanye keselamatan pasien itu sudah mulai lama ya. Dari saya pendidikan di 2013 itu sudah berkali-kali diingatkan. Berarti kan sudah lebih dari 10 tahun nih kampanye ini berjalan gitu. Namun ternyata rekan-rekan sekalian yang memiliki penyakit kronis, terutama penyakit tidak menular seperti jantung, paru, ginjal, diabetes itu sering terpapar resiko-resiko yang bisa mengganggu keselamatan dia selama pelayanan kesehatan. Nah, jangan hanya membayangkan bahwa pelayanan kesehatan hanya di rumah sakit. Tapi bagaimana dia membawa obat ke rumah, itu juga termasuk bagian dari layanan kesehatan.
1: Maksudnya gimana nih, dok? Bawa obat.
0: Saya pernah dapat kasus. terutama nih di pasien-pasien yang mungkin orang tua kita yang sudah mulai demensia, sudah mulai pelupa ya. Kan kalau dokter ngasih obat pulang itu sudah ditulis ya.
1: Iya benar, sebelum makan.
0: Sebelum makan, sesudah makan. Tapi sering terjadi loh pada orang tua, dia lupa sudah diminum obatnya atau enggak. Akhirnya minumnya double. Terutama obat gula itu bahaya. Akhirnya masuk ke IGD di rumah sakit itu dengan gula darah yang sangat rendah. Atau dia minum obat tensinya double, tensinya sangat rendah. Nah itu kan membahayakan. Itu jadi risk yang terpapar sehari-hari di luar rumah sakit. Nah ini kampanye kita agar hal-hal yang sederhana ini bisa kita bantu cegah. Jadi memang di 2026 ini tema kita kan memang pelayanan yang safe atau pelayanan yang aman untuk penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah salah satu yang mau dipromosikan itu adalah pendampingan terhadap pasien-pasien yang dengan penyakit tidak menular kronis ini. Ya jadi dikatakan partnership. Partnership itu jangan mikirkan bahwa kita hanya bekerja gitu. Tapi sebagai anak kita menjadi partner orang tua kita dalam berobat. sebagai teman kita mm-hmm. menjadi partner untuk proses penyembuhannya mm-hmm. itu sangat-sangat berharga bagi mereka.
1: Baik.
0: Gitu. Yeah. Karena everything can happen. Semua hal bisa terjadi. Harapannya ada partner itu mengurangi kemungkinan paparan terhadap risiko-risiko mm-hmm. yang membahayakan si pasiennya itu. Jadi bahwa penyakit itu bukan lagi suatu judgement dari masyarakat terhadap dia. Karena kan kalau kita bilang sakit gula, seolah-olah orang yang sakit gula itu karena kebiasaan hidupnya yang buruk dalam menjaga makanan. Padahal enggak juga. Banyak juga yang usia muda yang dia olahraga rutin ternyata sakit gula juga. Bagaimana kalau kita mendampingi mereka agar mereka terhindar dari paparan resiko yang tidak perlu. Karena penyakitnya mungkin sudah berjalan, tapi resiko-resiko terjadi terhadap dia bisa kita bantu untuk tercegah. Sehingga kita fokus ke prevensinya jadinya.
1: Prevensi ya.
0: Prevensi, pencegahan gitu. Penyakit akan tetap berjalan, tapi kalau kita bisa kontrol dan kita cegah makin berat, why not gitu. Dan kita bersama-sama. Menyenangkan loh saat kita kontrol, kita ada teman yang nemenin gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu sederhana tapi sangat-sangat menyenangkan gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Lanjut yang kedua dong, cuman ini aja pendampingan sama prevensi, pencegahan.
0: Ada provide early detection. Jadi kita membantu untuk diagnosis atau deteksi yang akurat. Nah, jadi bukan hanya nebak-nebak, oh ini saya sering pusing, udah pasti darah tinggi. Atau sering kata-kata bahwa saya hanya minum obat darah tinggi kalau pusing. Itu kan sering tuh kan. Kenapa sih nggak kita periksa aja Bapak Ibu sekalian gitu. Kita early. Kemudian begitu kita tahu diagnosisnya apa, kita berikan akses untuk menggunakan obat-obatan atau alat-alat medis yang aman. Jadi bukan hanya sekedar ini Pak, obatnya A, B, C. Tapi bagaimana dia mengakses obat itu dengan aman, menggunakan obat dengan aman. Kemudian kalau misalnya beberapa orang itu yang penyakitnya udah berat, dia harus hadir hemodialisis rutin, cuci darah rutin. Bagaimana dia bisa punya akses?
1: Mudah gitu ya.
0: Mudah, dan yang terakhir memperkuat koordinasi terhadap layanan-layanan kesehatan. Contoh yang sederhana. Kalau kakak sakit, keluarga yang sakit, rencananya mau bawa kemana? Pernah nggak dibuat semacam blueprintnya di keluarga masing-masing?
1: Nggak ada sih. Nah,
0: jadi kayak misalnya saya dan keluarga saya, kalau sakit saya cenderung bawa kemari. Dan kalau misalnya anak saya sakit, saya bawa kemari dengan dokter ini. Selama ini kan itu kayak otomatisasi aja kan di kepala kita, bahwa kita kalau anak saya sakit, saya bawa kemari dengan dokter ini. Tapi bagaimana kalau itu kita buat jadi suatu blueprint di keluarga kita, sehingga saat kita tidak di rumah, keluarga lain yang melihat anak kita sakit udah tahu mau bawa kemana, nggak heboh nelfon-nelfonin kita lagi.
1: Gitu ya.
0: Termasuk nanti sampai ke saya mau bayarnya pakai apa nanti, mau pakai BPJS kah, mau bayar sendiri kah, terus menggunakan tabungan yang mana. Transisi itu kalau bisa kita siapkan dari sebelum sakit, why not gitu loh, kenapa enggak.
1: Itulah perlunya istilahnya pendampingan.
0: Pendampingan ya. Gitu.
1: Yang tahu semua maksudnya, jadi gak perlu informasi dari kita lagi ya sebagai seorang pasien ini gitu ya.
0: Okay. Jadi mengurangi satu kekhawatiran kan. Biasanya kan kita kayak seperti apa namanya ya, kaget-kagetan begitu sakit, aduh harus ngemain nih, aduh bayarnya pakai apa nih, tiba-tiba BPJS nggak aktif. Padahal sekarang banyak kan dari aplikasi aja kita bisa tahu nih aktif atau enggak segala macam, ngeceknya gitu. Jadi persiapan-persiapan itu kita mulai dari sehari-hari, didampingi oleh orang yang mengerti, dan kemudian kita koordinasikan dengan healthcare atau layanan kesehatan yang kita mau. Nah, bagi pengguna BPJS mungkin dia sudah harus tahu nih FKTP dia di mana. Kemudian kalau FKTP itu harus merujuk ke rumah sakit yang mana, dan nanti di rumah sakit itu dia harus dengan dokter apa, dia sudah punya bayangan. Karena kan ada aturan ya kalau di BPJS. Even kita pakai asuransi swasta pun aturan itu tetap ada. Cuma beda aja aturannya gitu. Malah menurut saya di kita asuransi swasta itu lebih berat kan kadang aturannya kan. Tapi kita harus tahu nih apa batasan penjaminan asuransi kita. Kemudian kalau misalnya dijamin, di mana dijamin, sejauh apa obat itu dibayarkan oleh asuransi, sehingga nanti waktu pulang itu semua sudah ready. Siapa yang ngasih obat nanti, kemana gitu. Dan di Hermina insya Allah kita misalnya kalau memang rekan-rekan sekalian semua ingin didampingin, makanya kalau kita kan bilang sobat Hermina gitu kan, bisa kita bantu sebatas yang kompetensi kita, itu bisa kita bantu untuk mendiskusikan. untuk hal-hal yang sederhana seperti itu, tapi terkadang saat kita ketemu bingung loh mau mulai dari mana terkadang gitu.
1: Baik, luar biasa nih penjelasan dari dokter ya. Dok, kita break dulu sejenak ya. Nah, untuk warilon semuanya masih kita tunggu partisipasi, yang mau ikut bertanya-tanya sama pakarnya langsung boleh nanti dihubungi di 0615147055 atau di 0811671386, tapi sesudah yang ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngembang Dedi.

0: Ya, oke, baik Warelon yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya, dan kembali kita bersama Dr. Hendy yang membahas tentang juga dari rumah sakit ya untuk masyarakat dan keselamatan dalam layanan kesehatan. Ih, luar biasa banget lah tadi penjelasannya. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri. Istilahnya gini, persiapkan payung sebelum hujan ya, Dok ya.
1: Ya, peribahasa lama yang sebenarnya ternyata begitu bener-bener. Makin dewasa makin terasa butuhnya.
0: Makin terasa butuhnya nih ya, Dok ya. Ternyata memang harus di istilahnya di mana ya, harus mendarah daging ya, harus diterapkan gitu ya. Oke, tadi penjelasannya juga luar biasa, dan Kak Yana terima kasih sudah yang bertanya tadi tentang bius lokal dan total atau bius yang sudah lama tidak bangun-bangun itu juga sudah dijelaskan tadi kenapa faktornya apa gitu ya. Nah, masih kita tunggu partisipasi Warelon semuanya ya, pastinya sebelum kita masuk dalam perbincangan yang pastinya ya, di mana di 0651 470 55, atau juga boleh Warelon telepon di 0811 6713 886. Masih kita tunggu yang pastinya ya. Jadi yang mau bertanya boleh langsung aja di telepon ya. Dan sembari kita menantikan penelpon yang akan hadir, mungkin bisa nih kita tanyain dulu ke dokter spesialis anestesi ini sendiri ya. Dok, ini ya Dok ya, saya gimana? Pribadi sendiri nih ya Dok ya, sesar udah 2 kali ya. Tapi biusnya tuh beda-beda loh Dok. Ada bius waktu itu kayaknya butuh waktu sekitar 5 menitan atau 15 menitan gitu. Lama banget. Tapi pas bius anak yang kedua ini kayaknya lancar. Cepat banget, lancar sebentar aja udah gitu. Nah, ini apa sih membuat perbedaan-perbedaan bius ini Dok? Sama-sama sesar untuk melahirkan gitu Dok.
1: Ya, sebelumnya saya tanya dulu, waktu itu sama-sama bius setengah badan spinal ya?
0: Iya, ya, setengah badan, ya, okay. Tapi tempatnya beda, satu di Sabang, satu di Banda.
1: Ya, gak apa. Faktor satu obat itu bekerja menjadi optimal tuh memang ada banyak ya. Jadi kalau kita secara teori nih, kalau misalnya saya jelasin, suhu obatnya aja bisa berpengaruh. Suhu obat saat kita suntikan itu pengaruh. Nah, sehingga obat yang disiapkan dengan persiapan dengan yang emergensi pasti akan bermakna nih. Walaupun di rumah sakit, di kamar operasi, kita sudah punya protokol, ada obat-obat yang memang disiapkan untuk emergensi. Nah, kemudian ekspektasi atau kok kerjasama dari pasien yang akan menjalani operasi. Pasti kan waktu, mungkin kalau kakak ingat, waktu ya Bu, ayo duduk, tunduk, posisinya relax. Nah, untuk orang-orang yang pertama kali operasi, terkadang kita nggak bisa sesederhana itu meminta dia relax. Emang dokternya enak bilangnya, relax ya Bu, santai aja, nggak usah takut. Jantung udah dak duk sehingga begitu jarum itu masuk ke punggung, langsung gerak. Langsung gerak, sehingga waktu proses kita injeksi obat atau suntikan obat ke dalam celah punggung itu, ke celah tulang belakang, mungkin penyebarannya tidak sesuai yang kita mau. Dia butuh waktu untuk menyebar. Jadi kan rongga di punggung itu ada panjang tuh dari leher sampai punggung. sampai ini lagi tulang ekor. Kan. Jadi kita pengen penyebarannya sesuai yang kita mau. Nah, kalau dia belum menyebar, pilihannya tunggu atau suntik ulang. Mungkin yang di pertama itu obatnya sudah menyebarnya belum cukup luas sesuai yang dokternya mau. Jadi dia daripada buru-buru dan pasien nanti waktu dioperasi kesakitan, mending kita tunggu.
0: Oh gitu.
1: Nah, asal bukan emergensi ya, kok emergensi lain lagi gitu. Jadi pertimbangan. Nah, yang kedua mungkin karena ekspektasi dari kakak udah lebihnya udah tahu nih saya harus ngapain segala macem, jadi lebih bisa kooperatif, bisa ngikutin nih posisinya harus ngapain, dan waktu suntik tuh nggak kagetan. Nah, itu sangat membantu kita dokter anestesi dalam mendeliver atau memberikan obatnya secara pasti dan optimal.
0: Gitu ya, Dok ya.
1: Cuma secara teori enak ngomongnya, begitu jadi pasien deg-degannya luar biasa gitu.
0: Tremor juga ya, Dok.
1: Bener. Ya? Belum lagi kamar operasi dingin kan? Udah ketakutan, enggak ada keluarga lagi di situ. Bener. Jadi memang multifaktorial. Nah, itu yang kita nanti kita coba sama-sama dengan kita memberikan experience yang nyaman. Nah, itu sangat membantu tuh bagi pasien.
0: Gitu ya. Gitu. Agar pasiennya juga rileks ya, tidak
1: relax.
0: Tremor, tidak apa ya sebenarnya, merasa dia tuh macam digurui gitu ya.
1: Iya, digurui karena untuk kamar operasi itu kan untuk petugas operasinya ada 4 orang, belum lagi anestesinya, dokter bedahnya, belum lagi tim sirkuler yang mengambil-ambil. Jadi secara personal mungkin experience, saya juga pernah mengalami operasi, secara experience kita kayak betul, kayak digurui, kayak ditontonin. Apalagi mohon maaf ya kalau ibu-ibu yang ingin melahirkan, terkadang kan jam-jam emergency itu petugasnya nggak semuanya perempuan.
0: Iya benar.
1: Sehingga dia lebih malu, lebih menutup diri lagi gitu, sehingga experience-nya menjadi sangat-sangat tidak nyaman.
0: Benar.
1: Nah itu yang kita, insya Allah di Hermina kita akan coba jembatani untuk memberikan experience yang lebih nyaman. Karena kan experience setiap orang berbeda-beda. Kita coba senyaman mungkin. Jadi mudah-mudahan dengan pasiennya nyaman, lebih kooperatif.
0: Iya. Penyembuhannya
1: lebih cepat.
0: Benar.
1: Gitu. Dan kepatuhan dia terhadap saran-saran itu lebih kuat.
0: Oke, baik, kita terima satu telepon yang sudah hadir. Langsung aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yuli. Maaf sekali lagi.
0: Baik, Kakak Yana.
2: Gini, dokter. Saya belum pernah nanya sih sama dokter yang mana-mana. Dulu waktu saya sakit gigi, jadi saya ingin dicabut itu giginya. Di saat dokter itu nyuntik di gigi ini, di gusinya dokter, itu gak mempan sekali suntik. Sampai beliau menanya, sakit ibu? Sakit waktu diketok. Terasa ibu? Terasa. Suntik lagi. Sampai tiga kali disuntik baru saya yang merasakan gak rasa apa-apa, cuma mulut aja rasanya kayak doer gitu kan. Jadi saya ingin tanya itu kenapa tuh dokter, kok bisa saya tiga kali suntik baru terasa kebasnya itu dokter. Itu saja dokter, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih. Saya juga ngalamin nih dok.
1: Betul-betul, saya juga dari kecil sering sakit gigi. Terkadang 2 atau 3 kali suntik baru bisa dikerjakan giginya. Terkadang 1 suntik udah langsung kerja. Pengalaman yang memang dibilang, kalau bisa sih jangan lagi ya. Sakit gigi ya, sakit gigi itu kalau kata penyanyi zaman dulu, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Nah, cuma ya enggak juga ya, kalau bisa sih jangan sakit. Gitu. Oke. Faktor bius lokal tidak bekerja dalam satu kali suntikan. Jadi memang ya Masya Allah tubuh kita ini diciptakan itu selalu memiliki seperti sistem cadangan nih. Kalau ibaratnya lampu.
0: Oke. Ini gimana dok, kita terima dulu?
1: Kita tampung juga gak apa-apa, biasa kali mungkin.
0: Boleh, gitu. Langsung kita terima dulu ya. Langsung, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli.
3: Betul dok Yuli.
0: Langsung pertanyaan Kak Eli sama dokter Hendy.
3: Ya, assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini pertanyaan ibu kan, yang melahirkan juga kan, kan di operasi, jadi di sesar, waktu disuntiknya kan kayak tadi ceritanya kan, setelah itu habis dia nggak bisa bangun-bangun.
0: Sesudah operasi melahirkan?
3: Iya, lama nggak bisa bangun-bangun sampai 2 tahun baru sembuh kan, itulah kejadian beberapa tahun yang lalu, tetangga saya juga. Jadi penyebabnya kenapa gitu ya, apa pengaruh waktu di bius itu ataupun ada yang lain kayak gitu ya. Itu aja dok.
0: Kak Eli, ya? Ini ya? Bius sudah melahirkan nggak bangun-bangun selama 2 tahun?
3: Iya lama nggak bangun-bangun, nggak bisa bergerak.
0: Koma? Itu. Oh koma atau nggak gerak nih?
3: Enggak koma, dia sadar kayak itu, cuma enggak bisa bergerak.
0: Enggak bisa bergerak ya, terbatas gerakannya ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Karena bilang ini sakitnya jempol yang di apa di bius tuh.
0: Oke.
3: Enggak bisa bergerak ya?
1: Maaf Ibu Eli, maksudnya di sini tidak bisa bergerak atau tidak bisa bangun dalam hal kesadaran?
3: Enggak bisa, bukan sadar-sadarnya enggak apa-apa, dia cuma enggak bisa bergerak aja karena kesakitan di tulang tuh, di tulang belakang.
1: Oke, jadi tidak bisa duduk biasanya ya.
3: Iya.
1: Oke, cuma kalau sehari-hari mau ngobrol, mau makan itu bisa, hanya saja kalau bergerak spesifiknya bagaimana bergerak yang tidak bisa?
3: Ya enggak bisa bergerak, enggak bangun-bangun, bisa sadar, bisa ngomong, bisa makan semua kan. Cuma nggak bisa bergerak aja gitu. Kalau misal apa-apa buang air kecil kan di tempat tidur juga. Itu aja dok, Dek Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa banget nih ya dok yang pertanyaannya. Mungkin dari Kak Yana dulu nih dok.
1: Tentang bius lokal ya. Jadi tadi saya sambung bahwa ya Masya Allah memang tubuh kita itu selalu punya sistem cadangannya. Ibaratnya lampu. Kabelnya bukan cuma satu untuk menghidupkan lampu. Jadi kita putus lampunya di kabel yang A, mungkin masih ada kabel B-nya yang menyebabkan lampunya masih hidup. Nah, ini analogi yang sering saya buat terhadap bius lokal. Mm-hmm. Jadi satu organ atau satu jaringan tubuh yang kita mau bius lokal, mm-hmm, terkadang sarafnya lebih dari satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, obat bius lokal itu kan kerjanya dengan menghambat sarafnya bekerja, mm-hmm, ya. Jadi mungkin disuntik di A, ternyata masih ada saraf cadangan lagi, mm-hmm, ibunya. Jadi makanya tiap orang beda-beda. Ada orangnya sekali, dan nah, biasanya itu di gigi yang berbeda tuh. Kata ibunya bilang tadi kan, padahal dulu sebelumnya sekali suntik bagus. Ya pasti biasanya giginya berbeda. Nah, makin kalau nggak salah saya makin ke belakang atau makin ke depan, itu memang sarafnya ada beberapa. Nah jadi waktu si dokternya suntik daerah sini langsung kerja. Dan biasanya dia bukan 100% tidak bekerja. Biasanya dia bekerjanya hanya sedikit tidak memuaskan, jadi tambah untuk menjamin bahwa seluruh saraf yang berada di gigi itu terblok dengan sempurna, sehingga proses perawatan giginya apakah dicabut atau dibersihkan itu lebih efektif. Kan sayang kan kalau sudah disuntik tapi waktu dibersihkan atau di pemeliharaan gigi itu masih kesakitan. Jadi dokter giginya biasa memake sure dengan menambahkan suntikan. Itu kemungkinan pertama.
0: Okay. Nah,
1: kemungkinan lainnya mungkin memang orangnya kebal. Jadi memang beberapa orang itu memang mungkin diciptakan dia butuh dosis obat lebih tinggi. Dan terakhir yang mungkin yang bisa terjadi mungkin kualitas obatnya bisa bisa jadi terjadi karena bagaimanapun obat itu ada kemungkinan dia tidak bekerja itu selalu ada. Walaupun angka kemungkinannya kecil. Gitu. Karena alhamdulillah kan pabrik-pabrik obat di Indonesia itu bagus ya. Jadi biasanya sudah ada standar BPOM-nya itu, selama dia sudah standar BPOM harusnya dia kualitasnya sudah terjaga. Cuma memang kita tidak bisa memungkirin dalam proses distribusi atau penyimpanan mungkin obatnya terdegradasi, jadi bisa kualitasnya tidak sesuai yang pertama kali kita berikan.
0: Benar,
1: setuju. Gitu. Ada tiga kemungkinan yang paling sering terjadi. Nah jadi kalau misalnya itu pernah terjadi sama kita, itu sering jadi pengalaman trauma yang tidak menyenangkan.
0: Benar-benar.
1: Sehingga begitu ingin datang untuk perawatan gigi berikutnya, pasiennya udah ketakutan duluan. Aduh, ini bakal disuntik berkali-kali lagi. Nah nanti coba diskusikan dengan dokter giginya atau dokter yang merawat bahwa ini pernah kejadian sebelumnya. Itu yang saya bilang dari awal tadi, bahwa kita pentingnya komunikasi tentang riwayat penyakit kita, bahwa di operasi sebelumnya saya sampai 3 kali disuntik, dok. Mudah-mudahan kalau ini giginya yang berbeda, mungkin mudah-mudahan sih enggak lagi. Gitu. Jadi mungkin si dokternya bisa mempertimbangkan teknik suntiknya yang berbeda atau jenis obat yang berbeda. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi lagi.
0: Oke, Kak Yana, kayaknya jelas banget ya penjelasannya tadi ya. Nah itu dia, ada beberapa faktor, ada 3 faktor kenapa di biosnya itu masih baru sekali dibius masih terasa gitu. Perlu dibius berulang-ulang kali, itu ada sebab-sebabnya tadi sudah dikatakan oleh dokter Hendy sendiri. Baik, terima kasih ya Kak Yana, semoga memuaskan. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Eli nih. Bisa, dok? Kira-kira kenapa nih, dok?
1: Jadi saya klarifikasi dulu bahwa maksud bangun di sini adalah tidak bisa bergerak ya. Karena tadi saya juga bingung kenapa nggak bangun tapi bisa makan gitu kan. Ternyata maksudnya keluarga atau rekanan dari Ibu Eli ini tidak bisa bergerak ya, tapi orangnya sadar ya. Secara statistik memang akan ada sekitar 1-5% kejadian efek samping komplikasi terkait bius tengah badan. Nah, penyebab paling sering
0: faktornya
1: ini satu, mungkin ada penyakit lain yang menyertai.
0: Nah ini dia.
1: Ini yang harus memang kita gali dari jauh-jauh hari sebelum kita sakit. Jangan remehkan sakit punggung, jangan remehkan kondisi-kondisi jatuh terduduk yang mungkin kita sudah punya gangguan di tulang punggung. Termasuk mohon maaf TBC. TBC itu selama ini kita tahunya kan TBC hanya di paru-paru. Tapi belakangan ini saya sudah rutin, di keluarga saya juga ada yang TBC-nya menyerang tulang punggung, sehingga ini meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pasca anestesi setengah badan. Itu dan itu bukan hal yang gampang kita cari tahu tuh.
0: Benar.
1: Kita masa sehat aja kok tiba-tiba habis operasi udah nggak bisa gerak selama bergerak lagi. Nah itu, ayo kalau dari Bapak Presiden kan sudah menyarankan medical check up rutin di saat ulang tahun kan. Nah coba manfaatkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang beresiko saat terjadinya itu? Nah ini akan jadi masalah kalau memang operasinya emergensi ya. Kalau emergensi memang kadang ini resiko yang harus kita ambil untuk keselamatan si pasien dan mungkin calon bayinya.
0: Gitu. Berarti memang ada faktor dari 1-50% tadi ya.
1: 5% biasanya,
0: 1-5% ya? Oke, sampai 5% ya, memang ada resiko.
1: Yang kedua, Mungkin bisa terkait jadi obat-obatannya. Jadi sensitivitas terhadap obat tiap orang beda-beda. Jadi ada memang transien. Jadi ada cedera saraf yang transien atau yang sementara hingga permanen akibat obatnya menempel ke saraf. Itu bisa terjadi, ya. Jarang, sangat-sangat jarang terjadi. Namun kita nggak tahu nih, kita termasuk populasi yang jarang itu atau populasi yang aman. Ya, ini memang risiko yang kadang sulit kita hindari.
0: Iya.
1: Nah, karena udah kita lihat pun, misalnya kita periksa nih ibunya sehat, tulang belakangnya bagus, tidak ada masalah. Ternyata tipikal yang memang sensitif terhadap obat anestesi.
0: Oh gitu.
1: Kalau bahasa awamnya mungkin alergi orang bilang, tapi sebenarnya bukan alergi, memang dia kerusakan sarafnya akibat obat itu. Ini nggak bisa kita tebak nih. Angkanya mungkin di bawah 1%, tapi sekali terjadi mungkin bisa terjadi itu. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Kalau rekan-rekan RRI sekalian itu ragu nih saat mau menjalani operasi, teman-teman punya hak untuk berdiskusi dengan dokternya.
0: Ya,
1: jangan ragu untuk diskusi. Di Hermina kita selalu menyempatkan diri untuk ketemu dan berdiskusi dengan pasien-pasien yang ingin menjalani operasi atau yang akan menjalani operasi, sehingga bisa sharing nih ketakutannya apa aja. Karena kita, saya sebagai dokter anestesi juga tidak bisa memungkiri bahwa ada angka di bawah 1% yang mungkin itu terjadi. Ibaratnya 1 dari 100 mungkin kejadiannya. Tapi kalau itu terjadi di kita, bagaimana? Ya, tapi makanya kita diskusi. Kita jadi mau pakai apa. Karena nanti kalau misalnya saya takut-takutin nih, kalau bius setengah badan ada resiko lumpuh, kalau bius total resikonya gak bangun. Terus nanti kalau mau operasi, pilih apa?
0: Sementara pasiennya butuh operasi.
1: Jadi itulah pentingnya komunikasi dari awal. Dan kita bangun dari awal. Kalau bisa dari sebelum masuk rumah sakit, pasien tersebut sudah awareness, sudah tahu dan sudah sadar bahwa ada A, B, C, D yang mungkin bagian resiko dari tindakannya, dan E, F, G, H, I, J yang bisa dia lakukan untuk mengurangi resiko-resiko itu.
0: Benar-benar setuju banget nih dok ya. Nah itu dia Kak Eli, luar biasa nih penjelasannya. Memang ada faktor ya, mungkin faktornya ada beberapa, kenapa habis operasi sesar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang tadi. Salah satunya tidak bangun gitu ya, atau kelumpuhan gitu ya. Ada juga yang kehilangan kesadaran juga ada ya dok ya. Itu juga faktor dari seseorangnya tadi gitu, mungkin kurang terbuka dia terhadap dokternya mungkin ya. Nah, dan itu juga semua atas kuasa Allah ya.
1: Ya, kalau itu
0: bener ya dok ya.
1: Kita bisa berusaha, namun Allah yang menentukan. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik dari pasien ke dokter dan ke rumah sakit itu bisa kita minimalisir kejadiannya itu. Amin.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih nih dok. Sepertinya kita sudah di penghujung nih. Kira-kira apa ya ingin disampaikan nih dok untuk sesi yang terakhir kita di kesempatan siang ini?
1: Ya. Dalam rangka World Patient Safety Day ya, Hari Keselamatan Pasien Sedunia, kami dari Rumah Sakit Hermina nih mengajak nih rekan-rekan Banda Aceh sekitarnya, kalau perlu seluruh provinsi Aceh, bahwa keamanan, keselamatan dalam layanan kesehatan tuh bisa kita mulai dari sehari-hari. Ya, dari hal-hal sederhana dengan hanya mencatat apa alergi kita, apa cocok nggak cocok kita sama obat-obatan, apa penyakit yang rutin kita atau keluarga kita alami, itu bisa sangat membantu untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya paparan risiko terhadap layanan kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa dampingi keluarga kita atau kenalan kita yang dalam proses pemulihan atau perawatan.
0: Baik. Oke, terima kasih nih Dokter Hendy, luar biasa. Untuk
1: terima kasih Bu Juli.
0: Mbak Sri ini, maaf ya tidak bisa kita terima lagi penelponnya karena kita sudah di penghujung. Insya Allah nanti dialog berikutnya mungkin bisa ya langsung ditanyakan ya. Baik, terima kasih untuk Dokter Hendy yang luar biasa nih penjelasannya buat kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan warihlun semuanya di rumah ya dok ya. Dan ilmu-ilmu yang dibagikan di sini mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah ya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mengingat waktu juga sudah di penghujung, kita pamit insya Allah jumpa di waktu dengan tema yang berbeda dalam program dialog Astokaya ya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Warihlun yang berbahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Oke, baik. Terima kasih Warelo yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu Siwak Anegri yang sudah mengantarkan kita juga nih ke pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Juli di sini. Ya akan terus menemani Warelo semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi bahwa nanti di pukul 15 hingga pukul 16 itu hari ini ya, khusus hari ini ditiadakan yang namanya Pro Dangdut karena kita gantikan dengan dialog yang bekerja sama dengan LPU, dan kita juga mengangkat tema tentang kencing lancar, ginjal sehat, kehidupan intim juga hebat katanya ya, bersama dokter spesialis, ada dokter Arunastalam selaku dokter pakar urologi KPJ dari Penang, spesialis hospital. Nah ini luar biasa, beliau juga dokter spesialis dari Penang nih, teman Pro 2 ya. Warihlon semuanya di Pro 4 ya. Jadi nanti boleh langsung aja nanti bergabung bersama kita di pukul 15 hingga pukul 16 bertanya-tanya tentang seputar masalah kencing lancar ginjal sehat ini gitu ya. Nah nanti juga ada pakarnya yang mengisi, dan mohon maaf untuk Pro Dangdutnya ditiadakan di hari ini untuk informasi aja. Baik, pukul 12 lebih 12 menit sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu islami. Sebelumnya masih ada lagu-lagu hiburan. Kita dengarkan bersama dari Faisal. Dari apa nih ya, dari FA ya, Semeluh Mata, dan spesial buat yang terus stay tune di kesempatan hari ini.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Ya, oke, okay. Baik Warelun, dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88,6 PKHs, di mana itu dia lagu-lagu Islami juga sudah mengantarkan kita ke pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu Islami kita dengarkan sesaat lagi, karena sesaat lagi juga kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: 104.4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: di mana untuk berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani bertugas mengucapkan selamat
1: mengikuti. Manis-manis mengikuti. Dikasih pare, rasanya kayak lidah nih jadi mati rasa gitu ya. Tapi begitu beranjak makin dewasa, makin kesini ngurangin yang manis-manis, jarang minum manis. Es teh pun sekarang juga minumnya es teh tawar gitu ya. Itu malah jadi doyan banget yang namanya pare. Nah itu dia ya, perubahan-perubahan. Karena kan katanya manusia itu dinamis, bisa berubah-ubah. Yang dulunya gak seneng jadi seneng, atau yang dulunya seneng banget sekarang jadi anti gitu ya. Boleh banget langsung diceritain di mari ya Bang Pol ya, kalau punya cerita-cerita menarik mengenai perubahan atau kedinamisan Abang Pol nih. Ketika dulu mungkin suka sesuatu tapi sekarang jadi gak suka, atau yang dulunya gak suka sekarang jadi suka. Itu dia, langsung aja ceritain di mari bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Ditunggu Abang Pol di Jakarta punya cerita.

0: Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan keindahannya. Sehingga perkawinan itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Biasanya mereka bilang titino memete. Artinya mete mata lolole. Bagi orang Rote, perkawinan itu harus melihat dan selidiki bagi perempuannya. Apakah ini dia mampu menenun, dia mampu masak gula, mampu masak garam, lalu bagaimana cara dia untuk melayani keluarga handetolan.
0: Bagi masyarakat Rotendao, adalah penting untuk melihat bibit, bobot, dan bebet dari perempuan yang akan dilamar atau laki-laki yang melamar. Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini. Kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, tilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuma lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan, dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum, itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga

0: Minangkabau. Lalu anak raja atau keturunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat, harus dipenuhi.
1: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
0: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah, karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
1: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
0: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
1: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Baana Kulahaba Babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita ngelanjutin lagi nih ya tentang tema di siang hari ini, yaitu tentang kedinamisan manusia lah ya. Kira-kira kalau Abang Po nih, ada gak sih sesuatu yang mungkin dulu sempat suka banget gitu ya, suka sampai ketergantungan boleh dibilang ya, entah itu kegiatan, entah itu makanan atau kebiasaan, tapi sekarang jadi gak suka banget, atau sebaliknya juga boleh, yang dulunya suka banget ya, pokoknya tiap hari butuh hal tersebut, atau sekarang jadi gak suka gitu. Boleh banget langsung di sharing di mari di 0812 1124928, atau di 0213504510. Dan udah terhubung nih ya, di WhatsApp kita ada Kak Kungjo di Lamandau Kalteng. Yang pertama nih ya, takut ketinggalan kayaknya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kungjo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Kak Kungjo?
1: Kabarnya ya seperti kemarin, Bang. Asapnya, debunya masih
0: ada ya.
1: Masih ada, masih tetap kadang-kadang nambah loh, Bang. Seperti kemarin kan habis dari kebakaran lahan kan, semakin tebal asapnya, Bang. Semakin sesek. Semakin sesek, Bang, ini. Di ambekan, di napas ini loh.
0: Itu padahal di dalam rumah tuh ya, Kakung ya.
1: Iya, Bang, masanya kan udara kan, ya namanya kita dekat dari lokasi kan, kadang-kadang kita tidak dapat kiriman ini, Bang, apa kiriman asap dari kabupaten tetangga gitu.
0: Iya.
1: Yang ke kabupaten lain, kita arahnya ke kita gitu loh.
0: Ya pokoknya tetap jaga kesehatan aja lah buat Kakung ya. Ya mau gimana, ini namanya bencana ya.
1: Iya, nggak gitu, bisa dihindari, Bang.
0: Nggak bisa dihindari. Kita berdoa yang terbaik aja lah ya, Kakung ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Semangat. Iya, baru kadang-kadang juga. Kalau malam, Bang, napas sesak kayaknya rasanya.
0: Oh iya, karena tiap hari Kakung ya terpapar asap itu. Ya mau gimana lagi?
1: Asap juga, debu juga, iya, Bang, di sini.
0: Iya. Apalagi, iya benar ya, Kakung ya. Rumahnya kan dekat jalan gitu ya. Tiap hari ada debu gitu ya.
1: Ya bukannya dekat jalan, Bang, palingnya 10 meter dari jalan.
0: Benar-benar pinggir jalan gitu ya.
1: Iya, kebetulan alaman betul.
0: Oke deh ya, kita doain yang terbaik aja ya, Kakung, buat Kalimantan.
1: Iya, doanya semoga cepat turun hujan.
0: Amin.
1: Intinya kan biar apa namanya, biar api cepat padam kan. Soalnya kalau hanya di model modifikasi cuaca, Bang, daerah-daerah tertentu aja yang dapat hujannya karena kebagian.
0: Iya, yang nggak merata ya kalau modifikasi cuaca.
1: Ya nggak merata, nggak adil, Bang, yang jelas.
0: Ya itu dia. Ya kita perlu apresiasi juga lah buat pemerintah ya, yang udah berusaha setidaknya gitu ya, daripada diem-diem doang.
1: Iya, Bang, kemarin sempat gerimis, Bang, berapa hari itu kan gerimis waktu Abang nelpon, terus siapa nelpon, Bang Jojo kan sempat nelpon, itu sempat gerimis. Tapi katanya, kata orang Jawa itu uyuh kinjeng, Bang.
0: Uyuh kinjeng?
1: Uyuh kinjeng itu lah.
0: Oh, cuman dikit gitu ya, santrit gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: macam di PHP-in gak,
0: Bang? PHP-in ya, kayaknya hujannya bakal terus nih. Ternyata udah kelar.
1: Iya, tahu-tahunya.
0: Iya.
1: Sempat berkali-kali, Bang, pagi pernah, sore juga iya, malam juga iya. Kami senang-senang tahu aja itu tadi.
0: Iya.
1: Kinjeng kata orang Jawa.
0: Udah berhenti gitu ya. Ya udah deh, kita doain biar cepat hujan deh ya buat daerah Kalimantan, biar merata gitu. Asapnya juga berkurang. Oke deh.
1: Iya betul, Bang.
0: Kalau gitu, Kakung, siang ini kita lagi ngomongin soal kedinamisan manusia. Jadi hal yang wajar ya, misal kita dulu sempat suka satu hal atau nggak suka satu hal, tapi begitu udah dewasa mungkin ya, atau makin kesini makin ternyata enak juga nih melakukan kegiatan atau makanan atau mungkin kebiasaan yang lain-lain. Kalau Kakung Jo sendiri punya nggak hal-hal seperti itu?
1: Kalau untuk kegiatan sepertinya stabil, Bang. Gaji Mas Bayi dibilang dulu suka, sekarang juga tetap suka.
0: Tetap suka ya, oke.
1: Iya, kecuali kalau untuk kebiasaan seperti merokok, ya kalau merokok emang maaf ya, bukan kita di sini promosi ya.
0: Iya.
1: Sekarang aku udah betul-betul berhenti itu loh.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sebentar yang lalu. Ya kita bukan ngajak-ngajak ya, Bang, ini ya, ini kan prinsip individu masing-ngasing ya.
0: Yang ngajak gak apa-apa, Kakung, kan itu positif juga. Orang yang tadinya merokok jadi gak diajak gak merokok kan bagus juga itu.
1: Ntar kita kan bukan aktivis, Bang.
0: Oh gitu. Tapi kan pengalaman pribadi, Kakung, jadi pasti ada efek positifnya juga gitu ya. Gimana gimana?
1: Iya, yang jelas, ya. Kalau dulu emang ketergantungan betul bang. Jadi kalau ibarat cara boleh milih ya. Boleh milih seperti dan gak ada kemarin kan. Milih sakit gigi atau sakit hati itu kan.
0: Iya.
1: Kalau aku nggak dikata suruh milih makan apa merokok. Justru aku milih merokok daripada makan.
0: Zaman dulu gitu. Ya.
1: Iya, bukan zaman dulu betul, zaman bahula.
0: Iya. Gitu. Tapi emang rata-rata begitu sih Kakung ya, orang yang udah aktif merokok tuh masalah sarapan aja biasanya udah yang pertama rokok dulu.
1: Iya, bang, apalagi
0: temannya
1: kopi.
0: Nah, apalagi itu dia. Sarapannya sampai lupa.
1: Iya. Kata orang Jawa sarapan mau dipitu likuran gitu.
0: Iya.
1: Yang penting kita minum kopi hangat satu gelas sama merokok satu pucuk udah.
0: Nah, itu dia.
1: Itu kadang siang baru makan. Itu memang betul bang, enggak lapar sama sekali. Itu loh. Enggak ada rasa lapar, semangat. Beda dengan kalau kita makan enggak merokok, itu beda cerita, bang.
0: Iya.
1: Jadi jam 10 balik kerja sarapan pun nanti udah habis kerja jam 10 udah lapar. Enggak rasa lapar. Tapi kalau ini enggak, bang. Itu memang ada ini ya.
0: Iya, iya.
1: Semacam apa ya? Semacam sugesti atau apa?
0: Sugesti, benar.
1: Iya. Iya, tapi aku betul merasakan, tapi intinya dampaknya kurang baik.
0: Iya, pasti dong.
1: Bukan butuh asupan. Asupannya apa itu? Nasi, karbohidrat, kan protein, serat. Ya bukannya asap sama kopi pahit doang kan gitu.
0: Iya, itu parunya kena, lambungnya pun lama-lama kena juga itu.
1: hidup sudah pahit ditambah kopi pahit.
0: Nah, itu dia pahit, makin pahit gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman Kakung sendiri setelah berapa tahun tadi, 10 tahun ya? 10 tahun ke belakang udah berhenti merokok, konsumsi produk tembakau, itu gimana sisi positifnya yang dirasakan sama Kakung?
1: Nah, sekarang baru ketahuan, bang. Sebutan yang misalnya merokok kan, ketahuan tuh paru-paru mulai kena plak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Jantung mulai kena pembekakan jantung, menyempitan jantung. Itu tadi dampak itu tadi.
0: Iya,
1: dampaknya
0: iya.
1: Memang enggak langsung, bang, enggak langsung.
0: Benar, kok. Benar.
1: Bila bertahap kok. Ya akhirnya kemarinnya ketahuan sesak napas kena apa, tatanya plek ada paru-paru, ada plek paru-paru.
0: Oke. Jadi sesak napas yang sekarang nih enggak serta-merta karena asap doang ya, Kakung ya, yang ada di Kalimantan, itu tapi juga ada efek domino dari kebiasaan masa muda gitu ya. Itu ya,
1: domino,
0: dia.
1: Ya gapleng juga, ya domino ya gapleng juga.
0: Enggak, maksudnya kan ini peribahasanya biar kita agak ini dikit gitu, ada peribahasanya. Iya, oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan buruk tapi, gitu ya.
1: Nah, itu kebiasaan, bang. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan seperti olahraga, ya dulu suka mungkin tertukar, tapi karena keterbatasan usia udah nggak memungkinkan ya.
0: Iya.
1: Dikurang. Dulu aku suka catur juga, bang.
0: Catur olahraga otak ya, tuh. Ya.
1: Iya, agak otak itu. Itu main catur tuh jelek, bang. Mainnya model main kertas, main ngancam, kadang udah main makan. Kuda aja dimakan loh, bang.
0: Tergantung bang. Strategi itu mah. Kalau kita mau baik hati, ya udah kita kasih raja kita gitu.
1: itu menang tanpa saran. Itu
0: menyerah tanpa bang. Berjuang ya.
1: Iya, bang. Itu namanya mati konyol namanya.
0: Ya, ya kan, namanya juga permainan kan. Kita bisa milih mau menyerah di awal apa di akhir.
1: Artinya gini loh, bang, waktu kita main catur kan kita kan tegang di bang orang dua kan, pada kan tegang nih, saling ancam, saling makan, saling macam-macam hal yang kita itu yang nonton diem aja loh, bang, ngebantu gitu atau gimana, nggak ada diem aja beli nonton. Iya
0: ya, itu dia. Jadi, ya
1: dia nggak bantu. Ini kesana ini sana gak berani, mereka memang kalau berani dijitak betul sampai yang main.
0: Ya itu namanya olahraga ya.
1: Kadang-kadang gini, bang, kalau kita ngadepin orang yang gak sabar tuh, bang, ya merasa mantrinya udah keancem, udah nyerah. Kadang-kadang itu meja dibalikin, apa papan ini
0: ya, itu
1: bidaknya dibalikin.
0: Itu kalau itu namanya olahraga, bukan olahraga otak, olahraga otot kalau itu mah ya.
1: Ada banyak orang yang itu emosi loh Bang Jo, bayangin keterancam kan.
0: Iya itu dia.
1: Satu papan, dua papan, enggak ada Jo bayangin apa kita di ramah. Itu sebagian orang tapi enggak semua.
0: Enggak semua itu dia ya. Ada juga orang yang enjoy di menghadapi kekalahan, dia belajar dan evaluasi ke depannya ada juga gitu ya.
1: Betul itu Bang. Kalau kita mau menang modalnya sabar.
0: Nah, itu dia. Benar itu dia.
1: Jadi pengalaman yang tadi yang kita kok bisa kalah gara-gara apa ulangan kita disalah. Diulang dibaiki yuk. Jangan kelangkaan ini.
0: Iya. Kan gitu. Itu dia
1: yang macam itu dan ya kehidupan juga begitu kan, begitu kan, itu kan contoh kehidupan kan begitu, kita mau susah kan begitu.
0: Benar, kehidupan juga perlu strategi, atur strategi gitu ya, jangan main asal maju aja gitu.
1: Iya, maksudnya begitu Bang, iya. Kita jatuh ya bahwa tadi kita jatuh ya terulang ke lubang yang sama.
0: Iya kan, benar banget. Oke deh, berarti kalau Kakung tadi ya kalau Kakung tadi ya olahraga apa kegiatan tuh ya itu tadi olahraga dulu mungkin sering tapi sekarang karena usia itu tadi jadi berkurang. Sama yang tadi ya kebiasaan merokok itu tadi ya yang udah berhenti total sekarang.
1: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Makanan
0: apa tuh?
1: Makanan yang pedes-pedes ya, nggak kalau terlalu pedes nggak berani ya. Ya kalau ada aja banget lah ya, ada pedes-pedes dikit-dikit lah.
0: Oke. Okay.
1: Pedes kan. Sambal pun suka tapi nggak yang lebihnya steam itu nggak. Yang penting ada rasa pedes-pedesnya. Terus ini Bang, makanan kuliner Bang, ayam Bang. Kalau ayam dulu kamu nggak suka.
0: Ayam nggak suka.
1: Itu belum nggak.
0: Iya. Kok bisa kakak? Apa yang bikin nggak suka? Tapi ayam.
1: Ya mungkin karena kebiasaan dulu dari keluarga dulu kan, keluarga orang tua kan, itu kan mereka hidupnya nelayan. Ada alasannya Bang.
0: Iya.
1: Jadi mereka ini orang tua kaku ini kalau punya ayam kabung ya, itu mereka nggak potong, mereka jual gitu.
0: Dijual biar dapat duitnya dibeliin ikan gitu maksudnya.
1: Iya ikannya pun ikan penjara Bang. Bukan ikan apa. Ikan penjara itu kan sarden.
0: Oh, sarden ya. Penjara itu kan sarden dulu Bang. Yang udah dikaleng di penjara gitu. Iya.
1: Ayam potong itu kan belum lama kok semenjak sama Uti nih dikenalin makan ayam.
0: Oh, ya. Tapi sekarang jadi lebih suka justru ayam.
1: Ya kalau suka pun nggak terlalu suka Bang, namanya awalnya memang nggak suka kan.
0: Oh iya sih ya.
1: Kalau orang Jawa doyan juga kan nggak suka banget lah ya.
0: Iya yang nggak tiap hari juga gitu ya, sesekali masih bisa makan gitu ya.
1: Iya.
0: Itu pun
1: mungkin nawari mau dimasak apa kong ayam dipanggang atau dimasak kecap bla-bla kan begitu. Intinya nggak pedes kayak itu baru.
0: Oke deh.
1: Yang dulunya awalnya sebagai kan ayam, sekarang jadi suka, tapi ya enggak suka banget sih.
0: Iya, yang penting bisa lah ya, bisa makan yang tadinya enggak sama sekali gitu.
1: Iya betul. Ini cerita lagi Bang, ayam kampung ya. Uti kan punya ayam banyak, ayam kampung ini, ayam negeri itu kan. Kalau dijual Bang, kaku ini netes dari mata Bang, gak sampai hati kaku.
0: Kasian ya, udah dipiara dari mungkin dari telur gitu ya, udah gede dijual.
1: Iya, kaku dia ya kaku nggak melihat secara nyata, cuma kalau Uti bilang, kong ini ayam tak jual dia dapatkan 10 kilo, sedih kayak kaku ini.
0: Iya.
1: Netes dijual kan begitu. Makanya sampai sekarang kalau bikin apa dikasih makan ayam kampung nggak sampai hati gitu loh.
0: Iya nggak tega ya.
1: Iya, makanya emang agak aneh juga sih namanya.
0: Iya.
1: Karakter masing-masing orang kan beda-beda.
0: Oke, siap.
1: Dia masa bodoh, emang gue pikirin sama juga hewannya. Udah takdirnya kan begitu.
0: Iya, emang udah takdirnya bakal dikonsumsi, ya udahlah ya, dimakan aja nggak masalah gitu.
1: Iya, makanya kan begitu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Iya, tiap orang beda-beda.
1: Betul, makanya dulu pernah punya kambing. Enggak berani makan, kasihkan ke orang yang ini.
0: Oke. Ya karena enggak tega itu deh ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kakung nih berhubung udah ada yang antri nih di telepon nih, di telepon studio. Kita langsung ke salam-salam aja nih. Silakan Kakung.
1: Oh, ada salam, Bang.
0: Boleh dong. Salam itu yang wajib.
1: Iya, salam buat ini ya tadi. Pak Mukimin sama Bu Yati, beliau berjanji jam 2 mau masuk katanya kan, biar ada arisan tadi ya.
0: Oh gitu, oke Pak, siap kita Yati. Tunggu deh ntar.
1: Iya Pak Mukimin, iya. Hmm. Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Umi juga, hmm. Bang Ali Toban, Bang Aris Aki Adi juga, hmm. Kemudian Babe Sadri ya.
0: Iya.
1: Kemudian Bu Ani dan lain-lain Bang aja lah ya.
0: Oke.
1: Kita singkat siap aja berbagi waktu
0: ini. Siap deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kakung ya. Sehat selalu dan iya, semoga iya. Kalimantan segera disembuhkan polusinya gitu ya. Oke okay, deh. Siap. Terima kasih banyak Kakung. Iya, itu dia Kakung Juk di Lamandau Kalteng. Hal-hal yang dulu enggak suka tapi sekarang udah mulai suka, dan juga kebiasaan yang dulunya suka banget bahkan jadi rutinitas tapi sekarang udah berhenti sama sekali ya. Ya baguslah, terima kasih ya Kakung ya. Oke deh, kita angkat dulu nih di line telepon kita ya. Udah ada antri nih, siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang.
0: Iya, Mas Bayu bukan nih?
2: Mas Bayu, tampaknya ya? Mungkin yang KW-nya.
0: Oh, yang KW-nya.
2: Kalau ori-nya disimpan di museum, udah nggak boleh dipakai lagi.
0: Nggak boleh dipakai lagi, udah nggak boleh ya, di otak-atik gitu ya.
2: Kalau dikibarkan kan udah nggak bisa. Sekarang KW-KW-nya aja. Tapi KW bersertifikat kok.
0: KW-nya KW1 ya ibaratnya ya.
2: Iya, KW super.
0: KW super itu dia.
2: Masalahnya ada yang ori juga, ori nggak bersertifikat, jadi panjang ya.
0: Iya.
2: Oke, kita kembali ke tema gimana?
0: Siap. Iya, kita lagi siang ini lagi ngomongin hal-hal ataupun makanan atau kebiasaan pada zaman dahulu yang dulunya mungkin suka banget atau mungkin nggak suka banget, tapi di zaman sekarang atau di belakangan ini jadi kebalikannya nih, jadi suka banget atau justru jadi nggak suka banget. Kalau Mas Bayu ada nggak contoh hal seperti itu?
2: Masih agak bingung kalau digituin. Bang Noel pernah apa aja Bang?
0: Kalau Ayu nih misalnya contohnya kalau zaman misalnya dulu ya, makanan nih contoh gampangnya deh kayak tadi yang udah diceritain juga itu dulu sama sekali nggak doyan yang namanya pare, karena yang kita tahu kan pare pahit ya. Zaman kecil kan kita kebiasaan makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dikasih pare ya
2: dulu anti waktu gitu. Pare kecil kan pahit. Kalau ditanya sama waktu disuruh belajar, pokoknya pahitnya kehidupan, apakah masih pare pahit?
0: Itu dia pare. Kayaknya karena sekarang jadi doyan pare, setelah ditelisik kayaknya setelah menikmati kepahitan kehidupan jadi suka kehidupan, deh. Iya itu dia.
2: Itu berarti kalau saya kebetulan cocok pare juga suka. Cuman begini, pare sekarang kok nggak sepahit yang dulu. Kalau dulu eranya nggak tahu di keluarga Bang Noel, kalau dulu orang tua atau kakek nenek kalau masak pare ditumis itu parenya habis cuci bersih mesti dikasih garam agar mengurangi unsur pahitnya.
0: Biasanya tapi sih kalau orang tua apa, tuh di ini dibagi dua terus digosok-gosokin tuh. Digosokin.
2: Iya, antar badannya sendiri.
0: Antar badannya sendiri, benar.
2: Jadi dia agak mencair mengeluarkan
0: unsur pahitnya itu, ya, itu yang bikin pahit. Iya, benar itu.
2: Cukup gitu aja, enggak usah pakai garam dikit, enggak usah.
0: Kayaknya enggak deh.
2: Waktu yang dulu. Kalau gitu kita rembuk desa bersama para orang tua dulu di tempat itu. Katanya kenapa sih itu enggak pakai garam? Aku pakai garam, enggak. Nah, iya, cocok. Poinnya gitu. Artinya dulu gitu. Nah, tapi kalau yang eranya sekarang Bang Noel sempat tahu enggak bahwa dimasak udah nggak langsung aja habis cuci bersih isinya dibuang udah nggak usah diproses lagi karena tidak sepahit yang dulu
0: kayaknya jenisnya. Begitu ya kayaknya sih makin kesini makin nggak terlalu pahit ya
2: tuh. Nah bahasanya gitu sama kalau di Abang Somai ada parenya juga banyak yang peminat sampai wah udah habis aja baru diminta.
0: Iya benar benar benar
2: pare gitu kan. Jadi yang suka makin banyak atau memang makin kesini orang makin nyaman aja dengan pare ya, terbiasa gitu ya.
0: Nah, kalau Mas Bayu sendiri ada nggak nih kira-kira makanan atau kegiatan atau kebiasaan lah yang dulu mungkin nggak suka banget kayak tadi pare, contohnya Kak Ayah kan nggak suka banget nih sama pare, tapi sekarang jadi suka gitu.
2: Dulu gini, apa ya? Waduh ya.
0: Apapun deh kegiatan.
2: Iya iya, nggak makanan, nggak kegiatan atau apa ya? Wah, paling transportasi umum kalau dulu bukannya nggak suka tapi kepepet.
0: Dulu kepepet.
2: Dalam artian gini, aduh biar nggak nyebut merek gimana, pokoknya ada bis yang tiga perapat yang dulu ada oranye, ada si hijau gitu kan ya, waktu masih zaman berbayar dulu banget. Nah yang masih ada kondukturnya masih berbayar ya kan, ada keneknya lah, ada kenek bukan kondektur. Nah itu adalah mirisnya untung selamat karena gini, mereka udah nggak punya rem. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah tanjakan, dengan skill indahnya si kondektur, si kenek itu mengganjal mobil ban belakangnya sebelah kiri aja biar nggak mundur.
0: Karena sopirnya
2: hanya memainkan
0: kopling sama gas gitu ya.
2: Kopling sama gas agar pas, dan tapi itu rapi.
0: Iya.
2: Artinya nggak sampai kelihatan maju. Tahu-tahu udah rapi gini. Jadi kerjasama pada kebayang dong duduknya sopir di mana, berdirinya kenek di belakang pintu belakang gitu karena dia harus mengganjal yang ban kiri belakang. Itu jadi aku terkesimanya dari kecil itu aja terkesima sampai sekarang, artinya mereka karena sudah berpasangan dalam bekerja itu
0: udah lama terbiasa, ya, jadi udah tahu, jam terbangnya gitu, tinggi gitu ya.
2: Naroknya. Sekalinya yang itu orang baru suka diterakin dulu sama drivernya.
0: Kasih kode dulu gitu,
2: kasih
0: ya.
2: Kasih kode dulu biar pas, biar indah, enggak sampai. Nah, menariknya eranya sekarang adalah kadang-kadang justru di pengguna yang baru make mobil pribadi atau mobil buat narik itu yang non-matic itu apa? Yang manual.
0: Yang manual,
2: gitu.
0: Ya.
2: Itu aja semuanya rapi aja masih suka mau berhenti aja nyut gitu kan.
0: Iya, masih ngejedok gitu, indah, gitu ya. Ibaratnya ya.
2: Nah, masih ngejedok. Nah, mereka itu yang analog banget-banget aja indah, enggak berasa tapi dipas. Nah, diganjil dengan memang udah ada bawaannya kayu
0: pas yang khusus untuk itu dia kan. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak orang yang kondisinya kepepet ya, mau nggak mau beradaptasi gitu ya,
2: nggak ada pilihan, betul. Kecuali pilihannya mungkin harus pakai taksi, tapi kalau ini kita kendaraan umum yang anak sekolah gitu itu terus ada lagi bis yang sama bis dalam kota yang semua yang STP itu dua sampai nggak ada wipernya harus manual kalau hujan, sama sen kiri kanannya
0: mati
2: kiri,
0: gitu ya,
2: biar kondekturnya yang keneknya yang melambai sebelah
0: kasih
2: kiri
0: kode, gitu
2: kalau
0: ya.
2: Kanan biar drivernya yang kanan karena di panelnya semua udah di cat hijau ulang rapi tapi udah nggak ada yang malfungsi semua.
0: Iya,
2: punya meteran speedonya itu ya tinggal hiasan tapi udah nggak ada yang hidup. Pertanyaannya sama ini satu lagi untuk isi solarnya itu tinggal sisa berapa dia tahu semua,
0: feeling pakai feeling. Iya,
2: nah itu bahasanya memang bukan ya, kalau bersyukur sekarang eranya sudah teratur banget, rapi ya, tentu nyaman dengan ini. Tapi kan mau apakah dulu rilis dari itu? Ya enggak, mau adanya cuma itu.
0: Iya, mau enggak ya, mau kepepet itu tadi ya.
2: Bersyukurnya adalah yang dulu sempat merasakan naik di situ selamat, tidak sampai terjadi kecelakaan sehingga bisa hidup di sekarang dan bisa bercerita.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau yang dulunya wah yang itu Pak jadi kolaps, terguling bla bla bla. Wah enggak ada saksi hidup lagi dong.
0: Iya, benar.
2: Sekarang ada saksi hidup karena yang itu, ya bersyukurnya itu dalam kota dia nggak kebut-kebutan, adanya hanya skill-skill seperti itu, sehingga ya lolos aja. Angkatan tempo hari itu bisa ada di sekarang dan menikmati Transum yang kekinian yang sekarang.
0: Yang udah lebih itu modern, sih. Lebih keselamatannya lebih terjamin ya.
2: Kita semua aman, nyaman, segala macam, sehingga orang perlahan-lahan mulai tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi umum. Tenang, ini bukan clickbait, ini bukan apa-apa mengenai pesan sponsor, enggak.
0: Iya.
2: Merasakan diri sendiri bahwa iya itu ada eranya ya itu kalau hujan dia narik-narik sendiri wipernya.
0: Iya benar.
2: Sementara yang sebelahnya
0: gitu ya.
2: Kaca sebelahnya penumpang nggak bisa lihat, bodo amat. Yang penting tempat dia hanya untuk dia berbelok, untuk dia kalau minggir karena ada penumpang yang melambai dan segala macam ya.
0: Tapi kalau Mas Bayu sampai sekarang masih sering pakai transportasi umum nggak nih?
2: Nah, masih dong.
0: Oh masih ya.
2: Orang yang dulu aja kepepet masih, apalagi masa yang sekarang bersyukur.
0: Oh berarti ibaratnya kalau zaman dulu udah sering pakai, sekarang sering makin pakai. Sering gitu ya?
2: Makin sering, makin mengajak teman-teman juga. Hanya ini kadang-kadang. Bahasa Bang Noel apa ya, kalau hari-hari headway-nya itu antar satu yang di depan sama yang gitu kok makin lama, karena kan mungkin penggunanya makin banyak yang suka.
0: Betul.
2: Kemudian unitnya juga nggak sebanyak itu, sehingga titik tunggunya itu, timingnya itu agak lebih lama.
0: Lebih lama, ya kan? Benar.
2: Ini kalau bisa mungkin jadi pengelola bisa ditambah.
0: Ditambah gitu ya. Apalagi di jam-jam yang sibuk gitu ya.
2: Iya, prime time gitu.
0: Prime time-nya.
2: Pulang kerja sore,
0: pulang kerja, gitu, iya.
2: Sangat sangat agak lumayan lama, dan bersyukur ini agak teknis tapi nggak apa-apalah walaupun bukan bidang kita. Mereka suka dicabut comotkan ke sana, yang kemudian lagi agak sepi comot pindah ke sini, yang penting drivernya tahu.
0: Oh iya iya.
2: Jadi
0: iya,
2: dipinjem pakai apa bahasanya?
0: Di apa sih namanya? Iya di
2: harusnya bukan lane-nya dia, tapi
0: iya, iya, iya.
2: Ada yang tim koordinator lapangan sama pusat melihatnya, wah ini agak kosong, yang ini butuh banget nih, unitnya enggak ada lagi, udah semua dipakai. Nah, dia di bako apa
0: diperbantukan lah ibaratnya ya dari jalur lain gitu ya.
2: Problemnya agak uniknya kadang-kadang si penumpang ikut membantu kalau drivernya kan bukan wilayah situ, wajar dia nggak sempat training lagi wilayahnya, jadi dibantu Pak jangan situ, itu harus masuk keluar jalur dulu sebab jalur sana dia ada proyekan. Nah,
0: jadi abang ikut. Iya iya, jadi ya dimaklumi ya kalau ada beberapa driver yang mungkin nggak hafal, mungkin itu dari jalur lain. Iya.
2: Di training ulang ya kan untuk
0: bener,
2: untuk
0: bener.
2: Training bukan penggunaan kendaraannya tapi lokasi yang
0: dilewatin.
2: Tentu pada beberapa bulan itu sedang lagi ada proses, lagi ada apa ya kan.
0: Okay.
2: Daripada kayak pembatas jalur itu kalau salah ini dia udah kekunci di situ kan.
0: Iya, enggak bisa apa-apa.
2: Bang udah pada ngasih tahu, mundur susah, maju enggak bisa.
0: Nah, iya, jadi, iya.
2: Terima kasih juga nih para penumpang yang membantu para pramudinya untuk meloloskan dari itu. Jadi kita kan semua terbantu.
0: Benar, benar.
2: Waktunya nambah walaupun beliaunya bukan dari wilayah sini gitu.
0: Okay.
2: Makanya suka heran, suka asik dikit Bang kalau di halte yang besar itu, tadinya tulisannya mobil ini jurusannya ini, dia udah itu kenapa tiba-tiba
0: beda jalur gitu ya?
2: Beda jalur karena ada penugasan tampaknya yang ini lagi
0: crowdnya
2: banyak, tapi mobilnya agak langka karena mobilnya kejebak di daerah mana,
0: Ada trouble lah.
2: Jadi tim lapangan, core lab-nya itu sangat memantau sekali bahwa mereka koordinasinya second by second gitu ya lewat HP segala macam.
0: Berarti memang
2: drivernya juga oke banget.
0: Apresiasi ada, juga ya buat transportasi di zaman sekarang udah maju gitu. Oke deh. Sangat
2: maju mendukung kita untuk segera dapat pulang ke rumah, nggak terlalu lama di halte atau di tempat transit begitu.
0: Iya, dan tentunya mengajak juga ya buat orang-orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum. Itu dia intinya ya.
2: Kita ya makanya untuk dijaga. Oh, kebersihan juga jangan lupa. Kadang-kadang sudah tidak ada petugas yang khusus di dalam sehingga agak lupa nih habis aus gitu. Saya pikir yang aus yang anak kecilnya gitu kan. Itu pun harusnya habis dikasih minum mamanya, ayah bundanya taruh lagi di tasnya beliau. Jangan.
0: Nah,
2: orang kan enggak boleh minum makan itu karena nanti nyampahnya
0: atau kalau tumpah dan sebagainya.
2: Kalau dia
0: repot ya.
2: Berapa itu? Ya ada kopi susu basah di sana. Ya itu nanti yang bersihkan harus dia sampai ke pool dulu baru bisa dibersihkan dan oleh pramudinya sendiri.
0: Nah,
2: nggak ada
0: dia
2: petugas untuk itu. Nah itu jadi kita saling bantu sebagai sarana umum bersama.
0: Okay,
2: sekali lagi bukan pesan sponsor
0: karena kita sendiri. Itu dia. Oke deh. Siap. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya. Oke deh buat cerita-ceritanya. Siap. Oke deh.
2: Selamat sore semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ya oke, selamat siang menjelang sore Wali Run dimanapun Anda berada. Terus stay tune ya di 88,6 MHz. Itu dia lagu-lagu hiburan yang sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng saya Juli di sini, akan terus menemani Wali Run semuanya hingga nanti tuntas insya Allah, itu sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk informasi sekali lagi nih Wali Run semuanya, di mana pukul 15 hingga pukul 16 nanti mohon maaf tidak dapat kami hadirkan yang namanya Pro Dangdut karena nanti ada dialog ya bersama RRI di mana juga dialog ini bekerja sama dengan dialog yang diisikan oleh dokter pakar urologi ya KPJ dari Penang, spesialis hospital katanya. Nah ini luar biasa banget lah ya, dokter spesialis yang tentunya yang akan mengisi acara nanti kita di sini tentang kencing lancar, ginjal juga sehat ya. Nah nanti juga Warilun bisa ikut berpartisipasi di nomor yang sudah ditarakan di 0651470055 atau di 0811-6713-886. Masih sama sih sebenarnya nomor yang request lagu dan sirbuh ya. Oke, yang kemana-mana yang pastinya tetap stay tune. Dari mana untuk berikut masih kita dengarkan lagu-lagu kalau kita katakan lagu pilihan Warilun semuanya ya. Nah ada lagu darinya Ajir featuring Ramlan Yaya featuring Amir Rahmi dengan Mecin Mekareng ya, spesial buat yang terus stay tune. Selamat mendengarkan aja.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Saya.
1: Saya Pak.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Rapet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenona petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

baik Warelun dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz ya, untuk informasi bahwa saat ini atau di hari ini khususnya di pukul 15 itu kita tiadakan yang namanya Pro Dangdut, karena kita ada dialog interaktif ya bersama KPJ Penang atau spesialis hospital, dan di sini juga yang mengisi acara kita bersama pakar Dr. Arun Arunasalam selaku dokter pakar urologi KPJ Penang spesialis hospital ya. Di hari ini kita juga akan mengatakan tentang kencing lancar, ginjal sehat. Jadi buat kamu yang mau ikut berpartisipasi boleh yang pastinya di nomor yang sudah tertara. Tapi sesaat lagi ya, karena narasumbernya juga sudah hadir, kita sedang prepare. Jadi untuk Warelun langsung aja dengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan, tetap stay tune. Di sini ada miliknya siapa ya? Si Gantang Sira, Maimunzir dengan apa, Cik?

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Tahan aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Warilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di 88,6 MHz. Senang sekali seperti janji saya tadi, untuk di hari ini di pukul 15 kita tiadakan untuk Pro Dangdut, karena kita juga ada dialog kesehatan bersama Dr. Arun Arunestalam selaku dokter pakar urologi KPJ Penang Spesialis Hospital. Nah, beliau juga sudah hadir di Pro 4 RRI Banda Aceh. Langsung aja kita sapa. Halo dok, selamat sore.
3: Hai, selamat sore Cik Juli. Terima kasih mengundang saya ke RRI. Boleh tak saya mulakan dengan serangkap pantun hari ini?
2: Sure, tentu.
3: Hari Sabtu pergi ke kebun, singgah sebentar membeli jamu. Okay. Agar ginjal sehat, rajinlah minum. Kencing lancar, hidup intim bermutu.
2: Keren cuy, mantap. Oke, itu sesuai dengan tema kita ya, Warilun dimanapun Anda berada ya. Jadi buat kamu-kamu semuanya, untuk informasi juga bisa langsung ya bertanya-tanya, dan langsung nanti sama pakarnya akan langsung dijawab pertanyaan Warilun semuanya. Langsung aja nanti boleh di nomor 0651-47055 atau di 0811-6713-886. Nah, kita kalau berbicara masalah kencing lancar, ginjal sehat, pasti yang berpikiran anyang-anyang, sering sembelit. Nah, langsung aja deh kita tanyain langsung sama pakarnya nih dari Malaysia nih ya. Oke. Dr. Arun, kira-kira nih di tema sore ini sangat provokatif dan relevan ya pastinya. Dari kacamata spesialis urologi, seperti apa sih sebenarnya indikator kencing lancar itu yang normal secara medis? Dan kira-kira kapan seseorang itu harus mulai curiga kalau dia itu ada masalahnya?
3: Kencing sebenarnya kelancaran ada beberapa benda yang kita kena tengok. Nombor satu adalah warna kencing. Ya. Warna kencing biasanya kuning muda. Sekiranya warna kencing berubah warnanya jadi lebih pekat atau jadi lebih hitam atau merah, itu semua tanda yang tidak baik. Okay. Itu mesti diperiksa. So, itu adalah tanda sangat provokatif dan relevan. Sebenarnya, kencing lancar ini ada beberapa test yang kita boleh buat, ya, seperti uroflowmetry. Uroflowmetry itu dia akan menunjukkan cara kita membuang air kecil, cara kelancaran itu dan juga kelajuan kencing dan baki kencing. So, itu menjadi lebih relevan apabila menjadi usia lebih 50 tahun. Sebab usia 50 tahun itu ke atas, risiko kanker pun lebih dekat prostat. Dan masalah prostat lelaki menjadi lebih relevan. Untuk wanita pula, mereka kadangkala terkucil kencing dia. Terkucil artinya kencing akan keluar tanpa sedar. So itu pun menjadi masalah, dan kelancaran kencing patutlah kita melihat dan juga buat beberapa test.
2: Okay. Berarti memang kalau kita katakan kencing lancar itu seseorang yang dikatakan itu normal gitu ya. Apakah kencing lancar bisa menyebabkan seseorang itu punya penyakit seperti kanker prostat atau juga yang lain-lainnya?
3: Ya, betul. So, kanker prostat dan juga kebesaran prostat yang juga bukan kanker boleh menyebabkan simptom-simptom atau gejala yang sama. So, ya, yeah, so sebab itu pemeriksaan checking untuk saringan sangat penting. Selepas seseorang tu dah lebih 50 tahun, saya rasa itu penting untuk datang dengan saringan urologi, cek ambil darah, dia kena buat PSA iaitu pemeriksaan ujian darah untuk prostate cancer, dan juga saringan daripada dubur. So, doktor sendiri kena periksa macam mana bentuk prostat tu dan juga macam mana rasa prostat tu. So itu semua penting. Selain daripada buat test yang saya bincang tadi mengenai kelajuan kencing.
2: Apakah ada perbedaan wanita sama laki-laki?
3: Ya, banyak perbedaan sebab perempuan tidak ada prostat.
2: So, maksudnya untuk kanker serviks gitu atau apa gitu, anyang-anyangnya itu?
3: Kanker serviks dan kanker uterus itu semua berbeda. Okay. So itu menjadi masalah rahim dan masalah untuk wanita saja. Tetapi urologi adalah lebih mengutamakan prostat.
2: Prostat.
3: Ya, gynecology lebih kepada bagian sistem wanita.
2: Oh iya, yeah, oke. Okay. Yeah. Right. Oke, okay. Banyak sih sebenarnya dia di kalangan masyarakat kita sering menahan kencing karena alasan kesibukan atau mungkin karena alasan kondisi toiletnya yang kurang bersih gitu ya. Nah, kira-kira seberapa sih destruktif kebiasaan ini terhadap anatomi kandung kemih dan prostat dalam jangka panjang ini, Dok?
3: Ya, betul. Masyarakat kita sekarang kebelakangan ini banyak sibuk di tempat kerja, masa perjalanan sebab macet, berlakulah masalah menahan kencing yang banyak. And ini masalah berlaku di kalangan golongan yang muda juga sebab dia tidak ada tandas yang bersih di sekolah dan juga di college dan sebagainya. So, masalah ni semua akan merosakkan urat saraf kepada kantung kemih.
2: Okay.
3: So apabila ada kerosakan kepada kantung kemih, kelancaran kencing pun berkurangan.
2: Okay.
3: So itu adalah masalah yang besar sekarang.
2: Okay. Jadi kalau istilahnya kalau ada permasalahan pada kandung kemih ini sendiri atau prostat ini sendiri, jadi dilihat faktornya. Faktornya tadi salah satu yaitu menahan kencing gitu ya faktornya.
3: Betul.
2: Itu salah satunya ya.
3: Betul, betul.
2: Mungkin ada tambahan lagi tuh.
3: Saya selalu sarankan mereka untuk kencing ikut waktu.
2: Oh.
3: Dan jangan tahan kencing.
2: Okay.
3: So, misal kata pengacara radio sekarang, ada juga beberapa masalah dekat ni. So saya rasa yang penting adalah kita ikut waktu untuk buang air kecil. Sekiranya air kecil tidak keluar mungkin dalam 5-6 jam, itu mungkin tak betul. Sebab 4 jam sekali kita terpaksa mengeluarkan air kencing. Dan sekiranya seseorang tu membuang lebih dari kerap daripada 8 kali dalam waktu sehari. Siang dan juga lebih sekali waktu malam, itu semua menunjukkan mereka ada masalah kelancaran atau buang air kecil.
2: Alright, ini ya kebiasaan orang Indonesia tuh atau orang Aceh sendiri, banyak minum, banyak ke kamar kecil. Jarang minum, jarang juga ke kamar kecil. Apakah itu berpengaruh, Dok?
3: Memang apa yang kita minum juga mempengaruh cara kita kencing. Nombor satu, kandungan air yang kita minum, lebih banyak air pasti akan buang air kecil dengan lebih banyak. Tetapi kita mesti faham bahawa ginjal pemrosesan kencing berlaku di sana. So apabila kita minum air, ginjal akan proseskan kencing dalam kadar 60 hingga 80 mililiter satu jam. So apabila pundi kencing penuh dalam 5 jam, dia ada 400 mililiter kencing. So itu bila kita dah penuh sangat dalam pundi kencing. Kalau kita minum lebih banyak air, kandungan pundi kencing pun akan bertambah lebih. Tetapi apa yang kita kena faham adalah di sini kopi sangat banyak ya. So, ada banyak coffee shop. Aceh ada lebih 1,000 kedai kopi di sini. So apabila mereka minum kopi, kopi itu adalah satu diuretik atau dia akan menyebabkan kita nak buang air kencing dengan lebih banyak. Stimulasi kepada otot kantung kemih itu lebih.
2: Ya. So, jadi ada nggak pengaruh kalau kita minum banyak minum air selain air putih nih seperti air kopi, teh, jus atau juga alkohol, ini berpengaruh nggak sama kencing kita?
3: Pasti akan berpengaruh. Tetapi apabila kita mendapati bila kita tidak minum minuman macam ini, minuman keras atau kopi, tetapi masih lagi terpaksa pergi ke tandas dengan terlalu kerap, itu mungkin perlukan rawatan.
2: Rawatan ya, right, pikir ya. Ini luar biasa ya. Nah, untuk warahilun semuanya yang masih mau ikut berpartisipasi langsung aja nih, nanya-nanya langsung, masih ada nih pakarnya. Jadi yang mau nanya masalah tentang prostat nih boleh, kencing lancar, ginjal kita juga harus sehat seperti apa sih? Boleh nih langsung aja tanya sama pakarnya, mumpung lagi ada di sini di Pro 4 RRI Banda Aceh. Jadi langsung aja telepon di 0651 47 055 atau di 0811 6713 886. Jadi tadi pembelajarannya juga luar biasa ya. Jadi ini khusus urologi, ini khusus untuk prostat ya, atau untuk laki-laki. Oke, luar biasa. Nih, kira-kira nih pada usia pria, usia yang sudah lanjut nih ya, Dok ya. Gimana kalau kita terima dulu satu penelpon yang sudah hadir nih, Dok?
3: Iya, boleh.
2: Boleh ya.
3: Silakan.
2: Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum. Hai. Cuman miskol-miskol doang kali ya. Enggak apa-apa, masih kita tunggu yang pastinya ya.
3: Oke.
2: Okay. Kira-kira nih Kita coba kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Kakak Yana. Kakak Yana mau nanya masalah apa? Langsung aja sama pakarnya nih.
5: Hai, selamat siang.
4: Hai dokter, assalamualaikum.
2: Oke, Kak Yana, langsung aja.
4: Ini saya nak tanya,
2: tak apa-apa lah, bahasa Malaysia juga nggak apa-apa.
4: Saya tuh suka apa kalau dah bahasa itu dengar suka latah gitu kan. maaf ya dokter. Saya nak tanya, apa penyebab dari prostat itu sendiri? Dan dengan kita konsumsi bayam, sayur bayam, dan terus makan makanan yang mengandung purin gitu, apakah akan menjadi penyebab prostat gitu dokter? Karena yang saya dengar kalau yang banyak mengandung purin akan terjadi prostat katanya gitu. Itu saja sih dokter. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih, ada pertanyaan dari narasumber kita. Penyebab prostat itu apa? Terus ada nih yang banyak mengkonsumsi yang namanya bayam yang tinggi purin lah kalau kita katakan. Apa itu salah satu penyebab dari prostatnya? Silakan dok.
3: Ya, terima kasih untuk soalan tu. Saya rasa ada mitos di sini ya. Sebab bila kalian makan bayam dan juga brokoli yang sangat hijau, asam urat atau uric acid

0: yang berbeza daripada teruna sampai kita ke akhir hayat.
1: Oh, okay.
0: So apabila kita dalam lingkungan umur 40-50 tahun, prostat kita sebenarnya dalam lingkungan 30 hingga 40 gram. Lebih kurang. Dia macam satu biji yang kecil and dia akan jadi lebih besar ke akhir hayat. Apa mempengaruhi pembesaran prostat ni adalah hormon yang kita panggil testosteron. Lelaki memang ada hormon testosteron ni, and ini mempengaruhi pembesaran prostat. Ini berlaku kepada semua lelaki, ya. Bukan mereka yang makan bayam saja, ya. So ini dipengaruhi oleh testosteron. Dan apabila prostat ni lebih besar, dia akan dapat gejala yang lebih tinggi.
1: Okay.
0: Itu jawapan dia sebenarnya.
1: Okey, Kak Yana. Jadi enggak ada pengaruh, Kak Yana, ya, dengan bayam, purin tinggi menyebabkan prostat, ya. Karena itu berpengaruh hanya pada batu ginjal gitu. Batu ginjal bisa menyerbu perempuan dan laki-laki. Sedangkan prostat ini khusus untuk laki-laki. Right, dokter. Tadi dokter sempat mengatakan bahwa prostat ini memang ada setiap lelaki. Pada usia berapa? Kalau boleh tahu,
0: kita lahir dengan prostat. Semua lelaki memang lahir dengan prostat. Tetapi apabila penumbesaran, secondary sexual maturation, yang kita panggil secondary sexual maturation, apabila itu berlaku, baru testosteron akan menjadi lebih giat dalam badan kita. So itu yang menyebabkan prostat jadi lebih besar. So kelahiran tu memang kita lahir dengan prostat.
1: Alright. Jadi ada penyebab atau faktor yang bisa membuat prostat itu menjadi besar.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kita bisa membedain laki-laki itu terjadi prostat atau adanya prostat atau enggak itu di mana, ya, dok?
0: Prostat, kedudukan dia di antara
1: ciri-ciri dia mungkin?
0: Ciri-ciri prostat.
1: Ciri-ciri seseorang itu, jadi kena prostat nih, kok enggak nih itu?
0: Gejala dia senang, ya. So ada faktor storage dengan faktor untuk bukan storage, ya. Storage adalah gejala seperti kita kena pergi ke tandas dengan keterlaluan frekuensi. Lepas tu ada juga yang mereka bangun waktu malam yang kencing lebih daripada sekali. Kita panggil dia nocturia. Dan satu lagi yang mereka tak tahan adalah tak boleh tangguhkan air kencing.
1: Okay.
0: So bila rasa nak buang tu, mesti lari ke tandas untuk buang. Itu kita panggil urgency. So itu faktor storage symptoms. Faktor lain adalah seperti dia punya kelajuan kencing memang kurang. Apabila kita dah habis buang, memang rasa macam kencing tertinggal di dalam. Dan juga kadang-kadang pergi nak buang air kencing tertinggal di dalam toilet lama sangat, tapi sebab tak keluar, tak laju. And lepas tu ada kalanya mereka terkucil juga kencing selepas dah buang. Ada beberapa titis yang akan keluar dan basahkan seluar dalam dan sebagainya. Ini semua gejala prostat. Tapi kita kena asingkan gejala ni dengan kanker juga. Sebab kanker pun kadang-kadang gejala dia sama. So kalau kita tak buat checking atau saringan yang baik, kita tak dapat kenal pasti mana yang benign dan mana kanker.
1: Okay, jadi kita setidaknya adalah diagnosa. Jadi kita harus periksakan diri ke rumah sakit biar tahu diagnosanya apa, sakitnya apa, gitu.
0: Betul,
1: ya. Gak boleh tebak-tebakan itu, no.
0: Betul.
1: Gitu ya, Jack. Jadi apa pengaruhnya dengan ginjal sehat? Kalau kencing lancar, apa pengaruh dengan ginjal gitu?
0: Sebenarnya kalau prostat besar, berlaku obstruksi kepada cara kita kencing. Bila berlaku obstruksi, apa berlaku? Ginjal kita mula menjadi tak sihat atau bengkak. Dan bila ginjal bengkak, then fungsi buah pinggang ni pun akan tak baik, ya, rosak, betul. So ini adalah gejala yang akan berlaku kepada ginjal juga.
1: Kalau boleh tahu, berarti ini gejalanya sudah kronis, ya?
0: Ya,
1: sudah parah gitu, ya?
0: Ya, tahap yang parah.
1: Parah, ya, gitu, ya? Jadi dibawanya ke ginjal gitu, ya?
0: Ya, tekanan dia sangat kuat dan dia akan menjadi masalah kepada ginjal.
1: Alright, keren. Baik, kita terima penelpon yang berikutnya sudah masuk. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Alright, ya. Jadi cuma miskom-miskom doang, masih kita tunggu partisipasinya warilun semuanya, baik itu di 0651-470-55 atau di 0811-6713-886. Untuk pertanyaannya, insya Allah langsung didengar oleh pakarnya dan langsung dijawab juga oleh pakar di kesempatan hari ini. Luar biasa tadi, ya. Nah, kira-kira nih, dok, ya, pada pria usia yang lanjut gitu, ya, pembengkakan prostat ini kan saling dianggap sebagai nasib gitu ya. Nah ini kan udah masuk kemana gitu ya. Yang pasti terjadi, yang

0: Pastinya ya, seperti dokter katakan tadi, kira-kira apakah ini mutlak atau bagaimana sih cara membedakan antara pembengkakan jinak dengan potensi kanker prostat dari keluhan buang air kecil ini sendiri?
1: So, maksudnya kita tanya pasal prostat yang jinak dengan prostat yang beralami kanker ya. Sebenarnya simptom atau gejala dia lebih kurang sama. So itu adalah penting kita buat pemeriksaan yang berpatutan yang lebih awal. Sebab mereka tidak dapat asingkan dengan gejala saja kalau ini jinak atau kanker.
0: Jadi kita memang harus periksa diri kalau seandainya sudah ada gejala.
1: Betul.
0: Di diri sendiri, cek langsung ke dokter spesialis.
1: Betul. Gitu. Apabila sudah usia lanjut 50 tahun, mesti buat saringan atau cek setiap tahun sekali.
0: Setahun sekali
1: jumpa pakar urologi.
0: Itu kalau usia 50 tahun ke atas.
1: 50 tahun ke atas. Kalau dalam keluarga, dalam riwayat ada kanker dan seseorang tu mungkin kena buat lebih awal saringan dia. Kalau sebab seorang dalam keluarga dia sudah ada kanker dalam prostat, seseorang tu kena mungkin lebih awal datang untuk pemeriksaan prostat.
0: Oke. Seandainya tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, apakah seorang remaja ni boleh periksakan diri, maksudnya untuk prostatnya?
1: So, umur yang kita biasa akan membagi pemeriksaan itu adalah 45.
0: Okay.
1: So, lebih awal daripada yang biasa 50 tahun.
0: Oke, okay, lebih awal ya. Oke, itu dia usia pemeriksaan diri ya, 45 tahun. Jadi kalau 30 tahun itu masih aman-aman aja, guys. Sorry, maksudnya warih loan ya. Oke, masih kita tunggu partisipasi di 0651 470055. Baik. Ini untuk pasien wanita nih, Dok. Kalau boleh tahu infeksi saluran kemih atau ISK nih ya, jauh lebih rentan terjadi. Kira-kira apa faktor resiko anatomi atau gaya hidup yang paling sering dilakukan? Kira-kira dalam praktek sehari-hari ada enggak?
1: Biasanya wanita yang mengalami masalah ini selalunya bagi sejarah kurang minum air. Ya, selalu kebanyakan golongan besar akan beritahu dia kurang minum air. Tetapi bukan saja air mempengaruhi ISK ya, infeksi saluran kemih. Faktor anatomi, seseorang yang sudah mempunyai ramai orang anak, kelahiran dia semua dia dalam normal vaginal delivery melalui salur yang asli, kadang-kala normal ya. Salur asli ni apa menyebabkan otot-otot di bahagian bawah dia, penggol dia akan jadi lebih lemah, dan juga kantung kemih boleh menurun juga. Ini pun boleh melemahkan cara mereka kencing dan juga kelancaran kencing berkurangan. Selain daripada itu, ada setengah orang yang urat saraf mengalami kerosakan. Apabila masalah berlaku macam tu, mesti datang untuk pemeriksaan.
0: Oke. Di mana, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mungkin seseorang itu terkena infeksi saluran kemih ini? Pada usia berapa juga nih kira-kira, dokter? Kapan dia harus memeriksakan diri ke dokter?
1: Sebab kalau sekiranya infeksi ini berlaku dalam 2 kali dalam 6 bulan atau 3 kali setahun, ini kita panggil kompleks urinary tract infection atau infeksi saluran kemih yang kompleks. So apabila berlaku macam itu, mungkin juga dia mendapat kuman yang tidak boleh berubat dengan pil sendiri. Dia mungkin memerlukan rawatan intravenous yang lebih kuat. So ini sangat penting sebab kalau tidak dirawat dengan baik, resistance atau kuman ini akan jadi sangat kuat dan tidak boleh dilawan oleh pil atau intravenous ubat yang betul.
0: Jadi benar-benar harus ada rawatan khusus ya.
1: Betul,
0: dok ya.
1: Okay.
0: Kira-kira untuk faktor infeksi saluran kemih ini sendiri bisa menyerang para remaja yang masih usia muda atau khusus orang-orang yang sudah mempunyai bayi-bayi?
1: Dia boleh dialami oleh semua orang. Tak kira usia sebenarnya. Kalau berlaku obstruksi, kalau berlaku inflammation atau radang, dan sekiranya macam kita bincang tadi mengenai mereka yang sudah dalam golongan yang lebih tua, bila kencing dah lemah dan tak keluar dengan sempurna, ini semua boleh menyebabkan kekotoran di salur kemih.
0: Oke, ya itu dia ternyata warihlon ya. Jadi yang punya masalah infeksi saluran kemih, boleh langsung aja nih nanya buat Kak Eli, Mak Ci, dan siapa aja nih yang punya riwayat atau punya gejala mungkin ya. Langsung aja tanya sama pakarnya di sini, ada Dokter Arun. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini karena cuma sekali nih loh spesialis dari Malaysia yang hadir ke Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Oke, di mana nanti sesaat lagi kita kan ada pelaksanaan ibadah sholat asar ya. Nanti kita break sejenak. Sebelum kita break masih kita tunggu partisipasinya warihlun semuanya ya. Baik dok, kira-kira nih ya, ini tentang masalah urologi bagian bawah atau kerusakan ginjal nih serta deteksi dini nih ya. Kira-kira bagaimana sih mekanisme pastinya sebuah masalah di saluran kemih bawah itu, misalnya nih ya, ada batu saluran kemih atau prostat, ini bisa berbalik nggak? Naik reflux atau bisa merusak fungsi ginjal secara permanen gak kira-kira?
1: So ada mekanismenya berlainan. Kadangkala kalau tekanan di dalam kantung kemih ini terlalu tinggi, berlaku obstruksi, memang dia boleh dapat, dia akan merosakkan fungsi ginjal juga. Sebab kencing akan reflux, betul, ke dua-dua buah pinggang atau ginjal, dan boleh merosakkan ginjal. Ya, so ini boleh berlaku di seseorang, untuk seseorang yang di mana ada obstruksi.
0: Gitu ya. Jadi obstruksi ini sendiri di mana kita ketahui?
1: Obstruksi ini di biasanya di kantung kemih.
0: Kantung kemih.
1: Atau obstruksi ini berlaku di saluran ureter juga. So ureter adalah saluran daripada ginjal yang menurun, sambungkan kantung kemih dengan ginjal. So saluran ureter sekiranya tersumbat, boleh menyebabkan reflux juga. So reflux ni akibat batu pun boleh berlaku, akibat kanker boleh berlaku, atau kalau ada sumbatan stricture, kesempitan boleh berlaku juga.
0: Alright, ini kan kalau berbicara masalah batu ginjal nih ya, mungkin bisa diceritakan. Nah, baik, sebelumnya kita akan terima dulu satu penelpon yang sudah hadir. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Juli.
0: Iya. Lagi, maaf. Boleh, boleh Kak Yana langsung aja.
2: Begini,
1: Akasha.
2: Dulu saya punya, ya udah Allah yarham, ayah mertua saya. Beliau kena prostat. Udah stadium tinggi dokter. Di saat beliau mau ke kamar mandi itu mengerang, merintih ya dokter ya. Merintih. Setelah keluar dari kamar mandi itu beliau seperti orang kecapean gitu. Rasa macam udah kerja berat sangat. Terus dianjurkan sama dokter untuk operasi. Beliau nak pergi ke Pinang. Tapi ada berita yang bahwasanya bila setelah operasi tersebut beliau akan impoten. Apakah setelah operasi prostat itu bisa terjadi seperti itu, dokter? Itu saja, Cili. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yana ya. Nah, gimana nih, dok?
1: Terima kasih untuk jawapannya. Bukan operasi di Penang di bawah saya. Ini di mungkin di hospital atau hospital lain ya, di rumah sakit lain. Tapi apa yang kita kena faham adalah impotensi itu melibatkan urat saraf. So apabila kita membuang atau membuat operasi untuk prostat, sekiranya seseorang tu ada kanker prostat, biasanya risiko adalah impotensi. So apabila kita membuang atau operasinya melibatkan keseluruhan prostat, urat saraf biasanya akan dipotong atau biasanya akan rosak. Dia akan rosak. So impotensi akan berlaku apabila kita membuang prostat keseluruhan. So kita kena faham apa jenis operasi yang dibuat. Adakah ini operasi untuk kanker atau bukan kanker? Itu adalah satu yang penting lah.
0: Kak Yana, jadi jelas banget ya Kak Yana ya. Jadi kan dilihat dulu yang diangkat itu tadi kanker atau prostatnya. Kalau memang diangkatnya operasinya prostat itu bakal ada ya, akan ada yang namanya impoten ya dok ya. Oke baik, itu luar biasa. Baik, terima kasih Kak Yana yang sudah bertanya. Kita terima kembali penelpon yang sudah hadir. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Mbak Nina.
0: Mbak Nina di mana? Gucu, Mbak Nina mau nanya masalah apa, silakan langsung sama dokter.
4: Hai,
2: selamat siang. Ini saya mau nanya, dok. Mm-hmm. Ada teman saya sekarang masih di rumah sakit. Dia pinggangnya bengkak, sampai ke kaki bengkak. Mm-hmm. Habis itu sakit. Mm-hmm. Udah hasil labnya katanya semuanya bagus, ginjalnya bagus, tapi bengkak kakinya. Di pinggang
0: juga nggak berhenti sakit, itu penyebabnya apa? Mm-hmm. Baik, Kak Nina,
2: cuma itu aja Kak Nina?
0: Iya. Baik, terima kasih Kak Nina ya.
2: Iya.
0: Ya, baik, itu dia pertanyaannya. Masih di rumah sakit, entah udah keluar di rumah sakit. Jadi ada saudaranya yang sakit di bagian pinggang, bengkak kakinya gitu ya. Pas diperiksa ke dokter katanya nggak ada sakit apa-apa. Kira-kira apa sih gejala dan faktornya?
1: Sebenarnya pinggang sakit ni ada banyak, sebab ya. Mm-hmm. So apabila pinggang sakit, kita kena first tengok kalau dari segi ginjal ada tak ada kebengkakan ginjal. Mm-hmm. Atau kerosakan ginjal. Mm-hmm. So bila ginjal rosak, dia boleh dapat bengkak dekat kaki juga. So itu boleh dikaitkan. Selain daripada sakit ginjal, sakit tulang belakang pun boleh menyebabkan pinggang sakit.
0: Oh.
1: So ini penting, sebab kalau kita buat test yang yang bukan MRI scan, mm-hmm. kita tak dapat tahu sama ada ini saraf, mm-hmm. atau CT scan untuk ginjal. So apa-apa test yang kena buat tu kena betul dan kena pastikan, mm-hmm. Kita tengok fungsi buah pinggang juga, mm-hmm. sama ada ini berkaitan bengkak semua ni berkaitan daripada ginjal atau tidak.
0: Okay. Jadi istilahnya lebih tepatnya kita juga harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang di rumah sakit satu atau rumah sakit A mengatakan tidak ada gejala apa-apa, kita boleh coba untuk ke rumah sakit B gitu ya. Nah, mungkin disarankan boleh nih, kalau ada dana atau mungkin ada kemudahan mau ke Malaysia, kira-kira ke rumah sakit mana nih, dok?
1: Rumah sakit KPJ Penang. Sila datang. Dan kita ada pakar-pakar yang baik di sana, okay. yang boleh mendapat diagnosis yang tepat dan juga kita boleh berubatnya.
0: Okay, kalau boleh tahu nih, udah berapa pasien dari Indonesia yang berobat di sana nih, dok?
1: Ramai yang datang, and tiap-tiap minggu ada pesakit yang datang untuk berubat, ya.
0: Yeah. Okay, gimana kalau sudah proses, maksudnya langsung sembuh atau ada proses tahapannya itu gimana nih, dok? Kalau sudah berobat di sana?
1: Tahapan dia, biasanya mereka datang, tahap dia berbeza, berbeza sebab tahap yang pertama untuk checking saja, untuk dia buat physical check, dan sebab ada promosi baru untuk buat saringan dan sebagainya. Mm-hmm. So mereka yang juga yang tidak yang ada tahap-tahap yang lebih, yang sudah berubat di Indonesia, yeah. yang tidak dapat kesan yang terbaik, mm-hmm. mereka juga dapat rawatan yang terbaik di sana.
0: Wow, keren banget ya. Jadi untuk warih-warih loan ya, semuanya punya permasalahan, memang kalau seandainya di sini tidak ada bisa ditangani, mungkin ada beberapa rumah sakit di bawah, jadi boleh dong rekom salah satu rumah sakit Arun ini sendiri ya. Dokter Arun, tadi di mana rumah sakitnya Dokter Arun? KPJ Penang
1: ya,
0: KPJ Penang ya, spesial yeah. list hospital, jadi bolehlah dicek-cek Instagramnya. Ada Instagramnya?
1: Saya ada TikTok.
0: TikTok, okay, promosikan.
1: Dan juga KPJ ada Instagram juga, tapi saya di TikTok ya, Dr. Arun Urology di TikTok.
0: Baik,
1: ya,
0: itu boleh dicek-cek.
1: Saya.
0: Baik, ya. Boleh dicek-cek ya untuk warilun semuanya. Jadi yang terbaiklah untuk kita, karena sehat itu sangat mahal ya, yang pastinya ya. Baik, di mana untuk warilun masih kita tunggu partisipasinya sesaat lagi ya, karena kita akan melaksanakan ibadah salat asar. Kita break dulu sejenak ya. Mungkin sembari kita menanti 2 menit lagi, dok, mungkin bisa dijelaskan nih, dok, untuk wanita nih ya, yang seandainya banyak duduk nih, kerjaan di kantor, maksudnya banyak duduk, jarang gerak, itu apakah salah satu bisa menyebabkan faktor gagal ginjal, ginjalnya bermasalah, anyang-anyang gitu ya, atau susah untuk bolak-balik ke kamar mandi nih, apa salah satu faktor ini juga?
1: Yang biasa duduk untuk buat kerja biasa tidak ada kaitan dengan kerosakan ginjal. Yang sebenarnya yang penting adalah macam mana kita jaga ginjal kita dengan baik ya. So pastikan cukup minum air, mm-hmm. jangan tahan kencing, mm-hmm. itu sangat penting. Dan apabila kita berbuat olahraga dan bersenam, itu semua akan menyebabkan salur darah dekat ginjal tu pun lebih baik.
0: Lebih baik, yes. Ya. Jadi warehlon ya, walaupun kerjaan kita cuma duduk aja di rumah, atau mungkin ada yang sedang apa ya, tidak baik-baik aja di rumah, sedang berbaring gitu ya, boleh gerak-gerak dikit gitu ya, biar lancar peredaran darahnya ya. Nah itu dia. Baik dok, mungkin bisa sedikit jelasin ini buat warehlon semuanya sembari kita menantikan yang penelpon berikutnya. Kira-kira penyakit ginjal kan sering disebut dengan silent killer ya?
1: Iya betul.
0: Nah kira-kira apa saja sih gejala fisik terselubung di stadium awal yang sering disalahartikan pasien sebagai kelelahan atau sakit pinggang biasa ini dok?
1: Di sakit pinggang biasa, soalan dia lagi sekali Cik Julie. Sorry.
0: Yang sering kan penyakit ginjalnya kan sering disebut dengan silent killer ya? Benar ya.
1: Betul. Kira-kira sebab kenapa berlaku, kenapa dia sebut macam tu adalah sebab kadangkala kita dah di tahap yang terakhir apabila kita dapat tahu yang fungsi buah pinggang atau ginjal ni rosak. Tidak ada simptom gejala atau gejala sebelum ni. So yeah, silent killer tu adalah
0: diam-diam
1: saja. So tanpa checking kita tak dapat tahu apa berlaku. Itulah kepentingan untuk buat ujian darah dan saringan lebih awal.
0: Okay. Kira-kira gejala fisik terselubung di stadium awal yang sering disalahartikan pasien, apakah sebagai kelelahan atau sakit pinggang biasa?
1: Sakit pinggang biasa, semuanya bukan dikaitkan dengan tulang saja. Sakit pinggang biasa mesti dirawat dengan segera sebab ini mungkin berlaku sebab batu, kesumbatan atau infeksi juga.
0: Okay, ya. Jadi ada beberapa faktor. Kalau sakit pinggang itu ada beberapa faktor. Ada faktornya, salah satunya yaitu mungkin ada penyebab dari operasi dan lainnya. Oke, masih kita tunggu partisipasi setelah pelaksanaan ibadah sholat asar yang dimana kita laksanakan berikut ya. Jangan kemana-mana ya, pastinya tetap stay tune. Setelah kumandang azan asar, kita akan lanjut kembali perbincangan bersama Dr. Arun selaku dokter spesialis pakar urologi KPJ ya. Selamat mengikuti.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya, baik Warelon yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz, baru aja kita mendengarkan kumandang azan asar. Semoga yang melaksanakan ibadah sholat asar di hari ini, amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kita lanjut perbincangan bersama Dr. Arun selaku dokter pakar urologi KPJ ya, Penang Spesialis Hospital. Ini luar biasa juga ya tadi pembahasan-pembahasan yang sudah dijelaskan. Tadi kantornya sudah ada. Dok, bisa promosikan nih Dok. Mungkin nih ada pasien yang nak berobat ya ke Malaysia, di tepatnya itu di urologi KPJ di Penang ini sendiri. Sebelumnya kita bisa mendaftarkan diri di mana nih Dok?
2: So biasanya dia boleh pergi datang ke RS, dahulu ke RO perwakilan KPJ di Batuh, dan di samping ni Gacuan ya. So boleh hubungi, ada satu nombor di sana. Yang saya boleh bagi Promis sekarang ya, 0811 1638352222. Ini nombor kantor RO.
0: Okay. Jadi untuk Warelon semuanya yang memang punya kesempatan atau punya atau kepingin ya hidup sehat lebih lebih makmur, jadi periksakan dirilah dulu setidaknya ke langsung ya ke spesialisnya di Malaysia, tepatnya di urologi KPJ. Tadi kan sebelum kita ke Malaysia kita boleh konsul dulu ya bersama dokter-dokter pakar atau juga ahli yang ada di daerah Aceh dekat Mika Cowan, atau bisa langsung hubungi di 0811 6835 222. Di situ juga ada, kita akan dikasih arahan dulu, jadi enggak gampang kita kemana nih ya, alamatnya di mana, saya kan tak tahu nih di mana di Malaysianya gitu ya. Jadi dengan kita langsung ke kantornya ini yang dekat di Mika Cowan ini, ya insya Allah nanti akan dikasih apa ya, arahan, dikasih statement step-step gitu ya, kemana. Dan juga di sini kita boleh tanya ini kira-kira habis dana untuk perobatan atau pengobatan seberapa gitu, boleh nih ya Dok ya. Kira-kira nih ada warga Indonesia atau warga Aceh sendiri yang pernah berobat ke sana, kira-kira kisaran berapa nih Dok?
2: Anggaran harga boleh diberi bila kita tahu apa penyakit yang kita ada, dan juga kalau dia perlukan operasi atau tidak. So untuk kita boleh bagi anggaran
0: ya, ya. Okay. Jadi kan tergantung kondisi atau sikon seseorang, dia haruskah operasi, mungkin anggaran lebih sedikit mahal. Kalau cuman untuk mengetahui atau mau diagnosa itu akan lebih murah. Jadi kita kan harus ngecek dulu nih kesehatan kita, ada penyakit apa, ada masalah apa. Jadi boleh ke sini nih Warelon semuanya ya. Mungkin bisa langsung hubungi dulu ya yang dekat dulu di Banda Aceh di 0811 6835 222 atas nama. Oh iya. Nanti langsung nanya namanya aja ya. Baik, oke. Kita lanjut ke segmen pertanyaan nih Dok ya. Kira-kira nih Dok ya. Pernah seseorang punya namanya riwayat batu ginjal, pernah operasi, pernah berobat, sampai kira-kira dia bakal terulang lagi enggak batu ginjal ini?
2: Ya, sememangnya boleh berulang, and kadar dia mengulang adalah dalam 50% orang yang kena batu ginjal. So ya, dalam hidup seseorang, dalam 2 tahun, sesekiranya gaya hidup atau dia tak berlaku pertukaran, tidak berlaku apa-apa, dia boleh kena balik batu. 50% orang boleh kena balik batu. So kita kena mesti berusaha untuk mengurangkan kadar itu.
0: Okay, salah satunya cara mengurangkan kadar itu gimana caranya?
2: Sekiranya kita bercakap pasal asam urat tadi kan, so uric acid, apa caranya kita mengurangkan asam urat tu adalah untuk memakan makanan diet yang mengandungi low purine.
0: Purine
2: adalah
0: purin.
2: Betul, purine tu kena dikurangkan dalam makanan harian kita. Ada banyak risalah yang juga menunjukkan banyak makanan yang mempunyai purine yang tinggi. Ini semua boleh dikurangkan. Air 2 hingga 2.5 liter sehari mesti diminum. Ya? Itu pun penting ya.
0: Yeah.
2: Selain olahraga dan sebagainya, berat badan pun mesti jaga. Betul, betul. Jaga berat badan.
0: Nah, itu dia ternyata bisa terulang lagi kalau seseorang itu sudah pernah punya gagal ginjal, sudah pernah berobat, sudah pernah dioperasi, dan bisa terulang lagi dan bisa ada batu ginjal lagi kalau kita tidak menjaga pola yang hidup yang sehat ya. Oke, ini luar biasa nih dok, slogan kita kan menyebutkan kehidupan intim hebat nih. Oke, ya. Secara fisiologis kira-kira bagaimana sih sebenarnya gangguan prostat dan atau ginjal ini bisa berdampak langsung pada disfungsi ereksi atau penurunan kualitas hubungan intim ini?
2: Hubungan intim adalah hubungan penting di antara keluarga, di keluarga dan antara pasangan. Mm-hmm. Apabila prostat membesar, mm-hmm. dia juga akan mempengaruhi fungsi erektil atau disfungsi erektil. Mm-hmm. So seseorang yang mengalami gejala pembesaran prostat, mm-hmm. Biasanya dalam 30 hingga 40% boleh mengalami juga disfungsi erektil. Mm-hmm. So itu kita kena faham. Mm-hmm. Yang lagi satu, macam mana masalah ginjal ni berkaitan dengan dengan disfungsi erektil, mm-hmm. adalah nombor satu kita kena faham mereka yang ada tahap yang tinggi untuk ginjal, kerosakan ginjal, biasanya intim dia pun akan kurang juga. Ya, ya, memang sememangnya sebab dia ada kerosakan, mm-hmm. mungkin kena pergi untuk cuci darah dan mm-hmm. sebagainya. So keadaan kehidupan intim pasti akan terganggu. Kurang dan ini akan mengganggu disfungsi erektil juga.
0: Oke, jadi ada permasalahan dalam rumah tangga juga nih kalau ternyata iya ya benar ya. Jadi benar-benar dijaga gitu ya. Kira-kira nih ini kan banyak nih pria yang mengalami masalah vitalitas langsung mencari obat kuat gitu ya, atau berkonsultasi secara medis gitu ya. Oke, kira-kira ada bahaya nggak nih? Kira-kira apa sih bahaya utama dari pendekatan instan ini jika akar masalahnya ternyata ada di sistem urologi atau kardiovaskular ini?
2: Sebenarnya ubat-ubatan ni banyak sekarang and dia dapat di pasaran kita melalui internet, yeah. dan senang dapat ubat-ubat ni, right. And promises atau mereka akan beritahu ubat ni akan menyembuhkan seluruh penyakit di bawah matahari, tetapi manalah satu ubat berkesan untuk semua penyakit. So saya rasa kita kena pastikan dapat kelulusan yang baik. Bolehlah bincang dengan pakar yang sedia ada, doktor sedia menolong untuk memastikan ubat ni selamat untuk dimakan. Sebab apabila ubat tidak selamat, berlaku kerosakan kepada organ sistem. Apabila ginjal atau hati atau jantung rosak, macam mana siapa nak tanggung? Ya, betul. Siapa nak disalahkan, ya? Ditanggung, ya.
0: Ya. Jadi untuk warilon semuanya tidak dianjurkan kalau dia punya permasalahan langsung cari obat kuat, cari obat-obat yang bisa menyembuhkan, itu nggak boleh. Nanti akan berdampak pada ginjal, pada hati, ya, pada jantung juga ya. Itu nanti ada kerusakan atau ada penyakit-penyakit lain yang menyertai warilon semuanya. Jadi benar-benar harus bijak dalam artian ya kalau memang sudah ada permasalahan, ke dokter aja, diagnosis dulu apa penyakitnya, gitu ya.
2: Kadang kala ubat kuat ini juga akan membagi impact kepada jantung. So mereka yang mengalami masalah jantung akan mendapat impact yang sangat kuat, berdebaran jantung atau kadang-kadang juga sakit jantung boleh didapat, ya. So itu yang penting kita kena pastikan ubat yang dimakan adalah mendapat kelulusan rasmi dan sesuai untuk dimakan oleh golongan itu.
0: Oke, jadi benar ya, jelas banget ya warehlon. Jadi kalau kita nggak boleh sembarangan minum obat, obat itu juga berpengaruh pada jantung karena dia akan memompa lebih kuat atau kerusakan pada jantung kita. Jadi benar-benar bijak memilih obat yang resmi dari dokter. Jangan langsung milih obat kuat ini kayaknya bagus lewat di TikTok or gitu ya, enggak boleh gitu ya. Oke, luar biasa. Kira-kira nih dok ya, mungkin masih kita tunggu partisipasi tapi mengingat waktu juga sudah di penghujung. Kira-kira nih untuk pasien yang harus menjalani operasi prostat atau pengobatan batu ginjal ini yang istilahnya apakah ada jaminan fungsi saraf itu untuk ereksi atau fungsi seksual mereka tidak akan terganggu pas tindakan dok?
2: Prostat, sekiranya kita buat operasi untuk kanker, kebanyakan mereka akan mengalami fungsi erektil menurun atau disfungsi erektil. Tetapi sekiranya untuk mereka yang jinak prostat dia, rawatan dia lain. Kita tidak akan merosakkan atau mensentuh dia punya salur kepada prostat itu. So biasanya masalah disfungsi erektil kepada lebih kepada yang mengalami kanker.
0: Gitu ya, luar biasa ya. Jadi kan ada permasalahan-permasalahan yang memang harus diatasi. Lihat dulu kondisinya apa, apa yang mau dioperasi, prostat kankerkah atau prostat ginjal gitu ya. Oke, luar biasa. Mengingat waktu juga sudah di penghujung, kurang lebih 4 menit lagi. Dr. Arun, silahkan mungkin ada masukan atau ada yang ingin disampaikan untuk warihlon semuanya, silahkan keluarkan unek-unek terakhir, statement terakhir nih, statement closing kali ya.
2: Closing sebagai penutup, cuma saya nak beritahu adalah ginjal kita sangat penting. Ginjal berfungsi untuk 24 jam. Dia ginjal tidak ada sebarang pertanyaan daripada kita. So sebagai penghargaan, apa yang kita kena buat adalah pastikan kita minum cukup air dan juga jaga kesihatan ginjal. Dan tentang hidup, saya rasa prostat juga basically sangat penting. Kita tidak kena temu isteri waktu malam dan bukan toilet waktu malam. So tolonglah dapat rawatan segera kalau diperlukan. Dan saya ingin menutup dengan satu rangkap pantun lagi sekali. Radio berbunyi di pagi hari, ditemani sekangkir jamu. Jagalah ginjal sepenuh hati, kencing lancar, hidup intim bermutu.
0: Oke, keren banget.
2: Terima kasih.
0: Kasih kembali nih Dr. Arun, dan terima kasih juga buatnya Kak Yana dan buat Kak Nina yang sudah bertanya tadi. Mudah-mudahan pertanyaannya dengan jawaban yang dikasihkan oleh Dr. Arun memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak nih Dr. Arun sudah hadir ke sini untuk berbagi informasi buat warilon semuanya.
2: Terima kasih,
0: ya.
2: Jumpa lagi, harap di Penang nanti.
0: Oke, ditunggu ya. Kita pamit nih akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Proput budaya anu nanggrong.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
5: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Sun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Itu dia lagu darinya Syahlutan dengan Aceh Utara yang sudah mengantarkan kita ke pukul 16 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita berakhir. Insya Allah nih, jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Ruput budaya anu nanggrok.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: bantuan yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jesslyn Laurensia. Rafian dan Sofia ZU selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Sofia ZU mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
4: Aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama. Itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini, benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan aku yang pertama kalinya ini.
3: Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang Bintang Radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
5: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih. Semoga saya dapat memakan nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memersih diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
3: Penetapan juara Bintang Radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari Dewan Juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nordin.
6: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki, yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis, sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi tempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
7: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo, itu di Malaka, dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
6: Dalam kesempatan ini, Haji Uma turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Uma bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Saifullah Nordin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabo. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabo yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
9: Untuk Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabo, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
8: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabo. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Melabo. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Pelabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKMSI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabaklok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasihumas, serta Kasipropam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samar Kilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
12: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
13: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan TISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
12: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
15: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
14: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novritaria.
16: Satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, boat tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
17: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami. Yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Kemudian kami datang, sebagian memang udah dibawa arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari bot tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tasiran kerugian kita lihat,

0: kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
2: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
3: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
2: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Syekh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Riluna, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah, Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Sabtu 19 September 2026. Sudah pukul 17:27 waktu Indonesia Barat, kembali saya Dedi Heriansah bersama Anda Warilun, insya Allah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rekan lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda menemani kebersamaan sore Anda hingga kita jelang nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Berlunas sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, masih kami temani ringi kebersamaan Anda dengan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan lantunan ayat dan suci Al-Quran di sore hari ini. Untuk yang sudah tiba di rumah, selamat menikmati kebersamaan sore ini bersama keluarga, dan untuk yang masih di perjalanan, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Nah, mengingat untuk jumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh saat ini, untuk jam sore seperti saat ini agak ramai, padat. Mudah-mudahan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga untuk suasana langit Kota Banda Aceh saat ini begitu mendung ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan ya. Bilapun Anda yang harus bepergian dengan kendaraan roda 2, ya ada baiknya Anda siapkan baik itu jas hujan ataupun mantel bila pun harus tetap menerobos hujan untuk pulang atau ke arah Kota Banda Aceh ya. Bisa terlindung dari terpan hujan ya. Memang untuk saat ini belum turun hujan ya, tapi menyiapkan perbekalan sebelum hujan sebenarnya still lebih bijak gitu. Baik, Warilun ada. Suara Ucin Fitri ya untuk

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Indonesia.
1: Propert budaya anu nanggrong.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن الذين هم من خشية

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

أن عمله رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama segala puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membantu kita dalam semua kegiatan sehingga kita dapat hadir dalam berbuat ibadat yaitu salat maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya yaitu Abu Payapasi serta seluruh wakilnya dan yang saya hormati kepada seluruh staf Masjid Raya Baitul Rahman dan yang saya hormati seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Baitul Rahman dan hadirin yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu sambungan daripada masalah salat sunat yang telah saya kupaskan minggu yang telah lalu. Sebelum saya uraikan, saya membaca dulu teks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fatahu wirduhu ay minal nafli mutlaqi nudiba lahu qada'uhu wa qada ghairu salati wala hasra lin naflil mutlaqi walahu ay yaqtasira ala rakatin bi tasyahudin ma'a salamin bila kirahatin fa inna wa fauqa rakatin falahu tasyahudu fi kulli rakataini wafi salasi wa arba'i fa'aksara au nawa kaderan falahu ziyadatun wa naqsun inna wiyya qablahuma wa illa batala salatuhu falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin sahwan summa tazakkara fayaq'udu wujuban summa yakumu li ziyadati insya'a summa yasjudu li sahwi akhari salatihi wa illam yasha' qa'ada wa tashahada wa sajada li sahwi wa salama. Jadi kupasan yang telah lalu masalah salat sunat gerhana sudah selesai. Pada malam ini saya mengutarakan tentang masalah orang yang yakin salat sunat tapi ada satu hari ataupun dia lupa ataupun tidak ada kesempatan untuk melakukan salat sunat seperti kita setelah salat fardu maghrib kita melakukan salat sunat rawatib ataupun setelah salat zuhur, setelah salat insya, semuanya sunat rawatib itu kita lakukan. Kebetulan pada suatu hari kita tidak sempat ataupun tertidur kita, tidak kita lakukan. Bagaimana? Ini ada matan kitab di sini, disunatkan. Disunatkan qada. Jadi sembahyang-sembahyang yang tinggal itu sunat kita kata sembahyang sunat. Bukan wajib. Kalau sembahyang sunat yang kita tinggal dengan cara udzur ataupun tanpa udzur kita boleh mengqada kembali. Karena jangan banyak tinggal bagi orang yang sudah melazimi salat sunat tersebut. Kalau orang tidak pernah melakukan ini tentu dia tidak mau. Karena ada hadis yang mengatakan sembahyang sunat yang rawatib itu ataupun sembahyang sunat yang di sini disebutkan yang mempunyai waktu seperti salat hari raya rawatib
duha tidak yang mempunyai sebab. Karena ada hadis yang mengatakan man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur ia tinggal daripada salat atau lupa ia akan salat, maka hendak ia salat akannya yang salat yang lupa itu idza dzakaraha, apabila teringat ia. Hadis ini umum, artinya baik sembahyang fardu yang kita tinggal dengan cara kita tidur, orang misalnya waktu subuh tidak terbangun dia, bangun dia setelah keluar matahari, makanya diperintahkan qadha salat kita, ataupun kita salat sunat kita tinggal, ini pun diperintahkan untuk kita mengulangi salat sunat yang tinggal. Tapi kalau salat sunat, sunat kita qadha. Kalau salat fardu, wajib kita mengqadai yang tinggal tersebut. Jangan kita biarkan. Karena hutang dengan Allah itu perlu kita membayar seperti hutang dengan manusia. Kalau kita berhutang dengan manusia, apapun cerita, kita tetap wajib bayar. Begitu juga orang yang tinggal salat fardu, itu wajib. Kalau tinggal sembahyang sunat, sunat kita mengqadha. Jadi kalau di sini, sunat yang mempunyai waktu, tidak disuruh qadha sunat yang mempunyai sebab. Contoh sunat yang mempunyai sebab seperti kusuf gerhana matahari. Kita melakukan salat sunat gerhana matahari sebabnya terjadi gerhana. Kalau saat terjadi gerhana, kita tidak melakukan salat gerhana, lalu habis gerhana, ini tidak diperintahkan mengqadha salat gerhana. Tapi kalau sunat rawatib ini, semua ini kan punya waktu. Salat rawatib qabliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, ini semuanya salat-salat sunat yang mempunyai waktu. Bagi kita kalau tinggal ini jangan menyesal, boleh kita lakukan lagi di waktu yang lain. Misalnya saya tidak melakukan salat sunat tadi setelah salat duhur, saya lakukan lagi pada malam ini, malam pada waktu insya, ini tidak ada salahnya. Kenapa kan? Karena Nabi SAW di sini, Nabi pernah di annahu SAW qadha ba'da syamsi rak'ataini fajri, rak'atai fajri wa ba'dal asri raka'atai allatina ba'da duhri. Karena bahwa sungguh Nabi SAW mengqadha sesudah matahari keluar dua rakaat fajar, dan mengqadha setelah asar dua rakaat sesudah duhur. Rawahuma Muslim. Ini keterangan boleh disunatkan, kata Rasulullah pernah salat subuh, salat sunat sebelum fajar dia tinggal, lalu dia kata setelah keluar

hadiah duhur yang kita tinggalkan. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, karena salat sunat ini di mana ada kekurangan nanti salat fardu kita pada hari kiamat, dengan salat inilah ditempel. Maka hendaknya kita jangan kita tinggalkan seluruh salat sunat rawatib. Kalau tinggal, hendaklah kita mengkadar dia. Dan ada hadis lagi tentang kadar sembahyang sunat. Li khabari Abi Daud bi isnadi Hasan man nama an witrihi au sunnatihi fal yusalli idza dzakara. Barang siapa tertidur ia daripada witirnya atau sunatnya, maka hendak dia salat apabila teringat ia akannya yang tinggal itu. Karena sembahyang witir yang dianjurkan pada waktu malam sebelum kita tidur ataupun setelah kita bangun tengah malam. Misalnya seorang dia tidak melakukan salat witir sehingga sampailah waktu subuh. Sedangkan salat witir kalau sudah masuk subuh sudah habis waktunya. Ini diperintah untuk kita mengqada salat witir tersebut. Supaya jangan tinggal kita salat witir tiap-tiap malam. Ini tentu orang yang yakin salat. Kalau orang yang tidak yakin salat, mana mungkin qada dia. Sedangkan ada kesempatan, tidak mau. Tapi bagi orang yang yakin salat, tentu dia menyesal tinggal salat witir. Jadi jalan keluarnya dia qada kembali. Ini dianjurkan dalam hukum Islam sehingga di matan kita ini disebutkan di yundabu qada'u nafli mu'akatin. Sunat kita qada sembahyang yang mempunyai waktu apabila luput ia tertinggal. Sampai contoh lain, salat hari raya. Misalnya kita datang hari raya puasa ataupun hari raya haji. Waktu pagi sampai belum tergelincir, sampai gelincir matahari, kita belum melakukan salat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Baru teringat kita, wah hari ini hari raya, saya tidak melakukan salat sunat hari raya. Waktu malam teringat, sedangkan tadi pagi waktu melakukan salat id, kita teringat malam. Ataupun kita sibuk sekali, tidak sempatan pada waktu itu. Ini kita kata sembahyang hari raya disunatkan juga. Makanya bagi kaum muslimin, hendaknya jangan sampailah kepada waktu qada. Tapi kalau seandainya tinggal, disunat qada. Bagi orang, jangan mencari-cari dia untuk mengqada. Karena ada orang juga bilang, kalau kita qada boleh enak sekali. Bukan enak. Maksudnya ibadat kita jangan tinggal. Jadi dianjurkan qada bagi orang yang tinggal. Karena orang yang sembahyang sunat kan ada keodoran, tidur misalnya, ataupun tidak teringat dia, ataupun kita setelah salat maghrib ada musibah, lalu kita pergi ke tempat musibah, tinggallah salat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Ini dianjurkan untuk mengqada kembali. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang tersebut kita menganggap penting. Jangan kita anggap remeh. Dan disunatkan lagi mengqada sembahyang sunat mutlak. Yang telah biasa kita melakukan sembahyang sunat mutlak. Sudah menjadi wirid kita. Misalnya, tentu salat sebelum saya uraikan tentang

0: masalah qada salat sunat mutlak. Pengertian salat sunat mutlak ini, salat yang tidak berkaitan dengan sebab dan tidak berkaitan dengan waktu. Boleh kita melakukan salat sunat mutlak, jangan di dan jangan di dalam waktu makruh salat. Misalnya malam sekarang, boleh kita melakukan sunat mutlak ataupun nanti tengah malam, kapan saja boleh. Jangan setelah salat subuh, jangan kita melakukan salat sunat mutlak setelah asar, waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, itu jangan. Itu kalau kita melakukan tiap hari, seseorang melakukan salat sunat mutlak ataupun tiap malam. Ini pun kalau dia tinggal, sunat dia mengqada salat sunat mutlak. Dan salat sunat mutlak ini, kalau di sini, wala hasra linaflil mutlaqi, tidak ada batas rakaat bagi sunat mutlak. Kapan kita mahu boleh saja, berapa rakaat kita mahu boleh kita lakukan. Sehingga salat sunat mutlak ini, walahu ayat tasira ala rakatin bitasyahudin, boleh bagi seseorang menyimpan atau mengerjakan salat sunat mutlak satu rakaat dengan satu tasyahud berserta salam. Kita niat, kalau dengan bahasa Arab, nawa usalli sunatan mutlaki rakaatan, aku sembahyang sunat mutlak satu rakaat, boleh. Dan boleh juga kita niat salat sunat mutlak lebih daripada satu, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, sampai tidak ada hitungan rakaatnya, semampu kita. Kenapa? Kita daripada olahraga waktu malam, lebih baik kita melakukan salat sunat mutlak yang banyak. Ini gerakan kita sama dengan olahraga, tapi ini ibadat. Jangan kita niat untuk olahraga, kita niat untuk salat sunat mutlak. Berapa rakaat kita mahu melakukan salat sunat mutlak? 20 boleh. Sehingga di sini disebut wala hasra linaflil mutlaki, tidak ada batas rakaat bagi salat sunat mutlak. Makanya bagi kaum muslimin seluruhnya yang gemar ibadat, yang belum gemar kita gemarkan. Ini boleh kita melakukan salat sunat mutlak berapa kita mau. Sehingga ada seseorang misalnya meniat salat mutlak 4 rakaat, pada sampai 2 rakaat dia lemah, boleh dia lakukan 2 rakaat saja walaupun niat tadi 4. Belum sampai kepada 4, bangun rakaat yang kedua, ini perasaan tubuh tidak enak, saya lakukan 2 rakaat saja, boleh kalau salat sunat mutlak. Tapi kalau salat sunat lain tidak. Ini harus diingat, kalau salat sunat mutlak kita niat 4, kita lakukan 2, boleh. Begitu juga orang yang niat salat sunat mutlak tidak disebut rakaat, ini boleh berapa yang mahu dia. Begitulah cara melakukan salat mutlak, salat sunat mutlak yang enteng dan dimudahkan. Makanya dalam kita melakukan ibadah ini, kalau kita tidak pernah melakukan salat sunat mutlak, kita lakukan sekali-kali. Ini saya yang sering saya lakukan, misalnya salat rawatib, salat sunat witir, salat tahajud. Salat sunat mutlak tidak pernah, kita lakukan. Jangan sampai nanti di hari kiamat nanti waktu diperiksa oleh Allah, ini kamu yakin ibadah tapi salat sunat mutlak tidak pernah kamu lakukan. Kenapa? Ini kan malu juga kita, walaupun salatnya sunat tapi malu juga kita dengan Allah. Karena apa? Tubuh kita sehat, badan kita kuat, kita tinggalkan melakukan sunat mutlak walaupun tidak tiap-tiap malam. Tapi yang bagusnya bukan tiap malam ataupun tiap hari, karena sunat mutlak ini tidak tergantung pada waktu malam dan tidak tergantung pada waktu hari. Kapan saja boleh, asal jangan pada waktu-waktu yang dilarang salat sunat. Kalau setelah salat subuh dilarang, ini jangan kita melakukan salat sunat mutlak pada waktu itu. Dan sunat lagi kita mengkadai ghairus salat, wirid-wirid kita selain salat. Misalnya kita setelah salat sudah menjadi kebiasaan kita subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar. Setiap hari kita melakukan salat, misalnya kalau kita ambil wirid itu misalnya setelah salat insya, misalnya kita pribadi. Tapi ada satu saat kita lupa ataupun tidak ada waktu untuk melakukan wirid itu, ini disuruh qada juga. Kita tutupi. Artinya saya tadi maghrib tidak membaca subhanallah subhanallah. Ini pada waktu insya boleh kita menutupi yang tinggal pada waktu maghrib. Ini namanya wirid bukan salat. Dikir-dikir yang sudah biasa kita amalkan disuruh kembali ulang pada waktu yang lain supaya jangan tinggal kita. Ini bagi orang yang sudah membiasa wirid. Bagi orang yang jarang itu tidak. Yang sudah menjadi wirid, dia kebiasaannya tiap salat ataupun tiap selesai salat dia ada membaca subhanallah, ataupun dia sudah melazimi dengan ayat kursi, setiap selesai salat dia baca ayat kursi 3 kali. Tapi ada pada suatu hari tinggal ayat kursi tersebut, boleh kita lakukan untuk mengkadai yang tinggal tersebut. Ini perbuatan baik ini sangat bagus bila kita melakukan yang tinggal. Jangan kita biarkan yang tinggal begitu saja. Dan salat sunat yang telah saya sampaikan tadi, salat sunat mutlak, yang bagus bagaimana? Yang bagus dua-dua rakaat kita lakukan. Misalnya kita salat sunat mutlak, boleh kita lakukan 4 rakaat, 6 rakaat sampai tidak patah. Tapi dalam melakukan salat tersebut, yang bagusnya 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena khabar muttafaqin alaih, ada hadis yang ittifaq ulama hadis, salatul laili masna masna wa fi riwayatin sahihah wa nahari, salat malam adalah 2 rakaat. Pada riwayat yang sahih yang lain, wa nahari, salat sunat hari pun dianjurkan 2 rakaat. Walaupun boleh lebih daripada 2 rakaat, yang bagus 2 rakaat. 2 rakaat kita lakukan salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini namanya salatul lail masna masna. Tapi bagi orang yang kesempatannya kadang-kadang dia sempit waktu melakukan salat sunat mutlak, misalnya 4 rakaat sekali salam, boleh. Tapi yang bagusnya 2-2 rakaat sekali salam. Dan dalam sembahyang ini, di sini disebut dalam kitab Majmu' ya Imam Nawawi karang, qala fil majmu' italatul qiyam afdalun min taksiril rakaat. Panjang berdiri itu lebih baik, lebih afdal daripada banyak rakaat. Misalnya seorang melakukan salat sunat, rakaatnya banyak, 4 misalnya. Kita melakukan salat sunat 2 rakaat misalnya, tapi lama berdirinya karena banyak ayat yang kita baca. Itu lebih baik orang panjang berdiri daripada banyak rakaat. Kalau misalnya kita sembahyang sunat 4 rakaat, waktunya 7 menit. Tapi orang sembahyang sunat 2 rakaat, waktunya 8 menit. Walaupun dia 2 rakaat, lebih pahala yang 2 rakaat ini. Karena apa? Lama berdiri, tentu ayat Al-Qurannya banyak yang dia baca. Kalau kita cepat-cepat, tentu ayatnya pendek-pendek. Makanya bagi orang yang sembahyang sunat ini, bagusnya jangan cepat-cepat. Kalau orang yang bisa hafal ayat yang panjang, bagusnya dia baca ayat yang panjang supaya lama berdiri. Kalau kita tidak bisa ayat yang panjang, maklumlah kita baca yang pendek. Bagi orang yang mampu yang panjang supaya lama berdiri, ini bagusnya dia baca ayat-ayat yang panjang, karena lebih pahalanya panjang diam ketimbang panjang rakaat. Jadi sembahyang sunat ini yang telah saya kupaskan yang telah lalu, mana sembahyang sunat yang paling afdal? Ini saya uraikan juga. Qala fihi aidan afdalu nafli aidul akbar fa asra fa khusufun fa khusufun fa istiqa fal witrun fa rak'ati fa rak'ata fajrin. Sembahyang sunat yang paling afdal semuanya sunat adalah Idul Akbar, sembahyang hari raya haji. Kalau kita jumlah-jumlah sembahyang sunat semuanya, yang paling afdal, maksud afdal, paling banyak pahalanya sembahyang hari raya haji. Makanya jangan kita tinggal setahun sekali salat hari raya haji, hari raya korban. Kemudian yang afdal lagi sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa. Ini nomor 2. Nomor 1 hari raya akbar, hari raya haji. Nomor 2 asra, hari raya puasa. Nomor 3 fa kusufun, gerhana matahari. Ini yang lebih banyak, banyak pahalanya. Kemudian setelah gerhana matahari, fa khusufun, gerhana bulan. Kemudian mana lagi? Fa istisqa, sembahyang minta hujan. Makanya setelah saya sampaikan yang lalu, kalau misalnya musim kemarau, hujan tidak ada, air dalam sumur ataupun dalam sungai sudah sedikit sekali, ini dianjurkan melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Ini termasuk paling banyak pahala kita melakukan salat istisqa. Memang salat istisqa ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya tidak ada orang yang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Misalnya ini kampung saya semuanya orang diajak salat minta hujan tidak mau. Daripada tidak ada orang salat satu pun, boleh kita melakukan sendiri tanpa berjemaah. Memang salat ini diperintahkan berjemaah, sama dengan salat hari raya. Kalau tidak ada orang berjemaah, bagaimana kita lakukan sendiri? Makanya salat istisqa ini sangat penting. Setelah itu fawitrun, maka salat witir yang lebih afdal. Setelah salat witir yang afdal lagi rakaatai fajri, dua rakaat sebelum subuh. Sunat fajar, sebelum kita sembahyang fardu subuh, kita sembahyang dua rakaat fajar. Ini yang afdal. Maka setelah salat sunat fajar, maka ketinggalan rawatib. Maksud ketinggalan rawatib sekalian sunat rawatib yang lain. Sebelum insya, setelah maghrib, setelah duhur. Ini salat-salat sunat yang afdal, banyak pahalanya. Setelah salat sunat rawatib, fatarawih, sembahyang sunat tarawih. Ini sembahyang sunat tarawih lebih besar pahala sunat rawatib dengan salat sunat tarawih. Kenapa? Kadang kita pergi bulan Ramadan mau salat tarawih, sedangkan kita salat sunat setelah salat insya tidak kita lakukan sunat rawatib. Ini salah pilih kita. Yang bagus setelah salat fardu insya kita lakukan sunat rawatib dulu, ba'diyah insya. Kemudian baru kita lakukan salat tarawih. Karena apa? Karena lebih besar pahalanya salat sunat tarawih, salat sunat rawatib ketimbang dengan salat sunat tarawih. Ini yang perlu kita ingat. Lebih sunat rawatib dengan sunat tarawih. Makanya bagi orang yang pergi salat bulan Ramadan, jangan dia lupakan salat sunat rawatib. Kemudian baru kita melakukan salat sunat tarawih. Jadi hanya demikianlah kupasan saya pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Propet budaya aneuk nanggrok.
3: Warilun dimanapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Sudah pukul 19:44 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Jombang AM di 1251 kHz. Duet vokal Azhar Sandi dan Nur Hadiza tadi Warilun sudah kita dengarkan bersama di saat malam hari ini, sudah pukul 20 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Malam baik untuk yang terus dia bersama kami, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Cibesar, Sambang ataupun daerah tingkat 2 lainnya juga di luar daerah Aceh, yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Mudah-mudahan dalam suasana yang cukup bahagia bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga bersama rekan-rekan mungkin yang saat ini tengah nongkrong barangkali dengan teman ataupun rekan-rekan di kediaman Anda ya. Kita masih pilihkan beberapa tembang terbaik lainnya Warilun hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya nanti kita akan buka line telepon ya di program Pos Cakra.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Terima kasih Warilun Wandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang cukup dan bahagia Mbak teman-teman malamnya Lun Wan Didi kembali jilum pengelam tatana malam urung dan Mbak Edith Yuro ya. Uro Sabtu malam Minggu tanggal 14 September 2026 ya. 0650 7 055 atau 08167 salih 886 ke saudara kamu yang kena gabung ikutan Mbak program Poh Cakra ya. Langsung udah buka yang kada tambah Mbak 0650 dilai. Halo assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan
1: warga
0: Sabah. Silakan telim ke sosok mantan warga Sabah malamnya. Amin.
1: Lagu dari Maimunah. Satu Sebab
0: Masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di likut warga Sabang dan coba kalian 08 siblah warihlun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Dengan tau.
1: Dengan Nebu.
0: Nebu, anak lepas tau malam ni.
1: Oh, mujar, Dedi.
0: Tapi gue lungo di malam minggu dah nak wajib lebih pula.
1: Oh, menan lah.
0: Menan sakit ni han tengah malam ni. Eh,
1: nyaci tapi kedua.
0: Sehat bu, jadi ya. Kek tak
1: pekaru. Kek tak pekaru kok. Habis-habis kayaknya.
0: Kek pekaru anak muda nak upa je.
1: Tak apa pula.
0: Eh, anak SMA ada pekaru kau macam.
1: Apa nanti? Kayu ada makanan.
0: Kayu ada makanan.
1: Eh,
0: warna kenal. Eh, cik lagi anji. Hot trip ke mau warna mau abang anak mate abang gede ke?
1: Ni mantan SMA tu orang tu kan? Jemput dia SD dia nak dekat tu habis tu.
0: Cik lagi anji.
1: Astagfirullahaladzim. Aku doa baik cik lagi anji.
0: Lagi ban?
1: Aku doa baik cik lagi anji.
0: Baik cik lagi anji.
1: Baik.
0: Ya, pokoknya ego aman mendang mesti habis di mohon dong kan. Hanai di mohon.
1: Oh, alhamdulillah nyaman onde.
0: Aman ah.
1: Pantai di Dakim.
0: Pokoknya waktu Dakim hanai malam lah muka.
1: Ana lo. Mantai juga. Ye, zoro gak tak gua bantu.
0: Galak tak. Oh, kata tali muka tu tuan tuan malam. Kata
1: muka Daddy lah, muka jahat sama Iman dunia akhirat. Saya mama Sabang. Oh, ke mama Sabang, ke Eli, ke Nur, ke Yana, ke Pak Sapi, ke Mat, dan ke Bandu maju ber.
0: Get.
1: Lagu Jiri Aldoni Sapo. Sekut. Ada.
0: Yang dah.
1: Pujaan hati.
0: Pujaan hati. Oh, amin.
1: Terima kasih Daddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Rilun Wandang Sajan kamu di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Tapi bukan dalam sesi kedua Rilun yang kena dah mengikutan jelang tuna pergunakan dan telepon 0655 atau 0811 67 88. 0655 saya lihat kalian. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Nama Bang Deddy.
0: Iya, dengan so.
1: Ulfa Diana.
0: Ulfa Diana.
1: Iya.
0: Ah, manteng di Nesu.
1: Manteng.
0: Manteng.
1: Bukit di Nesu, hai Bang Deddy. Oh, Bukit. Kemana mau digusur lagi? Aduh.
0: Bukit kadang kai bale misua ne.
1: Nanti diba.
0: Nanti diba.
1: Duang dari itu okay. Kali ya memen orangnya.
0: Panen ajak main-main kan drone di rumah drone di rumah di tino kan mungkin gua ajak main-main drone kah?
1: Bukan.
0: Bukan pucit.
1: Yang abang putih gini lantah apa dia ngomong?
0: Tapi kan ada dulu kan pernah kenal kan?
1: Kalau dini bongkar.
0: Mentang-mentang ke masa lalu hanya tungli ke orang putih je.
1: Enggak.
0: Okey lah, salam ke tuan-tuan malam ya.
1: Salam untuk Bang Deddy, keluarga selalu ya Bang Edi. Ceria amin. Terus di studio ya.
0: Amin.
1: Terus Kak Edi juga pegarai, Kak Ino juga di Bato. Kak Diana juga kampung mulia. Tanda tadi ya, tanda jariah ya.
0: Iya.
1: Coba Dendi lagunya Laila ya. Hadirin ya Bang Dendi.
0: Gerah.
1: Oke Bang Dendi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawarelo na Kak Ulfa Diana yang na di kawasan Nesu lagu gelakelai lah, bayangkan. Kau aneh debit, oh salam tulis, aneh debit, lay, lay, lay, lay.

0: 0650 dagalan warilu nalo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Liban hamba dengan so le yang kedua.
1: Liban
0: dengan so.
1: Putus so.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan so.
1: Dengan warga Batro Manudi.
0: Warga Batro. Kiban haba
1: ka Batro. Haba sehat wal afiat. Dron kiban.
0: Halma gaci sehat anak kurung sapung lami oh.
1: Kantong sehat ya.
0: Ada tebegahan sehat in petih man.
1: Oh, kita ada petih le.
0: Oh, petih oh, yang
1: jeung. Petih lah, masa ada petih air lebih nah.
0: Eh, kayaknya dengar apa ya?
1: Dengar

0: Yang pun warga Sabang.
1: Oh, warga Sabang ah.
0: Heeh.
1: Pokoknya warga Sabang sih dabenyan ke Kak Aisyah, Kak Yana, Kak Kiana sih. Ya, memandu penjulah.
0: Dengar-dengar
1: apa? Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Dari Kamal Abe ba.
0: Judul
1: Kata Boh Hati ba.
0: Kata Boh Hati. Lagu awai becu nah. Lun galak lagu yan.
1: Nyangkenya. Trek tak ana dengar lagunya.
0: Nyangke.
1: Jadi dah dengar malamnya juga kan? Nyamanta mani di ba?
0: Gen.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan Lumbang AM di 3B251 KHz. Dan terima kasih Warilun yang kena ikutan malamnya mandang kamu prehurung dan mbak 0655 7055 atau 0816 7 88 6 0655. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Oh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adiri.
0: Dengan tau.
1: Dengan Kak Yati ya, di Korea.
0: Teman tak yang hotel lemah hei, trip dan atau old pun. Itu main dengar lah, tak ada yang hotel beli rumah angkat lah.
1: Kontennya oleh tidak, ya, kan pakai handset, banyak hotel.
0: Oh, you belum lah, nanti nanya hotel beli yang kah?
1: Saya
0: dah ikat lemiong lah. Ah, labah punya backlink kan lah anda?
1: Labah punya backlink lah anda di doang. Kamu akan menjamukkan kawan di bandar
0: lah. Oh, nak lah.
1: Habis lancotnya anda di lamuri lah.
0: Teman, rentun mandung.
1: Anak, kamu teman-teman tenggerak mana nak lontun mandu.
0: Oh, okey dah.
1: Open house kau dari orang Lebanon.
0: Okey lah, talim ke tu mandang malam ya?
1: Talim yang pun tak, mah hanjur lagu tu tau.
0: Lagu mana payah mi orang, talim je lewantang, ni yang penting.
1: Talim, talim cik tak beda talim, yang pun tak ke mana diri lah, sama kau tehat lebih.
0: Amin, amin.
1: Ya, tu anda kau talim, nubi kan aku.
0: Ah, gubi bakal gubi mau muka deran.
1: Deran ni. Alamak, gubi ni apa dah nak cak orang backling
0: lah. Ah, lah aku bahas ni, batal dah punya backling deran. Dongeng tu lah.
1: Dah nak sama tu nak eh, bagah tak mengeh.
0: Yang ke, kok bagah lah mengeh lah.
1: Pakai ujian lah batu ular be.
0: Kau ada tu kan?
1: Anak lo, anak tu cik kan ke besti leun dan baru lah. Besti tersayang. Di mana? Duri kan?
0: Han.
1: Han duri. Nampak tu lah. Don si han duri le, kamu kaji be. Pura-pura hantri, nyambah hantri. Nggak kawes ke tupu wanda urah yang hantri.
0: Eh, anak hantri, apa anak pegawai? Mahal anak tamu rempok lah.
1: Anak rempok lah lah. Anak. Anak apa tengok tamu rempok Korea ke
0: lah. InsyaAllah, anak umpah ya.
1: Anak tu wajib juga nyam, semoga butuh hak tapi. Yang lain, dia ikti kengkelen balai ni.
0: Oh, nan?
1: Mak kamu kakna, mana udah doa.
0: Ya. Cak Oh juga dah daripada gadah hongga nah.
1: Kental kau orang. Anjan ke Kak Ngom si Turi Kak Ngom lah.
0: Ana cik.
1: Yang ke nyaman tuan. Dah komunikasi dengan tuan hantur yang tak boh lah.
0: Eh, demang mandu pak pandai nak mandu belah hafainan orang ke? Atau-atau yang kaya minta mang, nyana yang dah turi tu kan lagi adran nan tamang-tamang walaupun tiga yang sengah ke? Dah turi.
1: Oh, nan. Oh, berarti kita menyokak yang alam baru nak turi ya, tapi kita mau
0: lah. Oh, mungkin yang tak kalian orang dah tahu mengejak-jak buat radio kadang, dah turi je ke?
1: Oh, nanya payah ajak buat radio tapi yang nak turi je tau lah.
0: Okey, najak.
1: Anak tu si ke pamri si ke makcik si kecik ni. Kecik mak tu kat tu. Cik mak duri tapi nak kat sate ya.
0: Hana cik.
1: Oh Hana cik, okey duri je dah duri nak kat sate ya. Tu wandu-wandu menuju nak putar je lagu mahan tak apa.
0: Lagu apa ya?
1: Lagu dari Ajir tau apa, Baik Indah Malam tu.
0: Ajir? Apa sih judul je?
1: Lain-lain nak minta je tau apa, hanya tak yang nak persiapan tak mahu je.
0: Tak beres.
1: Baik Indah Malam apa?
0: Yang Baik Indah Malam lah, Baik Indah je lah.
1: Sebab ni dari Ajir.
0: Get.
1: Get, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Hayati yang nah di kawasan Kerung Raya, dilikut Kak Hayati di Kerung Raya, ada juga kalian dom yang lain, Red Kotong 8. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, nampu buat belum radio bacut.
2: Yes.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan so. Halo.
2: Halo.
0: Lagi tanggolom tiap radio mandang raya tu ente kamu prehlom ya. Mungkin ka ne pubur atau ne pumati mandang ile radio sementara ka. Ada juga kan to lain warilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan so?
2: Dengan Zainab di Ketapang.
0: Dengan?
2: Zainab.
0: Zainab. Oh, jangan marah dong.
2: Yuan?
0: Bek bunge.
2: Anak bunge.
0: Anak bunge. Oke, kadang bunge. Tuh anak Zainab.
2: Anak. Kiban-kiban agak uber soal soji.
0: Siapa tinggal di mana nama?
2: Di Ketapang, Bang Reddy.
0: Di Ketapang dengan Ibu Zainab.
2: Iya.
0: Oke, tang hantam lun tuan dengun.
2: Lun biasa masuk di Pro Dangdut. Nyo di lagu aja nyo mungkin Kalipun ya.
0: Oh, Kalipun. Aji nyo nak Kalipun tu akan nak kali kedua kan?
2: Iya, insya Allah.
0: Jadi tengah pun ya kali bubu kalam.
2: Alhamdulillah kali.
0: Yang bak bu panek panek ayu mah.
2: Ohnya, nya memang tu mana hanya mang kan hana tropu sang saya kak ingkit nanti kan hana nyan.
0: Oh menana. Nyawa cik dah.
2: Tapi bet terus sak cik nyawa lah bahaya.
0: Bahaya cik eh.
2: Seadanya maksudnya ada terisi lah udah mau bacut kayak gini.
0: Seadanya nasi satu centong gitu ya.
2: Oh doh.
0: Benar mano benar ite ke seadanya ke ada bo mano ada bo ite ke seadanya ju
2: kaya ana lagi nyanyi lawan dia
0: salim buat satu mandang malam
2: ah salim yang pun gedran nih ya selamat bertugas dengan salim turi
0: salim turi kembali
2: benar yang kata membunuh muka tu kadesi ya sang turi jadinya kehayati ya turi turi jadinya cuma turi di udara belum kenal langsung ya
0: belum kopi darat
2: iya belum kopi darat tapi sang na pernah na lain kalian coba di
0: jadinya
2: nah lagu polo lain tak nangis eksanya salah sih
0: menyahana telah kadang telah betul menyahana betul
2: karena lain jarang lu buka IG jarang lu buka IG jadi pas sekali buka kan nah yang ad lah kelihatan lah sama yang mau berteman kemudian ke Pak Amri Pak John nah Radit selamat ke Kak Aki dan ke teman-teman lah waris-waris yang tengah mendengar rupet di Pak Mantan
0: yang anda?
2: Oke, lagu Sabah lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Citrani Hana Sipadan
0: Citrani Hana Sipadan?
2: Ya
0: kita coba kalian terima kasih nyan mantang
2: iya nyaman sama dia terima kasih ya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Zainab yang nah di kawasan Park Kebagaharo punah di Kerapang. Ya, kita coba kalian lain lampu kedua draw warilun. Dari Wanglom dan Rimalom yang akan ikutan bahas sesi selanjutnya.

0: Rapet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Terima kasih warilun mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Mantan dan terima warilun yang kena nama ikutan malam yo jilantung dengan pergunakan line telepon 0651 755 dan 0811 671 88. Dagalan di lerat 0650 warilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi,
1: dengan to alhamdulillah habaga tehat.
2: Dengan Udin Edi.
1: Bang Udin di Krungu Raya. Salim kita to mandang malamnya Bang Udin.
2: Salim yang pun tak gedor Edi.
1: Terima kasih.
2: Bantu ini atau pun juga ayat tidaknya aku ibu saya nampun mana kembang karena mendatang baru kembang
1: dia betul
2: halnya ke bang bateri wajan ke bang yapar itu yang Bandung, Bandung ini yang tengah atau pun
1: gen
2: lagu anak kau ini nak ni
1: dari tau ya.
2: Siapa anak kau Oi yang lagu dengan Cik Yoti ya?
1: Anak kau Oi?
2: Ya. Bandit kau Oi.
1: Lagi tang, mana lagu yang... Kat lagu zaman kan lagi tang lah, kan?
2: Ya, ya lagu zaman tadi.
1: Lagi tang, mana lagu yang...
2: Tak ada tadi, kepada mana?

0: Nyonyan.
1: Nyonyan
0: dewe iki. Aduh nanti urip kabeh.
1: Nggih,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Irma, judul jih anak ka. Oi, bro jih, na kate tidinya. Makanya lu depe na lagu anak ka. Oi, yang pulang gue pegah. Penandokan penyanyi jih na duet dengan Syahyul di Prima. Langsung terbayang juga lagunya kan. Kita coba kalian di dalam Red 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan so?
2: No, pendatang baru malam hantem
0: temeng. Oh, munan pendatang baru malam hantem hantem temeng. Jadi uro nan temeng.
2: Oh, ni na kredandi.
0: Dengan so nama
2: ayah po.
0: Hah?
2: Ayah po. Ayah gas.
0: Nama na ada dengo ayah gas kah? Cuma urang hana don duri lam.
2: Oh.
0: Ya.
2: Hantam
0: jak baradi. Man nomor lan ran la in hai debit nan lagu yang 4.
2: Kiban lagi. nomor benda.
0: Mana nah?
2: Nyalon kan
0: baru
2: satu,
0: jadi
2: kan
0: dengan
2: radio
0: dengan
2: handset
0: atau HP dong. Nah. Bunda tahan, bunda tenabun bunuh kan?
2: Nai bunda lo, panen
0: nyalon lagi. Bisa dengan
2: bunda
0: di sini. Okey, kadang bunda tenabun, pagi kan lekai mah bunda tenabun ber.
2: Kan
0: itu bunda tenabun
2: dulu.
0: Kan itu bunda
2: tenabun.
0: Buka tadi pun kita tahu mendang malam ya. Kalau yang hana konsep yang biasa
2: hana
0: konsep. Maka hana
2: UBB
0: amin.
2: Itu yang don kita jadikan.
0: Amin.
2: Nih anak lupa sebab pun kita ada roti.
0: Lima.
2: Nampaknya Pak Muri dia ada. Nampaknya Pak Muri nampaknya yang itu. Kami tangan itu lagi. Malibu kami tangan itu nampaknya Pak Muri tu.
0: Nya tu agak mengongong macut makanya ya agak kurang terang terdengar menan kan. Kabeh telim kelam. Halo. Ayana. Jaringan mungkin. Okay lah warihlun karena ya gas buno penelpon tenelih dah yang malamnya. Madi dah akhiri mandang untuk program Poh Cakram malamnya ya. Terima kasih yang kalian damang lagi maaf beredar dan mungkin salah silap kata pada mayang-mayang di beberapa haba di udara ya. Nah kesilapan yang lun buat sengaja ataupun yang ana lagi maaf beredar ya. Lun tuan penuhi di lewari lun lagu yang gelakele Bang Udin bunuh yang nadi kediaman. Nah, yang jenuh dengok

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami.

Sendong berarti bersenandung, dan smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput Budaya Aneuk Nanggroe.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrok.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Rupet budaya anu nanggrong.

Berbagai sukarela, Anda masih bersama program 4RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara artis senior Aceh yang sudah punya banyak karya di bandingkan musik Aceh ya, ada suara Cici Nur tadi. Sudah kita ketempatkan di ruang semakannya untuk malam hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terucap kembali selamat malam, salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami hingga saat malam hari ini. Bagi yang sudah mencoba untuk menikmati rehat malam setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan, saat malam hari ini hanya menyisakan rasa letih lelah ya. Mudah-mudahan dengan sehari yang baik, bila pun ada rencana kegiatan di keesokan harinya, minimal Anda sudah punya modal awal semangat dan juga kondisi fisik yang baik, yang bugar ya, untuk memulai aktivitas. Dan sembari terus menemani mengawal kebersamaan malam Anda warilun hingga terlelap di malam hari ini, kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik lainnya. Kali ini ada Faisal Luka, Mucin

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

0: Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Warilun di mana pun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Minggu 20 September 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Inilah RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tunku Haji Mustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-15 tentang kesabaran, yang tertulis di dalam kitab Dalilul Salihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-15 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan kepadanya, yusib minhu, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian kepadanya. Jadi dalam hadis ini Rasul ingin memberitahukan kepada kita bahwa dikala Allah menginginkan, menghendaki, memberi kebaikan, kebaikan ini umum, khaira, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi, bahagia di dunia atau bahagia di akhirat atau kedua-duanya. Tentu saja kalau Allah yang menginginkan, akhirat itu sudah pasti, tapi bisa saja diberi kedua-duanya. Di dunia diberi kebahagiaan dan nanti juga dia akan diberikan. Ini Allah memberinya lewat ujian dulu. Yusib minhu, Allah akan berikan musibah, Allah berikan ujian. Diuji, ujian ini baik pada badannya, diberi penyakit, bermacam-macam penyakit. Yang satu belum sembuh, yang lain sudah datang lagi. Ini pribadinya kadang-kadang yang diuji oleh Allah. Bisa saja keluarganya. Musibah pada badan. Atau malihi, Allah akan menguji dia lewat hartanya. Kita sedang lagi diberi kemudahan, usaha lagi lancar, tiba-tiba terkendala. Mungkin usaha, tempat usaha kita terbakar, atau ada orang yang menghalang-halanginya, yang membuat usaha kita bangkrut. Kita punya kebun dan
dan hanya menunggu panen, tiba-tiba terjadi kebakaran. Tidak sempat panen sedikit pun, diuji lewat harta. Au mahbubihi, atau Allah akan mengujinya dengan sesuatu, seseorang yang ia cintai. Selagi kita masih menyenangkan isteri kita dipanggil Allah, atau anak yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga tempat yang Allah akan menguji: badan kita, harta, atau mahbub yang kita cintai, apakah anak, istri dan lain sebagainya. Jadi rupanya kebaikan itu tidak Allah berikan gratis begitu saja. Allah menguji dulu. Maka oleh karena itu di balik ujian rupanya ada sesuatu yang Allah ingin berikan. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tapi tidak mau diuji dulu oleh Allah, itu tidak akan dapat. Ini pesan Rasul, mayyuridillah, siapa saja, ini tanpa kecuali, termasuk Rasul juga diuji oleh Allah. Para sahabat luar biasa, padahal itu orang yang paling dekat, yang sangat cinta kepada Rasul, membantu menolong Rasul, tapi ujiannya luar biasa. Kenapa berat ujiannya? Ada kebaikan yang luar biasa yang ingin Allah berikan kepada mereka. Maka oleh karenanya, kalau kita tertimpa musibah, apa saja musibah, baik itu kecil atau besar, apakah tubuh kita, harta atau yang kita cintai, ingat ini pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Apakah itu di dunia atau di akhirat, yang jelas ada kebaikan yang Allah berikan. Ini menjadikan penenang jiwa, agar kita enggak stres, enggak putus asa, tidak bingung dan lain sebagainya, apalagi sampai membuat hilang akal. Dikala ada musibah yang tertimpa, maka Rasul ingin menenangkan kita, jangan putus asa, jangan panik dan lain sebagainya. Rupanya di balik itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan, hanya kita menunggu saja kapan, apakah di dunia atau di akhirat. Kemudian selanjutnya, An Anas radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta didurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanal wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rasul berpesan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Ya Allah, matikan saja saya, ya Allah. Itu jangan. Dan ini ditaukidkan, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-cita mati. Lidurrin, karena ada kemudaratan, asabahu, yang tertimpa kepada dirinya, jiwanya, hartanya, atau sesuatu yang menyenangkannya. Fa'inkana la buddha fa'ila, kalau memang kondisinya itu la buddha fa'ila, mesti ia melakukannya.
rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian terlalu berat baginya. Falyakul, hendak ia berkata, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan daku makanan selama hidup itu memberi kebaikan bagiku. Watawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku ya Allah, inka natil wafatu khairali, jika kematian itu, itulah yang terlebih baik bagiku. Nah, kalau tadi dianjur, tadi Nabi memberi satu harapan bahwa di balik musibah ada kebaikan. Kemudian sekarang dalam hadis selanjutnya Rasul menyatakan, kadang-kadang ada kemudaratan. Ujian Allah itu sudah terlalu berat. Mungkin Allah memberi sakit kepada kita bukan sekedar tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi sakitnya juga luar biasa. Kalau sekedar enggak bisa bangun di tempat tidur tapi tidak terasa perih, tidak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi ini sudah di tempat tidur, sakitnya menyengat. Sehingga rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Melihat juga orang yang mengurus kita pun menjadi sulit. Bahkan kadang-kadang tidak ada yang mengurus. Enggak sanggup lagi untuk hidup. Sampai perasaan kita seperti ini. La yatamannayanna, jangan sekali-kali kamu mencita-cita mati karena ada kemudaratan yang Allah sedang mengujimu. Tapi sudah tidak sanggup lagi. Bagaimana? Fa in kana la budda fa'ila. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain menurut perasaan kita, sudah memang sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha sekuat tenaga, jangan juga katakan ya Allah matikan saya, tapi katakan kata Rasul, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali, ya Allah hidupkan, panjangkan umur saya kalau memang hidup itu lebih baik. Begitu kita minta. Jangan langsung kita vonis minta mati, karena belum tentu mati itu lebih baik. Hari ini Allah sedang menguji kita dengan penyakit. Sudah penyakit yang begitu berat, tidak ada yang menghirau, harta pun tidak ada. Kita merasa ini begitu berat. Tapi kalau kita melihat hadis yang telah kita lewati beberapa minggu yang lalu, bahwa musibah itu untuk mengkafarahkan dosa. Kita ada dosa, di mana setiap dosa mesti dihukum. Tidak ada pemutihan begitu saja. Enggak ada pemutihan begitu saja, tidak ada. Allah akan memaafkannya lewat amal kebaikan, atau Allah akan menguji kita lalu kita bersabar, dengan ini Allah lakukan pemutihannya. Enggak ada pemutihan tanpa diuji, tanpa lewat amal saleh. Datang hanya berdoa, ya Allah ampunkan dosa saya yang begitu besar yang sudah kita saya lakukan. Enggak ada begitu saja. Harus ada amal. Atau karena begitu besar dosa kesalahan yang kita lakukan, Allah menguji lalu kita sabar. Dengan kesabaran ini Allah hapuskan dosa. Lalu kita minta mati. Kita tidak tahu bahwa rupanya Allah sedang menghapus dosa. Karena dosa yang kita lakukan semenjak umur balig dulu sampai hari ini, dosanya sudah luar biasa. Tapi Allah menginginkan kita masuk surga. Tapi untuk masuk surga, tubuh kita harus bersih dari dosa. Sementara amal kebaikan yang kita lakukan selama ini belum dapat mengkafarahkan dosa itu. Satu-satunya untuk mengkafarahkan dosa, dan umur itu sudah ada batas, umurmu hanya 5 tahun lagi. Kalau kamu beramal, tidak akan dapat menghapus dosa. Hanya satu saja,
saya beri ujian di sini begitu berat, lalu kamu sabar dan ini saya hapus. Jadi kita tidak tahu, rupanya sakit yang Allah berikan itu, musibah harta atau yang kita cintai, kita sayangi, Allah ambil rupanya untuk menebus kesalahan kita yang tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan ini, mengingat waktu yang, umur yang sangat singkat. Jadi lalu kita minta mati, ya Allah matikan saya saja. Setelah kita meninggal di dalam kuburan, baru kita tahu bahwa sebagian dosa kita sudah dihapus dengan penderitaan beberapa hari yang lalu, tapi masih ada yang tersisa yang belum dapat dikafarahkan karena keburuan kita minta meninggal. Baru kita tahu. Sehingga ada cerita dalam hadis yang lain, ada seseorang yang menimpa musibah sakit diberi Allah, lalu beliau sabar. Begitu dikuburkan, orang pulang, datanglah pahala kesabarannya dalam rupa bentuk manusia untuk menemaninya di dalam kubur. Lalu beliau bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Saya adalah kesabaranmu selama kamu sakit di dunia. Dan diberikan fasilitas yang luar biasa di alam kubur. Itu masih di alam kubur. Nah, di saat itulah ia bercita-cita, "Ya Allah, hidupkan kembali saya. Berikan saya cobaan seberat-beratnya. Biar dikerok digergaji tubuh saya akan sabar." Melihat begitu besar pahala yang Allah berikan, menyesal dia duluan meninggal. Nah, ini orang yang sudah mengalami musibah. Nah, tadi kalau kita minta mati, begitu kita meninggal baru kita tahu, rupanya musibah kemarin untuk mengkafarkan dosa. Karena keburu kita minta meninggal, ada sisa dosa yang belum terhapus, akhirnya kita menyesal. Makanya kata Rasul, kalau memang tidak ada jalan keluar lain, menurut perasaanmu tidak sanggup lagi, maka akan ucapkan saja, "Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya, kalau memang hidup itu memberi kebaikan." Kebaikan apa? Masih bisa beramal. Kita berada di dalam petunjuk. Hidup dalam beramal saleh, selalu dalam petunjuk dan terlindung daripada maksiat. Kalau memang begitu hidup saya, hidupkan saya ya Allah. Tapi watawafani, wafatkan saja saya ya Allah, in kana tal wafatu, kalau meninggal itu yang terbaik untuk saya. Mungkin hidup ini tidak akan membawa kebaikan bagi saya dunia dan akhirat. Kalau mati, jalan yang terbaik ya Allah, wafatkan saya saja. Nah, begitu kata Rasul, jangan kita vonis, ya Allah matikan saya. Jangan, karena kita tidak tahu. Rupanya Allah ingin beri surga. Nah, mana lebih baik kita dihukum di dunia, menderita di dunia lewat penyakit yang luar biasa, ketimbang nanti dihukum di akhirat? Sehari akhirat 300 tahun di dunia lamanya, itu sehari. Satu hari di akhirat 300 tahun di dunia, itu satu hari saja. Jadi, dan azab di akhirat itu berbeda, perihnya itu beda. Jadi lebih baik kalau demikian kita dihukum di sini daripada nanti dihukum di akhirat walau hanya sehari saja. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau demikian, ada kafarah dosa kita yang Allah akan hapus. Jadi lebih baik kita berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa saya dengan musibah yang Engkau berikan ini. Berikan saya sanggup bersabar ya Allah." Kita mohon terus. Karena kalau Allah sudah memberi kesabaran, seberat apapun kita tidak bagi masalah. Orang lain melihat kita sedih, begitu berat penyakit yang kita alami, tapi kita tidak merasakan, bahkan kita senang. Itu kalau Allah sudah memberikan kesabaran seperti yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu. Tidak pernah mereka mengeluh. Nabi Ayub bagaimana sakitnya? Beliau biasa saja, ibadahnya tidak mengurangi. Kenapa? Memang Allah sudah mencurahkan kesabaran di dalam jiwanya.
Demikian Rasul memberi semangat kepada kita dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya daripada Abdullah Khabbab bin Arad. Ini yang lebih berat lagi. Ini perawi hadis menyangkut tentang musibah. Beliau sendiri menggali musibah yang luar biasa. Beliau diserika oleh orang musyrikin. Luar biasa. Dipakai baju besi, dijemur di terik matahari. Sudah dijemur, pakai baju besi lagi. Jadi panasnya dua kali, panas matahari dan panasnya baju besi yang dipakai di tubuhnya karena beliau beriman. Ini yang meriwayat hadis ini sendiri. Katanya syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah tentang perilaku orang musyrikin terhadap kami yang luar biasa. Wa huwa mutawassidun burdatallah. Beliau sedang bersandar di atas kain, bukan bersandar, tidur, tapi hanya bantalnya kain burda. Fi dhillil Ka'bah, di bayang-bayangan Ka'bah. Rasulullah tidur di sana pakai kain burdanya, kain ridanya. Lalu para hubab sahabat datang. Faqulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya Rasul. Kondisi kami begini, apakah engkau tidak mau minta bantuan kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak mau berdoa untuk kami kepada Allah? Faqala, lalu Rasul menjawab, qad kana man qablakum yu'khazur rajulu. Ada kaum sebelummu, umat-umat dahulu, yu'khazur rajul, ada lelaki yang diambil oleh musuhnya. Fayuhfaru lahu fil ardi, lalu digalikan bumi untuknya. Fayuja'alu fiha, lalu ia dimasukkan, ditanam setengah di dalam bumi. Summa yu'ta bimisyar, kemudian didatangkan, dibawa gergaji. Fayuda'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfen, lalu digergaji dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah tubuhnya kedua. Dikuburkan setengah, lalu digergaji dari kepala sampai terbelah jadi dua. Wayumsyatu bi'amsyatil hadid, lalu dikerok, disisir dagingnya itu dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa atmihi, dagingnya sampai ke tulangnya. Ma yasudduhu zalika andini, tapi perlakuan seperti itu tidak menghalanginya daripada iman kepada Allah. Dikuburkan setengah, digergaji, coba bayangkan saja sakitnya bagaimana, tapi dia tetap di mulutnya Allah, seperti Bilal bin Rabah dulu. Wallah, kata Rasul. Nah, setelah Rasul menceritakan bagaimana umat sebelummu, kalau kamu hari ini merasa itu sudah seberat, sangat menderita, coba bayangkan itu ada umat sebelummu mempertahan keimanannya seperti ini. Wallah, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, sungguh Allah akan sempurnakan ini urusan, yakni agama Islam, hatta, sehingga nanti yasirur rakib, akan berjalan orang yang menunggangi kendaraannya dari Sana'a, kota Yaman, hingga kepada Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak ada lagi mereka merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka takut serigala terhadap tanaman, terhadap binatangnya. Walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu minta disegerakan. Jemaah yang dirahmati Allah, dikala orang ini mengadu kepada Rasul, apa jawab Rasul? Orang sebelummu
lebih berat dari apa yang mereka lakukan kepada dirimu. Artinya siksaan orang musyrikin kepadamu belum seberapa dibanding dengan umat nabi-nabi dahulu. Seperti ini mereka diperlakukan, tapi mereka tidak surut, tidak goyah imannya dibanding dengan penderitaanmu. Tapi ketahuilah, la yutimmanallah, agama Islam ini akan Allah sempurnakan, tunggu waktu, sehingga nanti orang Sana'a Yaman menuju Hadramaut mereka bisa berjalan bebas, tidak ada lagi yang mengganggu mereka, tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya kepada Allah, dan yang mereka takuti hanya kambing mereka takut dimakan serigala. Itu saja, tidak ada lagi yang mengganggu. Artinya Islam ini akan Allah sempurnakan, tapi tunggu waktunya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ingin disegerakan. Sabar saja. Nah, ini ada beberapa orang ini. Ini Hubab. Kalau Nabi ada yang menghalanginya, Abdul Muttalib, orang kafir tidak berani. Abu Bakar banyak kaumnya, mereka tidak berani mengganggu Abu Bakar. Maka perlu kita banyak karabah, banyak saudara. Karena kalau banyak saudara, orang Arab itu tidak berani ganggu. Nabi enggak berani karena ada Abdul Muttalib, karena kaumnya banyak. Itu kalau keluarganya keluar, mungkin satu kabupaten, itu keluarga besar. Abu Bakar kaumnya banyak, tapi sisanya termasuk Hubab ini, ini mereka kaumnya tidak banyak. Mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka disiksa. Termasuk Hubab ini yang dipakai baju besi dijemur, dan bahkan diceritakan beliau di akhir hayatnya sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Padahal beliau masuk Islam masih rasul di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah, hadir dalam perang Badar. Coba bayangkan ya, kalau cintanya kepada Allah dan Rasul sudah luar biasa, dan ikut peperangan Badar, ini yang sangat berharga. Tapi di akhir hayatnya, umur beliau sampai 70 tahun, penderitaan penyakit yang Allah berikan luar biasa. Maka nanti ada hadis, asyadul bala al-anbiya wal-awliya, bala yang paling berat diberikan oleh Allah kepada para nabi, para awliya, amsal fal-amsal, maka orang di bawahnya. Jadi oleh karenanya, jangan karena kita hari ini merasa sudah banyak beramal saleh, kenapa saya ya diuji oleh Allah? Makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Kenapa? Karena Allah cinta. Apa yang Allah cintai? Allah ingin berikan dia fasilitas lebih nanti di akhirat, tempat yang tinggi, maka ujian makin berat. Maka seperti kita katakan minggu yang lalu, kita yang tidak diuji coba oleh Allah ini, hati-hati apakah Allah enggak sayang. Mudah-mudahan tidak demikian. Tidak demikian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita kecuali yang Allah beri itu sesuai dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, ini dari tiga hadis yang kita baca Suyuh Murbagia ini, ini menjadi semangat bagi kita untuk bersabar, bahwa di balik musibah itu rupanya ada dosa yang ingin Allah kafarahkan, yang Allah tidak akan mengkafarahkannya dengan amal saleh, tapi satu-satunya jalan adalah dengan diberi penderitaan. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Kalau sudah begitu berat penderitaan yang kita alami, berdoa saja, ya Allah, kalau hidup ini masih lebih baik kepada saya, panjangkan umur saya, tetapkan saya dalam taat. Tapi kalau matilah yang lebih baik bagi saya, wafatkan saja saya, ya Allah. Jangan langsung kita minta mati, nanti menyesal di hari akhirat, padahal Allah ingin mengkafarahkan dosa duluan kita minta mati. Dan kita ketahui bahwa sesuatu itu sudah ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya bagi Allah. Maka seluruh kadar Allah Ta'ala itu tidak dapat kita lewati. Maka
di dalam satu kitab disebutkan dalam kitab hikam itu, sawabiqul himam la yuhriqu asraril qadar, bahwa semangat kita itu tidak dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunggu saja sambil kita berdoa, ya Allah, jadikan musibah ini kebaikan bagi saya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ikhlaskan, ridha menerima keputusan Allah. Dikala kita ridha menerima keputusan Allah, Allah akan menyayangi kita dan penderitaan itu akan menjadi ringan. Memang berat orang yang melihat, tapi bagi kita meringan dalam menghadapinya, karena memang Allah sudah memberikan sesuatu yang lain. Dikala perempuan yang memotong tangannya dikala melihat Nabi Yusuf lewat, adakah mereka merasa sakit? Nabi Yusuf disuruh Zulaikha setelah dihias begitu rupa lewat di hadapan wanita-wanita pembesar Mesir itu, wanita-wanita kaya. Begitu Nabi Yusuf lewat di tengah mereka, mereka punya pisau dan buah apel di tangan, karena tidak pernah melihat lelaki setampan ini, tanpa sadar mereka kagum. Pisau di tangannya bermain, bukan buah apel yang mereka belah, tapi tangannya yang mereka potong. Adakah mereka merasa sakit dikala mereka memotong, mengiris-iris tangannya? Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka merasa lazat, lezat dengannya, maka tidak terasa. Begitu juga manusia, dikata kita sudah lazat dengan mencintai Allah, agama dan ibadah, penderitaan itu tidak mempengaruhi jiwa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena kita berdoa terus kepada Allah, ya Allah, berikan saya sabar atas segala ujian ini. Mudah-mudahan kita lewat dalam ujian ini, nanti mulai sakratul maut hingga dalam padang mahsyar kita akan aman, dapat melewati titik siratal mustaqim dan dipertempat oleh Allah dalam surga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Kita ikuti berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Saatnya anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Bandar Aceh. Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Banda Aceh mendengar apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Informasi lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Inilah berita selengkapnya pendengar. Informasi pertama, Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan TC Mulyadi Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saludin Jama mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua

0: Menko Infrastruktur Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar penyandang tuna wicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia, akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Safiullah Nurdin.
3: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki, yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis, sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi tempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Umar juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
4: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo, itu di Malaka, dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
3: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan. RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
6: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabo. Kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
5: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabo. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian hari ulang tahun Kota Melabo. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: Salam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saat mendengar kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan, termasuk bidan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
3: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan TISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
2: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Angka ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
5: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
4: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terwakil Suara Elun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini bersama Dedi Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan di pagi hari ini menemani kebersamaan pagi Minggu Anda di edisi 20 September 2020.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.